aku yang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku bana jimbat. Meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa Dayak. Ngarap ke kedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: pangabang ng sige kaya kitay nga maya kari gawain na nen.
1: Nangabang nga kitay.
0: Nangabang babuti pangandiri bagakay laban setahun sekali aja kitay ko.
1: Benong ya to. Sam,
0: iya,
1: hari kedua mana?
0: Hari kedua kita akan nyambut pengalami hari kawai. Aku mada ba TikTok ke pagi tu bisis keda ke ngagak live-nya nen. Bisi ngatur pengawak niki ke pengabang lalu ke pengabang ke pagi tu atau ke sehari tu. Agi rami hari kedua tu neh nen. Sekedar menuanya kekadangnya sampai seminggu pengalami kawai ke diatur. Laban bunyi ketua tadi meh laban seminar setahun sekali kita boleh bergulai ngau pangan diri lebih lagi sidak ke gawa jauh bak menua bukainya tadi nyo tahun siti nyilak baru berpedak baru
1: nanti berpedak
0: anak patnyo dah besar
1: darah
0: ya kadang nanti aku pulai ke menua lah ok aku berlabak aku mayuh bala kita kadang bala nembiak nak dikelala dembiak
1: nak aman aman
0: bah rumah panjai nya no. Nanya anak siapa atau anak siapa laban kita ke jarang boleh pulai ke menua neh
1: yeah.
0: Okey, jadi selamat hari gawai hari kedua sehari itu ngakai semua kita tua yang tetap merindang bala peninga bak jam ke penudi pengerak pagi itu kalai tua
1: dekat nyawat kangal ke
0: ya dekat muka arus telepon maka ngakai bala peninga kita ini nen
1: ya ngarap ke bala peninga kita ke bisik cerita gawai berkongsi email jadi kami dua SM lagi dekat Randau ngau kita ya lempai kita penuliah meri selamat gawai ngagai pangan diri ke kemari nak sempat kini ya okay. Duite arus telefon 082258634 082258633 ngagai bala peninga ke dekat tipe kami dua selima nyawet kangau cak cerita ya
0: alapan kita itu lagi mood gawai
1: lagi mood gawainya
0: kita ke hari kedua atau randau gawai kita
1: cerita gawai kita
0: cerita gawai kita randau gawai ke bisi pengawal
1: dikunci
0: kepala peninga ke bukai atau kengenang pengerami kenang udah diatur
1: 2 hari bulunggu tau tau ke pramu ke dekat diatur sehari tau apa yang kini pengalaman namanya mungkin dia cerita gawai kita ya bulan ngopangan diri jadi ngarap ke kita tau telefon diatur bala peninga ya 082258634 tau ke 082258633
0: ok tuang guci nyawat kangau ke terubah hari peninga atau ni ya, okay. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Berkas banyak atau?
0: Apa, selamat pagi tuan. Selamat pagi, selamat hari gawai, sehari tau.
2: Ya, selamat hari gawai kedua tu.
0: Hari kedua.
1: Berkas ni, agi uliah tau ni.
2: Agi lepas tu lagang-lagang rumpul, lagang-lagang penggai tu.
1: Selamat. Asal mengapa kita lagang rumpul pihak main ni?
0: Asal apa berlipun tu dah?
2: Tu akhir liang tu, hari kampung kola, jalan gedung Serian tu.
0: Oh, akhir liang.
2: Akhir liang, akhir liang.
0: Akhir liang. Akhir liang. Hari gedung ni?
2: Ya, hari kampung kola, jalan gedung Serian.
0: Apa? Tu, berkini ke gawai tahun tu dah, akhir liang?
2: Gawai tahun tu, cukup pulang ni lah, kami semua. Aku, mereka, kami. Kami semua sporting semua ada banyak pemain dekat malam 31
0: okay,
2: ampun kemarin juga ampun minta ampun kemarin dari kami semua laban aku berlain-lain saya bergolok kemarin laban nyamuk hari jadi ucuk aku sebab kampung kurang dia kampung kurang Serian dia kemarin itu lagi lah kemarin tidak ada rumah tanah aku kira
0: Kira nuan nyambut pengabang mah lemah itu lagi.
2: Kira ni lah lah tu selesai sudah ya tempat lagi dari rumah aku kira. Sebab kemarin tu ada sempat ada golok.
0: Aha.

0: Ya.
1: Oh, satu rumah 6 ni. Anak kau Ucuk gawai.
2: Ya, satu rumah 6 tu lah, 3 bulan 6 dah cerita ke.
1: Apa gawai memakai yang bala Ucuk anak ni?
2: Ya, masih kau dah tak ada kelai macam tu lah, yang sepia tak ada kelai kami
1: yang. Jadi nanti orang kat nemu ID ni tak ada akin yang?
2: Hari Kampung Kola, tu Kampung Kola Jalan Gedung Serian.
1: Kampung Kola Jalan Gedung Serian. Tu pagi tu dini nuan tu deh. Munyi ku hujan tu. Nadai hujan tu.
2: Pagi tu aku belum jalan kan beli utai nama saya Kedah lah.
1: Okey.
2: Lepas tu pagi ribut deh tak kopi tu mesti ribut juga.
1: Tumbai ku hujan, munyi hujan tadi.
2: Okey.
1: Engkau bisik pesan gawai kini akin uing tau.
2: Pesan gawai ke tadi, menuju kami rumah tadi lah. Minta ampun ke kemarin ada lengau. Dan yang berbeda ucuk, hari berbeda ucuk kena ada. Kalau ada isyam ke kampung kolam dia. Lagi lemah itu lagi lah. Tukar untuk kami rumah ni. Ada yang terus rumah panjai. Ada yang berbeda pesan tu. Macam tu program ni adik kena merah dia. Dia kena boleh pulai. Dia lembut. Basual. Menai ulu. Kampung Tegelam. Kampung Gura. Di kampung Senyabah. Di kampung Sepawah. Semuanya ni. Aku minta kita semua gerai nyamai. Dia minta aku Tuhan berkat ke Allah kita semua boleh menjaga pengawal. Kalau kita dahulu guru awak boleh tua boleh lempah tahun 2026 tu nyajak aku.
1: Okey, sama kawan yakin uing.
2: Langsung dia letak lagu Hari Gawang Jessica Timah Ngau Gilbert Gawang lagi.
1: Jessica Timah Ngau Gilbert Gawang. Okey, boleh ya?
2: Ya, lagu gawai
1: ya,
2: sebarang lagu lah gawai.
1: Sebarang lagu gawai ya. Okey. Okey, selamat gawai. Okey, Nuyang.
0: Sama-sama.
1: Okey, nya okey, Nuyang hari gedung orang gedung ke peningang ke terubah pagi tu nenen. Ngenang cerita gawai ya.
0: Ya, akik tua akik ngiga bala peningang kita ke Bukai ke dekat Bukonti berita cerita gawai ke pagi tu.
1: Tua nya.
0: 082-2586-3 empat bisa okey
1: tua nyawat kangau ke dua hari peningah kita ikat
0: kejut Matthew pagi tau ya gagal ligawai Matthew
1: ya
0: okay. Nilah baju pengelola program kita Matthew ya
1: baju mihah kan selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Siapa tu wei?
0: Tawa dulu ya.
3: So ini aninya tau kiruan marista nari gawai ngagai pala akur kapit cok.
0: Orang kapit tau.
1: Ini anil, nuan tau di kapit ne.
3: Aku udah mirip cok, mirip aku.
1: Nuan di mirip. Sebenarnya ini anil kak beranau dulu meh kita beranau apa besar. Bekeni ke gawai tahun tau deh.
3: Minta ampuan aku cok, nada uli aku lain. Ane aku nada cuti, nantu aku nada cuti.
1: Nyambut gawai di miri aja, macam ne?
3: Nyambut gawai di miri, tau cok.
1: Teng asal lari kapiat pa, ini anil.
3: Selamat hari gawai naga seduai ucok.
1: Selamat hari gawai maka ini anil.
3: Naga ucok tuan rumah petiang naga ucok semua kita kerja batu dia ucok.
0: Apa udah
3: naga dek ucok mekat Tuhan mekat tuai tam baru. Limpah kita cok.
1: Amat.
3: Berkenan mahai Tuhan itu kita.
1: Ya, kayu guru gerai nyamai kau ini Anil. Boleh jereki. Okey ya, Anil.
3: Boleh jereki tahun baru namanya Agel cok.
1: Amat. Terus ke pesan ke pelabak aku.
3: Aku selamat hari gawai semua. Nanti kita Sarawak. Nanti balam diri kita. Lebih ke bala ucok ku dekat pit. Ujuh bantah anak ku inai meria inai luyu ucok ku ania den dulu awe de senanyuang den de pirek. Jadi anak ku ketua

0: Kayaknya ainai mina ku de serman. Anu juga ke rumah kami de tiaw dien. Selama hari tawai wai ngaga de waktu rumah mam puan rakyat nuan wai. Ya kita time kita itu kapan tiap ke dunia mau bawa wai.
1: Aman.
0: Ya. Nyak mengco. Selama hari gawai dan ada ini lo nyaga pengerai dan menyadai rani yang matuan pulai ke rumah panjai nak pengerai. Selamat hari gawai menyadai.
1: Okay.
0: Nada ibu ku inepian de kukiang. Selama hari gawai inepian. Nah ketua nyaga kita wai hidup kita tahun baru balau co balane. Berkat semua kita demi Tuhan tahun baru. Nyajak cok lebih ada. Ada cok pusingan mangga Tuhan bisa muka kerja seminggu ya tahun baru. Mata juga hati ya Tuhan baik cok.
1: Kedua. Terima kasih nih.
0: Terima kasih
2: ya
0: sih. Terima kasih.
2: Sih orang dengar dia itu. Temu yang macam nama orang.
1: Nang sampai mendiang ke radio.
0: Terima kasih ya Jo. Terima kasih yang memai wah ngaris tuai. Tuhan nilai berkat tuai. Tahun baru tu.
1: Okay, terima kasih ini Anil. Selamat regawai.
0: Selamat
1: regawai Jo. Okay, ini tadi peninggal kedua kita ini Anil hari Miri tadi ini.
2: Iya, Miri kita ke nyawut kangau hari bala peninggal kita. Kebisa gulai ngetua ke pagi itu.
1: Okay, halo, selamat pagi.
3: Halo, DJ kesayangan kami, Bekonti.
2: Jessica.
1: Jessica, selamat hari kawai, Jessica.
3: Merry Christmas, di dia,
2: gak. Bapak Iko, manuak udah tumayang tanya Jessica, saya bulan tau.
3: Nah, saya orang pulai, Iko aja.
2: Iko, apa iga, karena cukupnya.
3: Dini kita ada ketiga dah, ada nyak malamnya, nada jadi gagal rumah ada antiku, wajin tak puas kami dia menyuang orang.
2: Biar ne.
1: Dini no nyambut kawai tahun tu, Jessica.
3: Berumah rimpu.
1: Di bau dia.
3: Iya.
1: Bisi pramu ngabang.
3: Udah dua buah rumah, udah. Saya itu nak nemu lagi lah.
1: Okay. Dua buah rumah, ubah semuanya ne.
3: Rengak baru, udah gerai dua hari. Rengak bi baru.
1: Okay. Ya. Namanya kalau benar, ya?
3: Engkau, begini.
1: Kalau benar, nanti ngirup IG yang menyikurnya. Yang kena ngirup ayaman, nampan gawai itu kita makan itu ke mana-mana. Yes, meh, ne, ya. Jessica. Okay. Ya, okay. Engkau bisa pesan gawai, Nuan, ke pagi itu?
3: Sentiasa bisa itu, DJ, nanti-nanti.
1: Okay,
3: Okay, terima kasih ya guys, doa buat kunti dia, didik kesayangan kami, minta kebahagiaan sebarang lagu gawai, tujuh gawai, semua DJ tegawak bah, 6 station, ngau semua warga PTM dikerinduk ke kami, hari subak nintuk ke dia tu, sentiasa maruan nombor 1 bakti kami, sentiasa merik sokongan ngaji kita gerai semua bala DJ di kerinduk kami. Lalu menuju bala madik aku di nejak no sudah dia ke bisik mendiang ke radio bakal ke dia tu ngagai admin PWI no raban-raban Ali sidak ya sudah jak menuju program Aram Pantun program Cata Kenyalang no peminat setia dengan semangat. Lalu agai orang ke Melala kami tak bala dak kajo no kaza main oleh sebut nanti ingat ke nama bala sa ini dia apa dia semua lebih lagi kita ke bangsa Dayak ba seluruh ba serata negeri Sarawak tu aja ke Tuhan merkat ke kita yang pengarai di mana terima kasihlah Tuhan ba merkat kami semua untuk kita bumi Sarawak tu bang kita boleh duduk semeja ngau semua bangsa kita pakai derinya dik. Majlis ke semua kita bersatu hati nyaga negeri Sarawak kita tu tanah amai tanah bumi tinggalan kita.
1: Yeah.
3: Okey, hebat DJ. Terima kasih lah ketua.
1: Terima kasih moga agak kita Jessica Itane lah bana nang tetap nyukung kami YFM ni tiang hari menyekorang peningat setia kita itu nenek.
2: Ya.
3: Okay, terima kasih awak.
1: Selamat hari gawai.
3: Selamat hari gawai. Bye bye.
1: Okay, bye bye. Okay, tu lagu hari Ricky L, Gau Meka Jessica Timah Gilbert Gawang. Kebisik dipinta bala kapan peninggal kita ke pagi tu tadi nen.
2: Yeah.
1: Pinta Aki Nuyang ke pagi tu.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Panduk Nomeri.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Woohoo, maninya. Selamat hari gaw.

0: Kita berduru ngapain Filbert Rossi Sylvester Jim ngamaka Sweeney B ke pagi tu.
1: Ya, kita lagi mulai bak 2 pagi aku ngau Sam megak pagi tu. Lagi bala peninga kita ke dekat berkongsi sekedar cerita gawai tau ke pesan. Kita terus mulai ngau peninga kita.
0: Iya, okey peninga ke sekali tu neh nen. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Neil.
0: Sam ke pagi tau?
2: Oi, mana berita tu Neil?
0: Sam tau.
1: Sam, bukan dia Neil.
2: Sorry Sam.
0: Selamat pagi. Selamat hari gawai.
2: Selamat gawai tau, Thomas Tanjung dari KP tu Sam.
0: Thomas Tanjung, selamat hari gawai.
2: Berita nanti.
0: Berita mana tau?
2: Mesti
1: pulang
2: kemarin,
1: Desi. Aku ke Semunjan. Nak lama?
2: Ya, nak lama.
1: Ngicak-ngicak ke aja punya.
2: Amat.
1: Kati gaya gawai kita di kapit. Aku mendap. Amat pama kita tungak kian.
2: Oh, mas ya.
1: Terasai
2: kami 29 ya.
1: Udah pengawat nikik ke pengabang kita?
2: Pagi satu regulan kami nikik pengabang kami semua tempoh lah. Apa kena cara kita bergagai berbutik bah?
1: Main kita lebih mainnya tau ke bisa menang lek?
2: Nah ada yang keluar menang main kemarin kami buat sekian kami kemarin udah kami balas
1: pengabang deh.
2: Lapan nikah lagi rumah kami tu. Lapan raja yang mukul. Kami mukul itu apa yang artinya? Tapi sama juga rumah. Mas ya aspek gawai contoh raja dari tahun kuda.
0: Hau rami ya kek ne.
2: Okay,
0: Thomas pesan gawai kita ke pagi tu.
2: Okay, pesan gawai tu. Kira dituju ke keluarga rumah bakal di Bataraja Hulu. Tapi aku megang bagai bala kumpul itu di rumah jaru aku dah pisah rilek. Warap ke kita sudah nyambut dari gawai itu happy-happy ni selalu. Bersambil kita, belak kita gayung gerai muan menua. Pujuh kita dah kuat-kuat boleh ringgit boleh ringgit kita. Bekas doai muan piaga. Muan tahun tu muan nikit pangkat doai doai dia. Nanti aku megang bagai semua bala aku yang kena boleh pulai. Jawa atas nama yang kena oleh sebuah nama. Kena aku ucap selamat hari gawai bagi kita semua. Kita pula sampai boleh rezeki tahun tu lebih dari tahun kuda. Betul kita lagu ni ke band.
0: Okey, lagu namanya
2: lagu tua darah lagi Gilbert Gawang dengan Jessica Timmer lagi.
0: Okey,
2: nanti aku mengangkat semua bala aku duduk di luar itu. Di dalam radio itu aku kena ucap semua hari gawai dengan kita semua.
1: Okey, salam dengan kita serumah dia ke bisik menang ke radio.
2: Ya, sama-sama agak.
0: Okay, tadi Thomas Tanjung ke pagi tu ya. Peninggal ke Siko tu. Selamat pagi.
1: Hello. Ngucin baru. Hello.
0: Yeah. Okay, hello. Selamat pagi.
1: Bisa pedang gua buat arus telefon. Jadi ngarap ke kita nguci baru bala peninga ya. Kita terus nyawet kangau lagi 082258634
0: ya. Nguci ngangkat kangau tok nen. Okey, halo selamat pagi.
1: Orang muka atau janang tok?
0: Janang ngari muka. Ya, selamat hari gawai janang.
3: Dek. Sedoi dia nyat tu sang wong pindau
1: the
3: work
1: kami nya. Nak apa ang dek? Nak. Alu aku pangkak le pagi tau ne. Tuai sabuang ku tai. Apa gila kak nguji siapa jadi tuai sabuang begila. Okey.
3: Okey, hau selamat gawai ke sedoi ni.
0: Selamat gawai.
1: Ya.
3: Sedoi dia nak cuti.
0: Nak ada permisi.
1: Ama bercakap kucing-kucing habis di tahu. Nak cuti punya janang.
3: Selamat gawai ke kabar belayan semua. Semua ngau resikat tadi. Nuju pekerja mana bepantuan tu sabuang kita yang lewat tu. Jadi pesan aku tahu. Semua gawai harap bergerai. Udah gawai tahu. lekak tahun selama ganti tahun itu deh. Lalu tujuh penyakit kesubuan tahu kiat ucian kena naga atau kapai bertandinga hari ya selamat pagi kunuan wai. Kalau sedang naga pelatnya aku kede sibu diet tidak pulat balas ya telapor diet sebelah tidak kita melihat ni. Nada sebuah sebab tunggal. Kau punya Muhammad.
0: Aau.
3: Ya, karena kita kerai ngujuang aku kasua uriah jadi lagu apa jadi tidak lagu tanya jam sami coba lagu gawai tu bisa.
0: Okey. Aw lagu lama hari jam sami ne.
3: Aw
0: lagu gawai ya. Aw nanti bisa lagi kau nampak ya.
3: Aw lalu tuju. Alo nuju aku mpau harap pegelai aku tau.
1: Ya oke ane.
3: Ya au, kemana kita nyabuang wei?
1: Hai ane nyabuang pegelai kita nyabuang.
3: Pegelai apa macam ini dan kau.
1: Sini aku mano ada pegelai.
3: Kira dia kira dulu dia tau ngelawan resikanya.
1: Nah Jessica.
3: Harap program alo nuju program dilok kami kebijakan telahnya balas sudah pegelainya.
0: Heeh.
3: Oh, semua berbalas ke mana sebut.
0: Harap
3: kita berbalas berlayan. Yang telah, harap kegerai. Oh, gagakan telah kawai kita, wai kapan. Oh, balas kapan pun telah. Dan oh, kita awas selamat kawainya aja, apa
0: ya. Okey, terima kasih, Janeng. Hanya tadi, Janeng, peninggal ke lima kita ke pagi tahun ini. Ya, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Ah, macam kat.
4: Selamat pagi. Selamat gawai di dua hari DJ.
0: Selamat pagi. Selamat hari gawai mega.
4: Dalam ningawai FM pagi pagi itu kerja lagi bangsa-bangsa tidak berdaya. Aku baru mulai ngah berdaya. Kemarin tidak ninga, tidak sampai ninga radio YSM.
1: Wah, mana ayah tempat cara ingat kan tidak berdaya ya.
4: Tujuat pada sidak ya dengan nama aku macam-macam cegah. Eh, masih tak pantuan ke? Oh, ya.
1: Ya.
4: Kenang rancang kata ngerinuk diri. Ingatnya, kenang ngerinuk diri. Muka aku sekiranya kuai.
0: Ya.
4: Jaman kena, kena kita happy-happy.
0: Kepungnya, ya.
4: Amin. Dengan kita mengerinuk ni. Ya.
0: Apa kini kari gawai tonton deh, mai cakap.
4: Kalau ni kita boleh besar pantuan nak laban lagu kalau menyuat ke buah sidak ya. Ya, kemada ke sidak ya. Kaku, ada kita udah nganu tidak, ban untuk program udah di set tidak ya.
1: Nah, iya, mana nyawat orang.
4: Anang kalau banyak lagu orang kebahagiaan pantuannya kadinga kami ikut tidak ya, aku mari DJ. Dari mari sama gawai, lebih lagi ngegay barat kami semua. Ini ada kampung Tinggok Seminjan. Ngarap tidak gayu guru gerai nyamai meh. Gerai diri maya gawai tu anak kalau biro kai bisa-bisa jaga pengerai dah tu. Lepas penasuk maya nara.
0: Aman.
4: Jadi tiap megak ngegay balaku di kampung Pelagos, Jirok, Sungai Pinang Lama, Ngebaru. Dari ngegay Sungai Raya Arawa, Sebangkuai Lama, Ngejaya, Mawang, Mungu Demam, Limujung, Giam, Bilik, Nerita. Kita minta tujuh ke lagu berada nyala aku ko pasal aku ko tu bisik panjang mimin ngaji sudah di kalawang muka payat muka pupo jaya oleh ngaji bala aku ni ruan di spau isu gayau muai muai nyala aku sekolah kerjanya berada aku pulang primary school
0: kau
4: kerja primary school dah tu sekolah rendah kurang enggak. Ngagai batu si ngagai bala aku di batu pengusaha di balas kumet aku di belau anggo bala-bala aku ke bandayan aku di payang si mainai di bintu sekendo kampung mengeli macam yang ngagai semua ada tinggalan ada ngalapan ngadapkan pekalam dalam gawai itu dalam pesan YFM dan program berpesan bak maya di gawai itu. Ngadapkan semua gerai yang main lancang senang gayu guru selap dendam dengan menua.
0: Okey, selamat gawai sekali lagi mai cagat. Nya tadi peninggal kita ya mai cagat ke pagi itu ya. Okey, hari Agustin merikan ngau muka jenerino aik gawai ke pagi itu.

0: Okey, ai tua kapit dari Angela Lata Jua. Jam tu apa nyau dah berasa itu deh nen. Engkau nak sempat lagi nyawat kangau ribala peninggal kita.
1: Iya.
0: Tang ni rau laban awak kebukai kami bisi muka muka lain nyambut kangau ribala peninggal kita ini.
1: Baari kebukai kak.
0: Okey, jadi ke penudi itu sekali lagi meri selamat hari kawai. Harap ke kita sama nyaga penglikon meh. Lebuh ke nurun ngapang tau ke bisi mindah ke Sarito.
1: Ya, pihak mengkat sama kawan mengkat ngakai malam peningat kita. Okey, jaga penglikuan lebuh kita ngapang. Kemudian kita ke bertengah ke Jalai Alun. Lalu pihak mengkat jaga penglikuan ukai ajak bak Jalai Alun. Tambah dapur, kemudian kita balai induk kita. Ya. Baka berita ke di dinga aku kemarin nyuka angus dak dapur. Dapur bak kapit nya rumah panjangnya. Balap linga ya.
0: Okey, jadi nya meh harap kita bertemu baru bawa ke bukai peninga ya. Lagu ke penulis dari Richard Lee ngau Robert Bird ke pagi tau.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: terakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah, tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contohnya, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut, kan? Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu

0: Apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati, kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin, walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu baru.

0: kulahan 5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru?

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Untuk hari ini, hari Selasa 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah, anda bertemankan Iza untuk pagi ini 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan waktu sekarang 9.27 minit pagi. Iza akan kongsikan untuk anda beberapa info dan juga lagu-lagu yang menghiburkan anda dengan pelbagai genre. Dan untuk jam yang pertama ini, Izan nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong Bekok Kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi, petang, tiada Sri Aman dan Betong tiada hujan. Pada sebelah malamnya pula, Sri Aman hujan di beberapa tempat dan Betong tiada hujan. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 km sejam dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 35 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan selamat hari gawai juga kita nak ucapkan untuk rakan-rakan kita yang meraikan hari gawai hari yang kedua hari ini. Masih lagi terasa kemeriahannya, sambutannya. Dan untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang bercuti, selamat bercuti. Ya, apa pun kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Kita nak hiburkan anda dengan lagu Di Balik Cintaku untuk anda hanya di Spectra 912.

Seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 Pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan teruskan kesihatan anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Nuhun kita orang nak dengar. Dengarlah di Sir Aman FM 89.5 MHz.

Terima kasih kerana masih lagi setia bertemu dengan Iza untuk jam yang kedua ini 10.23 minit pagi. Dan Iza nak kongsikan juga untuk anda di sini satu perkongsian untuk anda, yang mana program perarakan Gawai Dayak 2026 peringkat Bagai Betong akan diadakan pada 6 Jun 2026 hari Sabtu bermula jam 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Betong Dewan Tan Sri Alfred Jabu SMK St. Augustine Betong ya. Dan selain pada itu juga, kita nak kongsikan untuk anda pemakluman pengoperasian klinik kesihatan semasa cuti tambahan sempena sambutan Hari Gawai 2026. Adalah dimaklumkan bahawa perkhidmatan di Klinik Kesihatan Sri Aman akan beroperasi pada cuti tambahan sempena Hari Gawai pada 3 Jun dan 4 Jun bermula jam 8 pagi sehingga 12 tengah hari. Yang mana Klinik Kesihatan Sri Aman untuk kes kecemasan dan cek kuning sahaja ya. Okey, ini perkongsian untuk anda pada pagi ini. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Dengarkan lagu ini untuk anda, Spectra 912.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang je lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inilah siaran kita, Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sebelum 48 minit pagi, dan Izan nak kongsikan juga untuk anda di sini yang mana Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Seri Rahman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia, daerah Seri Rahman akan menganjurkan program sambutan Hari Pederma Darah Sedunia 2026 pada 14 Jun 2026 hari Ahad dengan tema Setitik Darah Sejuta Harapan untuk Komuniti Seri Rahman. Program ini bertujuan untuk memperkasakan kesedaran masyarakat untuk tampil mendemu darah di samping menghargai jasa para pendemu darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan di bahagian Seri Rahman. Dan program ini akan diadakan di Dewan Suara Seri Rahman bermula jam 8 pagi sehingga 3 petang yang akan dihadiri oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Yang mana mensasarkan kutipan sebanyak 150 beg darah dalam dalam tempoh satu hari program berlangsung. Yang mana keperluan stok darah di Seri Rahman sentiasa meningkat bagi kegunaan kecemasan prosedur pembedahan dan rawatan pesakit kronik. Dan diharapkan program ini merupakan inisiatif untuk membantu mengekalkan stok darah di tahap selamat zon hijau sebagai persediaan menghadapi sebarang kecemasan di samping menimbul kesedaran masyarakat tentang pentingnya pendermaan darah. Dan aktiviti lain ataupun sampingan yang akan diadakan pada program tersebut nanti, saringan kesihatan percuma, pameran kesihatan dan juga ada kata orang anugerah khas untuk pendemu darah, tegar di bahagian Seri Rahman, banyak lagi sebenarnya aktiviti sampingan yang menarik menanti anda. Dan syarat kelayakan penderma darah pula adalah mempunyai berat badan melebihi 45 kg, mendapat tidur yang cukup sekurang-kurangnya 5 jam, makan terlebih dahulu sebelum hadir penderma darah, bawa dokumen pengenalan diri, kad pengenalan dan buku penderma, dan juga bawa bersama ubat-ubatan yang dimakan ya. Dan sama-sama kita meriahkan program itu nanti. Dan seterusnya kita nak teruskan lagi hiburan kita dengarkan lagu ini, Spectra 912.

0: Laju jual kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, dengan Kak Onin, Kak. Pak Haji Lee lagi Kak ajar senar. Ha? Kita asyik kakak, Kak.
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Aku lah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Nampaknya motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga Kak Isah madah dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gagu nam
0: yakut. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nyuruh nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, guna kau tu tak pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Besarnya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak lumba umur kan tua ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhulah maki batang kayu. Bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut ajak si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebab, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut sidak sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.
0: Halo.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
4: Lagu baru

seketika nanti Izz akan kongsikan untuk anda info solat untuk anda yang berada di zon 6 dan terus kata anda dengarkan Dato' M. Nasir Kiafan Suri untuk anda pagi ini hanya di Spectra 912.

0: pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu baru?

Dah sekarang saya kongsikan untuk anda info Sofrado bagi anda yang berada di Zona 6, Sri Aman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.35 minit tengah hari sampai minit petang Maghrib 6.40 minit petang dan Isyak 7.55 minit malam. Dan demikian tadi jadual info solat fardu bagi anda yang berada di Zona 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Baiklah, nampaknya saya takat di sini dulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk hari ini, hari Selasa 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan esok Izzah akan temani anda untuk edisi hari Rabu pula. Dan ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum, bye bye.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Saksikan program-program menarik di TV 2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
5: Lagu-lagu menarik

0: Dia tu menabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari 22 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawal Agak Jematan Batang Lupar 1 mandang ke Pengeran Siang Perintah Sarawak ngemansang ke sosioekonomi rakyat. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harry Jinat Madah, jematan sepemanjai 4.8 kilometernya ngemuntang ke Peranak Meludam Ngau Sebuyau ngelaku ke Asil Tasik Sedak lalu harinya mantuk nyungkak penatai pemisi. Ia ditemu RTM bak pengawal rumah terbuka ya di Bung Konis Bau Kuya empas positif ke sebakar belak diasai ke Peranak Lunduk Ngau Sematan dengan pemujur pengawal ngagak jambatan Batang Kayan Sedotu. Nyalai kuya pengawal nyedia ke infrastruktur bakal jematan ukai seminat ngemudah ke pemindah tamega nyadi pengerandang besar ngagai ekonomi menua tu. Pengermi Ngabang Gawai Bintulu nyadi pelasar berguna dikenal ngenegap ke penyerakup rakyat bermacam pupu bangsa serta ngetan ke pesaka asal main Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Dato' Sri Tiong King Sing madah pengeraminya ukai seminat ngerami budaya komuniti daya ajak tang meganya di medium ke berguna dikenal ngigak penemu ngau peminta utai ke diguna rakyat ba renggat akar umbi. Ia maksud ke jakunya pengudah ngabang ngagai 4 buah rumah panjai di bagi menua Bintulu berserimbai ngau pengerami hari gawai kemari. Kuya penatai Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia Aoyang Yujing bergulai ngau delegation ba siti hari penemuannya megak mandang ke kaul rat antara Malaysia ngau China. Ia megak ngelalu ke penatai komuniti menua tu ngau temuai bukai sama datang ngagai pengurami rumah terbuka hari gawai di rumah panjai Dato' Raymond Plan Sarito. Sekolah lelaki menua tu di Miri rugi semak RM400,000 sepengudah kena tipu nerima kerja online secara nyambil ti bersemaya dekat meri penguntung ti besai. Kepala Polis Peliliah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah dalam setiap penerang madah ke mangsa ke berumur 50-annya ditipu siku individu ti ngumbuk ia berpeluang ngulih ke penatai pemisi dengan platform e-dagang. Mangsa disemaya dekat terima komisen untuk tiap transaksi lalu diasuh ngagak beberapa iti bayar ke dipelabak ke dikena mutar ke proses pesan ari pelanggan. Tajapan sistemnya mandang ke penguntung tang mangsa nak ulih mansut ke duit tu tang dipejal ngagak bayar tambah. Merindik harinya mangsa rugi RM396,850. Kes dipansi hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan ke Tegal Nipu. Pada sangu sebab sebuah palan kuasa karan di Plan Bukit Selangau pagi kemarin dah mujur diputar serta nadai kes berbadi nyawa tau ke pengerusak batang struktur bergunanya. Ditiah ke penerang Riupis bombang gau penyah penusah Sarawak sidak di makan ngau ngenyit urung pukul 9.44 pagi kalai pemesai sidak Riupis bombang gau penyah penusah Selangau ngesah ngagai endurnya. Penusah hangusnya nuntung tugung debu arang batu ngau lapis aluminium foil baringkas satu bangunan loji tu. Tajap pihak, api ndak nyerarai ngagai struktur batang bangunan tau ke sistem nganjung kereban ti semak. Operasyen madam ke apinya dibantu tim respon penusah ngenyit lojinya. Nada penusah bakal bisi diripet ke nyadi. Kebuah penusah hangus ngau penyampau pengerugi agi benung di pansir. Berita tengah hari kita ke tengah hari itu di Tusun Sharifah Ajayah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Selamat hari gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Salam Malaysia Madani.
1: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024, Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak ngatur pengerami meri midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Ti udah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanah pangkat demeri ngagai sidak ti kalang laban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 ikut orang ia kekala gawak ngau polis diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
5: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Apuah. Nyamai yang main mentipi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
4: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawapan masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Densi Tambo Minta KC.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami, Ari Wai Fan Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari kawan.

0: Visi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
0: Nyamai yang main menti pia.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengami tu ialah dekat dada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
2: ya.
3: Raja Kita
2: Raja Kita
3: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terlimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betong ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6

0: Program Siti ke tahun dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert rakyat ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak.
2: Ya, bakal selama gelar tengah hari, hari dua, kita ada kebegelenggau pengari kita di Bintulu, pelabaku pengari kita di Bintulu. Ya, Bintulu, bersedia. Ya, Bintulu. Pengari kita di Bintulu.

Ya, nang bakas selama peningah henti hari ya dua. Tengah hari ya tentu ya datai ba idar kami YFM Bintulu Merinang kita. Ba awak ngela tengah hari. Jadi ya sari to 2006 tahun 2026. Tahu mana hari bulan sari to ne mayu 6 no 2 na. Okey, selamat rigawai ngagai kita. Hari kedua dor kita ke bangsa Dayak to nyambut hari gawai sari to. Sekali lagi meri selamat gawai ngagai kita nak ngira dinin dor kita ke tengah hari to pening ah. Gawai-gawai ga tang nang ninga ke radio ne. Seruran bugulai ngo kami. Alaman kami di Kamrinang kita nyentuk pukul 3 atau lagi. Ba awak ngela tengah hari. Jadi tusun program kita pun ada berubah tu 12:30 ku dekat ngenatai ke pesan berat. Lalu 12:45 tengah hari itu lagi mic kita bergulai dengan pengeluar program Rod Ampung ya. Buat dalam program nemu kita. Udahnya pukul 1 ngalih hari kita bisa program Temuai YFM Bintulu. Lalu pukul 2 ngalih hari kita bisa program Kini Kita Sari tu bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Lalu 2:30 ngalih hari itu lagi peningah. Dua rakut dekat ngenatai ke pesan kita, pesan rinduati, pesan dari gawai. Bak Facebook kami, bak TikTok kami. Tok me peluang ya kita ngenatai ke pesan dari gawai na. Hanya tusun program kita 3 jam tu peningah. Lalu sari tok kita bergulai dengan aku, Flora Libat.

Ya, nyasiti lagu dari Karen Libau, lagu ke diberi nama Begawai Kita. Ya, mat. Lagi mood gawai, okay, mood gawai tu. Nang sige, hari ya gawai tu, na. Sari tu hari kedua, 2006. Sekali lagi beri selamat hari gawai ke kita. Tentu mayu sari to lebih lagi 2000 to tebal lagi kita itu tadi ngante orang kedatai ngabang ya mayu ke ngaga menyekurang rumah terbuka menyatuk jam ngante orang kedatai ngabang tentu kiruah kita nih lebih lagi hari pagi tadi lebih lagi sidak ke induk nih bebelah bintu kutai bak dapur ban ke nganti penatai bala pengabang ngabang gawai na ya ke benung deriba jam kedia tu baru kak nurun ngabang kini tentu ke penglikun kita peningah maya kita ke berkena atau ke berbaik ke perengka pengangkut atau ke deriba sama bala nyaga penglikun diri empu ya lebih lagi yang bertengah ke jalan alun. Bisi megaknya gawak sarito. Engkanya nadai cuti, nadai komisi gawai. Nang awak. Gawak mengawati keransiang lah. Tang mayuah ga sarito nak nurun gawak tau kena kerja. Apa sarito pen agi hari besai lah. Kita di Sarawak di tu hari besainya tu hari 4 tu lah. Kira kepanjai mencuti gawai bala kita tahun tu nak. Okey, jadi 12.30 tu lagi peningat bakal selama dekat ngenatai ke pesan berat ya. Ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tu. Tang sebenarnya lagi megak dekat terus merinang kita tu peningat. Ngau lagu hari berangka carup. Sampai hari gawai.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Ya, munyi ke dipadah kaku tadi pendengar. Dia tu nua dekat ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima sari tu. Jadi pesan tu datai hari samai anak medang. Madah ke dekat ngatur pengawak merekat ke regang niang laki ya, niang lagan anak sandah. Niang lagan anak sandah kena pagi 3 bulan 6 tahun 2026. Jadi kabar belayan dipintak datai ngagai rumah sunyi menawas kim sekarang. Lalu pesan tu dituju ngagai kabar belayan bak layar penyuluk jambu kerampak jaluh miri lambir bintulu mas anak sunggau piak megak ensawang ulu kabar belayan di wong panjai wong panda ruban piak megak nuju jenang anak regu kabar belayan di pentiak piak megak nuju pengulu derian di bukung semua indun ngau ngian di selindung ulu piak megak nuju kabar belayan batu bebini atas danau kandis nanga kumpang kumpang langgir kumpang pawah bala baskim sekarang ngau kabar belayan ya ke bukai ya ke ngelala niang lagan anak sandah ya jadi tok madah ke dekat ngatur pengawak merekat ke regang niang lagan anak sandah kena pagi 3 bulan 6 pergilah ya 3 bulan 6 2026 jadi ya penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai dabung tau ke peri anak lagan bak lumo 0163691913 0163691913.

Ya, lagi megah dekat ngenatai ke sekedar pesan bukai tu, pesan berat ke bukai, pesan pemati tu. Jadi pesan pemati tu dituju ngagai ke pembelayan ya ke diau di rumah ide pengasah, pengansah, rumah Grayen San Munggur, rumah Meluda Kampung Ibu, Merebung Merio, rumah tinggau Lubuk Pantau Engkari. Pia megah nuju ke pembelayan baru rumah Bada Nanga Talong Ulu Engkari, ke pembelayan di Ensurau, di Surai Abau, Geligau Engklili serta semua rumah panjai tis pemakai ngau kabang belayan ya ke ngelala Miah Ana Unggia ya, Miah Ana Unggia atau ke Uma. Pesan pemati tu madah ke Miah Ana Unggia, Miah Ana Unggia atau ke Uma atau ke bini matu Ana Ubam. Udah nadai kena 1006 tahun 2026 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam 3006 tahun 2026 lalu dikubur kena pagi 4006 tahun 2026. Ngaunya semua kabang belayan ya ke dipesan di pinta datai ngagai tuai rumah Ring Anak Labang ba Sungai Keruh Engklili ngau sama ngesah pengawa to ya. Jadi aginando pesan to jadi to madah ke pemati Miah Ana Unggia, Miah Ana Unggia atau ke Uma atau ke bini matu Ana Ubam ya, udah nadai kena 1006 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam 3006 serta dekat di kubur kena pagi 4006 2026. Jadi semua kabang belayan dipinta datai ngagai tuai rumah Riang Anak Labang Sungai Keruh Engklili. Okeynya pesan pemati ya kebisik dia terima bakal

Ya, jadi ya, pukul 12.45 tengah hari Tolik Peningah, tentu ya bakal selama mic kita bergulai dengan pengeluar program Ruud Ampong ya, bak dalam program Nemu Kita. Jadi sebelum mendiang ke program Nemu Kita, berinang kita dulu ngau sitik lagu tu. Lagu dari Jazz M. Jalang ngau Galang Tawi. Lagu ke diberi nama Sino Na Uliah Pulai Gawang.

ya pendengar bertemu baru abah program nemu kita kita ya. Jadi ya kamat nama antri nemu kita anang ngumai nemu kita kita bawa program nemu kita ya. Jadi ke sarito nemu kita inya bakau ngau ancuri ngancuri. Jadi sama arti tadi ancuri ngau ngancuri sebenarnya cara kita nanti kita nyebut ngena jako ya lain yang lain sebut kencuri itu peningah sigi ukai pengawak ke mana ngancuri tau kena hukum ngancuri di kerja nak berbunyi nak tau ingar nyak arti ancuri ya. Ancuri ngau ngancuri ya tau kena hukum. Lalu pengawak ngencuri itu tadi nak ditemu, nak pembunyi, nak tahu ingar. Tanti ngencuri hati dia peningah berkenai. Nyak barang kita nyawat tau. Jadi tajak pen pihak peningah. Bak siti kedai bisi ngemenar ke, siti kedai itu ngemenar kurang dari ngencuri barang dalam kedai. Retinya orang ti ngencuri dalam kedai tentu nak dihukum. Laban yang ngasuh peningah dah. Nyalai dini kedai tu. Kedai tu bisik bak menua jipun. Lalu kebenar, kedai tu ngagak siti main tu ke game ke diberi nama ancuri. Bak jaku jipun lah, aku nemu peningah. Ya? Lalu nanti nuan tadi mujur ancuri barang dalam kedainya peningah. Barangnya sigi dimpu nuan. Lalu barang dalam kedainya ukai anci-anci pemana-mana. Ya? Ukai kergos ringgit dua. Ya? Nyalai tentu kita mikir ya, nah medis ni gencuri pakai bekenya peningah. Nama orang benar kita gencuri tadi tentu atur ya penak mudah ya. Yang lain lalu pula yang kayak barang kebis dalam kedai tadi peningah ya ke tahu dia dicuri ya nyak bisik lebih dari 5,000 bansa barang dalam kedainya. Bisik tilam lalu bisik panggal bansa premium artinya nang panggal ke bisi berjenama lalu bisi buup baca lalu pian megak bisi barang pemakai mayuh bansa inya roti kui mi lalu bisi megak garik baju tancut. Jadi barang semua barang tu barang kendang ya nanti ada beli tadi kalau dijual nah dijual ngurga kemar ya. Ukai tak barang ke sengapa ke pedak kita ke namanya ke uliah dibeli kita kemar uliah mak kita beli peningal lah apa ukai ku nyebut kita nak uliah beli tanya ke kita yang tadi bisik ngambil namanya nyau bisik guna ketimpu lah nur kita akan beli barang ikemar ke ya. Lain kenti orang dari segi amat kaya raja ya kalau nya mi boleh beli. Jadi barang ke itu nya tentang ya barang ke marga. Nya lain kalau pian mega nadai di letak berapa itik tahu dicuri peningat tak ni pengulih nuan curi. Pihak ke atur tadi peningat nah. Nya lain munyi ke aku tadi didinga munyi kemudah ni ya. Dah nama yang curi ni tahu ingar. Nyak me atur lumur satu nanti dekat ngau bermain tu ya ngau tak masuk dalam main tu game tu lalu udahnya atur lumur dua timpuh diberi semina 60 sikin reti nyak seminit nyak ku madah tajak pan dia game tu menar ke nyan curi menar kita yang curi tang nak mudah munyi ke kita munyi ke mulut kita kenyebut ya. Laban atur lumur satu nak tahu ingar. Lumur dua kak seminat 60 sikin seminit aja awak diberi ngagai namanya orang kedek masuk game kedekat mencuri dalam barangnya. Nyalai tamak kedai pilih barang pansut tak mudah bekerja peningat. Laban tua tamak kedai lalu milih barang ukainya bakal ketuanya reja-reja ndak laban atur lumur satu dah madah nak tahu ingar. Lalu bedau dah bisi orang mujurnya di champion teka menang buat game tu ya. Kebuah pihak dalam kedainya dipasang lebih 200 itik mikrofon ke pemadu-madu-madu sensitif nangkap munyi nak tahu ngkertia bahaya nanti sebut ngkertia tu lagi uliah nyak ni bos ni namanya tahu disebut ingar nak tahu ngkertia tu peringat. Jadi anak ke ngkertia inah kita ke betelai
Pan uliah ditangkap mikrofonnya bunyi kita ke betelai. Sanonya biasanya. Si dengar kita berdengar. Aku boleh dengar ya. Sanonya biasanya sano. Boleh dengar kita nya pendengar ya. Nyak pan aki uliah ditangkap mikrofonnya pendengar ya. Inah bunyi kesuah seput kita. Pan uliah tangkap mikrofonnya. Kena kerana berbunyi. Selangkah nantama kan. Udah didengarnya. Ulah namanya kaki selangkah nak ketamak kan. Udah boleh tangkap mikrofon bunyi kaki bedau. Ganti duanya kok ngambil bunyi seput. Nah. Udah ditangkap bunyi mikrofon. Nyalai berkena kena barang. Berkena kita kena barang mencuri dalam kedainya pendengar. Kita kena nyingkang kena berjalai. Tentu kita bergadai-gadai ni agak nama mencuri, berubah bergadai meh tang menyak tadi. Tik tua berubah bergadai ke Tegal Nangi ke ditangkap munyi mikrofon tadi. Udah ke tua, nya udah cukup jam. Okey jam sekian. 60 sekian aja. Baru dua langkah udah 60 sekian. Tau ke namanya seminit. Nah ada peluang nak boleh ya, barang curi nak menang. Pendengar. Nyalai. Yang bunyi ku tadi, ke dia tu pedau bisa orang mujur jadi champion. Laban, tajak pan. Dia ngasuh ngencuri, tang atur tadi cukup. Namanya, atur tadi nak berat peningat. Nak tau ingat, amat. Tang ke berat tadi, laban timpuan tadi 60 sekian. Lalu udahnya, ia ngena mikrofon ke cukup, namanya cukup sensitif. Nangkap bunyi, nyak tak ngasuh. Orang tidak berdau kalau mujur atau kemenang buat game tu. Jadi game tu terubah diatur tahun yang kemarin 2024. Lalu tahun tu diatur baru. Laban nerima sambut ke cukup mayuh. Hari orang mayuh dekat nguci ngau game tu dekat nguci curi tang tak mujur jadi pencuri. Ya? Lalu ngau masuk game tu atur kebukaan tadi uliah kediri atau ke siku aja. Tau kan wan tadi tau beraban megak uliah ya. Jadi ia ke beraban tu peningam. Nanti sikuk rekaban ya ter bisik munsut ke munyi ya. Ia asuh pansut. Lalu kaban kebukain tadi agi oleh nerus ke pengawak ngencuri. Nanti ya nantinya tadi beraban ya. Bisik kaban-kaban bukain kau tua. Jadi game tu nerima sambut ke mayu amat dari orang di Muno Jepun peningal. Lalu game tu kemain tu mereka nerima anugerah creativity Asian Culture Council Tokyo 2024. Uliah nerima anugerah ke game ke bangsa tu. Game curinya. Jadi peningal. Diri tu anang kita agak main game tu. Nah lah nyokai game lagi tak amat curi berkena. Ya, nyala udah nemu kita. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perinci yang tujuh. Ketawa berarit.

0: yang bertemu baru buat dalam program temuan kita untuk minggu tu peningat dia bakal selama temuan aku ianya ya kesuah bergulai dengan aku ke ngelamat tu ianya Cik Elika Eric siko pegawai psikologi counseling hari klinik pengeraya bin dulu ya jadi ngelalu ke penatai Cik Elika nama berita sehari tu
1: ya mana DJ
0: ya mana nah, berita mana semua pemanah nah
1: ya betul.
0: Okey perkara ke dekat dikunci ke Cik Elika ke ngali hari tu peningat ke bisik kita kalak ninga tau ke ya ke baru ninga kini berkawal ngau jako tau ianya burn out lebih lagi tu penangguh pengerai runding bak dua kerja napi ya Cik Elika.
1: Betul
0: ya jadi tu Cik Elika nah kita itu tadi suah ninga orang madah ke diri empu stres jakok ke selalu diri kita aku stres tau ke disebut tusut runding ketegal mayuh perkara ya kenyadi bak dalam penghidup kita nuntung penghidup menyata dek nah tang jarang kita ninga orang nyebut perkara berkawal ngau burn out tu. Jadi minta nuan nerang ke ngagai bala peningat tua ke ngali hari tu nama reti fenomena burn out bak ndur kerja tu.
1: Bakal kot nuan tandik lah selalu kita ninga orang ada stres. Aku tu stres kalau tusuk runding tapi nak kalak kita dia salah kita kat ninga orang nyebut aku tu benung burn out. Jadi burn out tu sebenarnya reti ya siku-siku orang sidak ya dekat ngasai ke diri sidak ya lelek tubuh ngau emosi ketegal pengawak sidak bak ndur kerja tu tadi. Jadi leka jakuk burn out tu ya semina uliah dikena senentang perkara bekaul ngau penanggul pengerai runding bak ndur kerja aja lah. Jadi burn out tu ya ukai dikena kita mai kita stres kebiasa bunyi kurang ya sekitar bekat rapat lah kurang ngau tenyak
0: bak ndur kerja
1: ya, bak ndur kerja orang tik benung burn out sidak ya dekat ngasai ke diri sidak kelalu lelek tubuh lelek emosi serta tusut runding sidak megak kakang ati ke penemu sidak empu bekawal ngau pengawak tik di kerja sidak bak ndur kerja jadi leka jakuk burn out tu tadi ya dikena sikuk pakar psikologi lah hari menua Amerika ianya Herbert Schrödinger bak tahun 1974 tang baru diiktiraf bak pertubuhan kesihatan sedunia atau ke WHO jadi Siti Syndrome Clinical bak tahun 2019 Schrödinger tu tadi keterubah ya berarti ke tanda burnout tu bak bala sukarelawan ti bekerja nak bergaji bak sitik klinik ti berpalan bak New York Amerika Syarikat. Jadi maya keterubah sidak tu gawak bala sukarelawan tu dipedak ransing gawak serta nunjuk keminat ti cukup tinggi dalam ngerja pengawak. Tang makin lama tadi sidak ianyo berubah jadi orang ti mudah ngano nak gi ransing ngerja pengawak serta berupai lelak lah ngkari mua ya kini boleh dipedak ya makin lelak kira ke bakal kenyo nak nunjuk ke mua ke happy menyukuran ceria ge. Udahnya sidak ya pun berupai lelak dari segi emosi lah. Nya alai ahli psikologi tu tadi ngenak leka jakuk burnout ti mai erti pengelola tubuh enggau emosi siku-siku orang bak ndur kerja. Jadi hasil sitik pansik ge bak ti udah digagak AIA Vitality Malaysia bak tahun 2019. Bak dia sidak ya mandah 53% orang gawak bak menua tu menua kita Malaysia dekat ngasai ke tanda burnout. Tajak burnout tu ya ukai penyakit tang burnout ulih nyadi sitik perkara ti ulih merik penanggul senentang pengerai kita mensia. Nyak kebuah kita patut nemu genap itik pengawak bak ndur kerja nang bisik jak penanggul tau ke cabaran ko kita ti ulih ngasuh kita berasa itu sehati serta tusut runding enti perkara tu tadi ndak diputar ke ngau mana burnout ulih merik pangkak ti ndak mana ngagai hasil kerja lalu ulih ngenatai kemayuh penanggul ngagai sitik-sitik organisasi tau ke palandur kita gawak.
0: Okey, nya tadi erti ke silia ya berkawal ngau leka jako burn out. Jadi tanya bukai ku ngagai nuan tu. Dia dekat nemu nama kebuah burn out tu ya uliah nyadi ba ndur kita ke gawak tau ke kerja ya. Tentu bisik kebuah ya.
1: Jadi basic tiga perkara ti bekawa rapat ngau pengerai runding ba andur kerja ianya hassle, stress serta burnout tu tadi. Jadi ketiga-tiga utai ti dah disebut ku tadi oleh merik pangkak ti endak maneh ngagai hasil kerja tau ke disebut kita prestasi siku-siku orang ke gawak dalam sitik-sitik company tau ke organisasi. Hassle tu ya mai reti penusah ti ditapi lebuh ngerja pengawak besari-sari lalu ngujung ke kita stres. Bermula ri hassle tu tadi nak penusahnya yeah. Lama-lama kita napi penusahnya nyak ke ngasuh kita nyadi stres. Contoh penusah ti selalu ditapi dalam penghidup kita ianya penanggul dalam ngerja pengawak bak rumah, denyak suntuk penatai pemisik serta penanggul bekaul ngau ruang bilik kita mpulah. Bisik maya kita ngasai ke perkara ti nyadi dalam penghidup kita itu semina perkara min aja. Tang ti perkara nyak tadi nak diputar ke ngau mana, ia boleh nyadi penanggul ti besai lah dalam penghidup kita. Jadi perkara berketuk meh ti suah ngasuh kita stres. Lalu uliah ngasuh kita ngasai ke tanda burnout. Nyemak kita tadi nak mutar ke perkara ti nyadi dalam penghidup kita engau mana. Kira ya yang mula ya hassle. Yeah. Hari hassle tu tadi makin berkumpul nak yang nyadi stres. Lalu hari stresnya tadi udah dikumpul-kumpul nak diputar ke kita yang mana. Nyak ke mai yang agai sitik renggat ke ketinggi. Nyak burnout.
0: Ya hari bisik renggat yeah, kamu yeah, kenuan yeah. tadi nih. Okey, ngarap keberati ke perkaranya.
1: Jadi burnout tu segi bakal kaku tadi lah. Ya uli ngasuh kita berasa lelak emosi tau ke disebut emotional exhaustion, lelak hari tubuh, ianya physical exhaustion serta berubah hari segi ulah kita lah. Ianya attitudinal exhaustion serta kurang rangsing dalam nyapai julu hati tau ke disebut kita low feeling of accomplishment. Jadi bisik tiga tanda tik nunjuk ke kita benung burnout ianya ya keterubah kita dekat ngasai ke diri empu nak uliah ngerja pengawak ngau manah bakal selama. Lalu dekat ngasai ke diri kelalu lelak emosi ngau fizikal. Ya kedua ianya kita mantai ke ulah ti nak manah ngagai orang kesama ngau kita kerja. Contoh ya kita berjakuk ngau kaban kita ke bandu kerja tu tadi ngena jakuk kasar. Jakuk ke uliah ngasuh orang ringan ngau kita.
0: Reti ya orang yang dekat udung anuk kini.
1: Ya betul. Ya dekat udung anuk laban emosi yang lebih ya udah penat dari segi emosi yang nyari sensitif munyi kurang.
0: Nah tak salah mimik ya, orang di penat.
1: Ya nak tahu sebenarnya tu engkau yang nak ringat maya kita nunik tangka benung burn out deh emosi yang sensitif nyo mimik kacau kita ya lu kak ngeransi lu kak nganuk.
0: Okey.
1: Okey. Ya ketiga kita dekat ngasai ke diri empu kelalu mayuh pengurang lalu berasa nak gagati ngau diri empu serta pengawak ti udah dikerja lah. Kelimpah harinya bisi sekedak perkara ti nyadi kebuah kita dekat ngasai ke tanda burnout lah. Ianya ya keturubah penyampau pengawak ti diberi oleh bos kita kurang ungkup lebih ya lebih hari ungkup ti boleh digagak kita.
0: Nyak pun boleh ngujung ke burn out ne.
1: Nyak pun boleh ngujung ke burn out. Tajak kita engkau kita nama tu minat ngau kerja kita gagal boleh pengawaknya tapi enti nyo kelalu mayu beban kerja. Au nyo lebih hari tai kuliah digagak. Nyak uliah ngasuh kita burn out mega.
0: Reti nyo nak alah lagi kita ngerja pengawaknya.
1: Nak alah lagi. Jadi penyampau pengawak kelalu mayu serta kelalu nadai hari belelak ulah ngasuh kita berasa nadai daya dekat kerja pengawak kelebih lagi perkara berketuk oleh merik pangkat tindak maneh ngagi kita nyemak kita endak cukup tindu nadai nerima sukung hari kaban belayan diri sebilik tau ke orang atasan bak nur kita gawak
0: bala bos kita
1: ya,
0: yang tadi
1: bala bos kita okay, ya kedua kita ngerja pengawak ti endak dikerinduk tau ke pengawak bak luar dari bidang pengawak ti patut dikerja atau ke luar dari pengelandik diri kita pula
0: nyak pun boleh ngasuh
1: ya,
0: burn out
1: nyak pun boleh ngasuh kita burn out
0: okey
1: ngerja pengawak ti nak dikerinduk atau ke pengawak ke luar dari pengelandik diri empu ya boleh ngasuh kita stres serta tusut runding kita berunding keni aku kak ngerja pengawak tu aku nak nemu ngerja pengawak tu tapi bos ngasuh aku anggap pengawak tu.
0: Tentu ya rau uliah tau kendak
1: nah. Uliah tau kendak pengagak pengawak tu ngau mana.
0: Yeah.
1: Dia ya mula ya stres, lama-lama hanya jadi burn out.
0: Yeah.
1: Jadi perkara tu ya uliah ngasuh kita berasa nak puas lah dalam kerja pengawak. Budanya kita irau senentang hasil kerja ti udah digagak serta suah ngasai ke diri empu nak nemu kerja pengawak ti udah diagih lah. Perkara tu mengga uliah ngasuh kita udu mandiang ke diri kita ngau urang bukai serta nyak tadi ngasuh kita nak percaya ke diri empu.
0: Udah stres alo burn out.
1: Iya, udah stres alo burn out.
0: Iya. Okey.
1: Dannya yang ketiga, tu tadi dua itu disebut kau tadi ya kira sebut kita nama tu faktor luaran lah. Tapi ya nak semestinya burn out tu tadi nyadi nak semestinya ketegal utai bak luar lah. Ya boleh nyadi ketegal hari diri kita empu lah. Kayaknya disebut kita
0: ulah diri empu nya.
1: Iya, ulah diri empu ataupun personality diri kita lah. Laban bisi sekedar orang ngembuan personality ti ngasuh sidak ya muntang kena burn out. Ya, antara personality orang ti mudah kena burn out ianya orang ti kelalu merat ke kesempurnaan dalam semua pengawak.
0: Semua perfect.
1: Ya, semua kak perfect. Nak tahu bisi salah mimit. Orang bukai mendak penyalahnya tadi. Oh, okey tu agi uliah dia terus ke pengawak. Tapi yang mendak penyalah mimitnya tadi, kelalu besar itu nak uliah tu.
0: Nyapen ngujung ke burn out.
1: Iya, labanya tu tadi berundi yang berkeni ku kak ngadu kerja tu ngemana. Ya kedua, ianya orang tik netap ke julu ati tik kelalu tinggi dalam kerja pengawak. Jadi antik yang netap ke julu ati tik kelalu tinggi, target tik kelalu tinggi, utanya pun uliah ngasuh burn out. Labannya pedis kak nyapainya tadi.
0: Ya ngai kenyak nak uliah dijapai ya. Ngujung ke burn out stress ya adanya ne.
1: Okey. Ianya dia ketiga, orang tik selalu dekat ngerja pengawak kediri ketegal sidaya ndak percaya ke orang bukai.
0: Okey, katok suah nyadi gitu ne.
1: Yeah.
0: Ni alah kita ajak ngerja pengawaknya
1: yeah.
0: Nah. Okey. Okey. Cukup sili penerang ke udah dikunci ke Cik Ilikanya. Tadi peninga. Jadi dia tok ngalih kita ngagai tau ketanya aku ya ke bukai tok Cik Ilikanya. Tentu bisik kelai tau ke tanda orang ya ke benuang burn out tu. Minta nuan madah ngagai bala peninga nama kelai atau ke tanda.
1: Okay. Tanda tau ke kelai burn out tu ya uliah di pedak tau ke diasai ke ari segi emosi tau ke sebut kita asai hati nak adanya cara berunding perubahan tubuh tau ke fizikal adanya perubahan dari segi ulah serta sosial kita lah
0: ya, ya kenyata di pedaknya
1: ya, kenyata di pedak. Okay, dia tu aku kat nerang ke ngau silik agak lah ya keterubah ianya dari segi emosi lah. Jadi nanti dari segi emosi engkau kita uliah medak kaban kendur kerja kita atau kita kederimpu ke dekat ngasai ku tetok ianya kita ndak berasa ndak ransia ngerja pengawak tau ke lenyau motivasi dekat kerja.
0: Nyau ngai ngagak pengawaknya
1: ki. Ya, nyau ngagak ngai ngagak kak bekeni-bekeni orang anu kita ngasai oh nadai guna mah ku ngagak pengawak tu. Dannya pedis naga ngasai hati lah. Tu kepada kuberi contoh tadi lah mimit orang ngacau. Ya lu kak ngeransi, lu kak ngano, ya
0: lu ngeris,
1: ya lu ngeris menyikura.
0: Ya,
1: ya adanya hanya tadi lah sensitif. Mood ya mudah berubah sekejap kita meda ya nama tu.
0: Okey.
1: Ah okey, adanya tiba-tiba ya nemu tiba-tiba ngano kita. Jadi ya jadi orang yang sensitif lah. Udahnya ya mudah ngeransi lah. Dannya semampai berasai lelah. Engka kalau kini kita medak bala kaban kita bak nur kerja lama pengawak itu. Muaya semampai nunjuk ke lelah lama.
0: Tajak pen nak ngerja pengawak keberat nah.
1: Ya ya ya.
0: Okey.
1: Dannya urang ti isi burn out tu sidak ya kelalu irawati lah.
0: Semampai itu sate
1: ya. Semampai itu sate. Bisik-bisik jauh tak kede tanya terundian ya dia. Hanya dari segi emosi lah. Ya kedua ianya dari segi cara berundian. Jadi orang ke benung burn out tu sidak ya udu ndak ingat ke utai lah.
0: Amat bisik nyadi gitu
1: nah. Amat bisik nyadi.
0: Okey.
1: Ya kira ya bakal labannya dah kelalu mayuh rundian dah overthinking munyi kurang.
0: Nyona ingat ya.
1: Ya nyona ingat ke ya. Contoh kaya benung masak ba rumah, benung nyumai utai. Tinggal kena lama udah lah ya kelalu mayuh rundian tadi. Engkau nyo amus kini utai di sumai nyona ingat.
0: Okey.
1: Ya pun uliah nyadi lah.
0: merik penanggul ngeteh berketuk
1: ya,
0: nah.
1: Ya, merik penanggul.
0: Iya.
1: Yang kedua ari segi runding ialah munyi tadi kelalu mayuh berundi yang udahnya dia dekat fokus ngagak sitik-sitik perkara lah.
0: Nyo nak nemu ya, magi.
1: Ya.
0: Ni utai kepatut dikerja ya dulu nah.
1: Kayaknya ari segi cara berunding. Yang ketiga ari tubuh atau ke fizikal lah. Orang tak burn out tu, tidak ia semampai berasa lelak atau ke pedis isi.
0: Hari-hari berkenyak gini?
1: Nanti ia sikit tak sama bedung burn out, ia tak ngasai kenyak hari-hari. Kadang-kadang ia cukup tindu, ia nadai ngerja pengawak berat pun, ia boleh ngasai. Nama tubuh aku tu, asai pedis isi, pedis pala, tapi nak ke aku tu sakit? Kayaknya,
0: Siti hari tanda ya,
1: ya, Siti hari tanda burn out. Alaman orang stres pun ya dekat ngasai ke tanda bergetuk muka. Mudahnya corak tinduk atau ke pola tinduk yang tadi serta pemakai tu berubah lah. Engkau yang nak cukup tinduk. Dari segi pemakai engkau ya merasa bakal ada selera kak makai tau ke boleh jadi gak terlebih selera makai tau ke terlebih tinduk.
0: Reti ya, tajak ya. Kita muda orangnya bisa ngebuat selera makai ke mayuhnya tadi. Okay, reti ya, happynya.
1: Ya, okay, reti happy. Ya, kadang orang tu orang kebenar stres tu, ya bisa cara ya kediri.
0: Okay.
1: Reti ya stres, ya makai. Leban saja cara ya kena ya.
0: Muai stres tu ya.
1: Kadang bisa orang ya stres. Oh, tinduk lah ngambil nak ingat.
0: Tengah agak ke lelak
1: ya,
0: lagi.
1: Ya, agak ke lelak.
0: Tajak ya cukup tinduk.
1: Ya, betul. Okay, adanya kurang berpengerai lah.

0: masalah bak sistem penghadaman lah.
1: Okey,
0: nyak tadi yang ketiga, yang keempat dari segi uleh atau ke disebut kita tingkah laku lah. Jadi orang nanti belum burn out tu sidak ya, nanti bantu kerja sidak ya kurang fokus lah. Contoh engkau benung tanya deh, benung meeting. Bos jakuk bukai yang purundi
1: yang kebukai. Yang kebukai. Tubuh aja dia. Tang rundi yang kebukai ya.
0: Udahnya ndak peduli ketanggung pengawak ti udah diberi. Munyi aku tadek lah. Tajak bos ngano ya bekeni pun ya nak ngerja pengawak ya. Labai udah kelalu lelak. Udah nadai motivasi gi ka ngerja pengawak. Udahnya nak begulai ngau orang bukai bantu kerja lah. Kalau sebadau tu ya bisik sikuk dua kaban bantu kerja. Tapi ketegal burn out tu ya nyumula nyawa.
1: Nyungai bergaul.
0: Ya, nyungai bergaul. Atau berarti kebala kaban kita enggak bisik ke begitu.
1: Aman. Anak kita nak ibuah ke kaban kita lah.
0: Udahnya sidak irka ngeransi tau ke ngano orang bukai. Udahnya suah bertangguh ke pengawak ti udah diagih. Hanya tau nyadi
1: berila.
0: Ya, berila-ila. Dia nak nyaga diri engkau mana, bakal jam makai nak teratur, memakai pemakai ti nak seimbang, munyi kurang, dia nginsap, ngirup arak. Nya dari segi tingkah laku lah. Idenya yang kelima, ianya dari segi sosial. Hasil kerja atau ke prestasi kerja tu sidaknya makin menurun lah. Engkau subak kita yang medak, oh subak ya gawak mana dan nama dia tu ianya lain, nama dia tu hasil kerja yang nak mana bakal subak.
1: Okay, ketegalnya buruknya tadi.
0: Okay, ketegalnya buruk.
1: Tentunya tadi ketegalnya stres, bujung kaya burn out punya kedisebut nuan tadi nah.
0: Danya penanggul bak kerja, bakal penanggul dari segi kawal ya engkau tanya engkau bala kaban, bala bos tau ke nanti orang ke bekerja bertemu dengan orang bukai, engkau klien disebut kita bisik penanggul hari dia muka. Danya sidak ya engkau bisik ga orang tu sidak ya stres-stres, sidak ya ngerja pengawak ti salah lah, bakal muna dadeh, nginsap, ngirup arak.
1: Kena sidak ya muai stresnya tadi nah. Okey. Jadi Tok Cik Lika nanti semak bisik tanda tau ke klaik yang disebut nuannya tadi. Nama dekat nyadi. Nanti semak kita ngelak ke diri kelalu lama ngempuan tanda burn outnya tadi. Tentu ya bisik mic pangkak. Minta nuan berkongsi ke nama pangkak tau ke penanggul ya ke dekat nyadi.
0: Nyadi burn out tu ya dikira masuk dalam kategori penanggul bak pengerai runding. Nanti kita nak berarti ke serta nak mutar ke penanggul tu engkau mana ya boleh ngasuh burn out tu nyadi nama tu penanggul bak pengerai runding ke balat agik lah. Ya boleh ngasuh kita boleh penanggul pengerai runding bukai bakal kemurungan tau ke psikosis lah, nyak level yang lebih tinggi gila hari stres.
1: Angka kesan
0: ya tadi. Udahnya lenyau motivasi serta tujuh penghidup yang ngasai ke ya hidup buat dunia pun nada guna ya pun nak nemu nama lagi reti yang terus ke penghidup.
1: Nyo nada tujuh lagi.
0: Udahnya nak ngembuan percaya diri tau ke ngasai ke diri empu nak berguna.
1: Okey, bahaya agak nanti kita berhati kenyak nak
0: tau mula-mula ke ngasai ke oh perkara biasa aja stres tapi lama-lama boleh nyadi utai
1: penanggung bak mental ya berundian kan nak. Anak ngumai kaban kita bula nanti ya ada di empu ya stres tau ke ya mada rempus berasa lelak kini patut kita nulung kaban kita nyak nah. Okey, nyebut berkawal ngonya tentu bisik cara ya kuliah dikena kita nyuman ke diri ari burn out tu uliah gerai kini
0: uliah gerai atau kena nyak ya nama berpangai tu berpangai bak kita empu berpangai bak utai nama tu luaran tapi hari diri kita empu enggak nanti tanya nanti orang meri kita suka bekeni nanti kita diri empu enggak berubah sama ya tadi nak gerai tapi sebenarnya mayuh cara tapi ditu aku berkongsi cara-cara tertentu lah engkau boleh nulung kita lah okay, antara cara ti dikena ianya kita boleh ngena konsep 3R 3R tu reti ya R ke terubah recognize udahnya R kedua reverse udahnya R ketiga resilience. Jadi recognize tu berarti kita berarti ke tanda-tanda burnout ti benung diasai ke kita. Tentu kita bisa asai lain-lain ti kita dah stress.
1: Iya.

0: kita ya patut nemu dulu artinya kadena.
1: Kadang kita nak nemu tapi engka kaban kita
0: perasaan kurang
1: kaya madah naman wan baka lain-lain
0: nak baka selama
1: kita engka uliah nanya baru nama tek lain kadang kita tu nak tu berarti
0: nak sedar
1: ya nak sedar ke diri ku tapi orang buka uliah madah nya tadi recognize lah ya kedua ianya reverse hari itu kita patut ngatur cara ti uliah dikena nyaga pengarai runding tau ke minta bantu ari orang ke pakar bekaul ngau cara mutal ke penanggul ba pengarai runding nya reverse ya ketiga ianya resilience resilience tu maksudnya kita negap ke diri ngau nyaga pengarai senentang tumbuh emosi ngau runding kita lah cara lain ti uliah dikena selain hari cara 3R nya tadi. Cara lain tu engka bisik orang ke udah kalak ngagak engka bisik ke nak kalak ngagak cara tu nak
0: ya
1: ayo keturubang engka kita uliah ngambil cuti kerja lah
0: berkesan kini
1: ya berkesan tu kita amat maya cutinya runding kita cuti
0: uliah muai semua penanggung masalah kita nyata dia
1: kan kita minta cuti tapi berunding ke kerja nak berkesan minta cuti sebulan kaya
0: setahun
1: betul-betul nyak lain maya cuti amat cuti lah
0: lengkap ke semua penanggung ba upis kita nyata dia bandua kita kegawak nah
1: nanti non berunding ke nyak baru
0: ngasuh stres
1: ya ngasuh stres sampai bila-bila nak nemu habis pengawak kita
0: amat
1: nyak yang kedua ngagak pengawak ti uliah ngasuh kita lantang contoh ya aktiviti-aktiviti ke mengasuh kita relax kurang baka meditasi yoga dengar lagu
0: dengar radio
1: ya dengar radio leh bisik lagu mana-mana pasal DJ
0: okey
1: dengar lagu dengar serta pengawak buka itu uliah ngasuh kita limpang lah hari berundang ke pengawak bak andua kerja
0: ngelimpang ke diri punya tadi kasuh hati kita lantang nah
1: Denya kita uliah ngagak-ngagak pengawak ti di kerindu tau ke disebut kita hobi. Kadang-kadang bertemu ngau bala kaban mega uliah ngaso kita berasa lantang hati. Laban kita uliah berkunci cerita tau ke penanggul ti benua di tapik maya begulai ngau bala kaban lah.
0: Nya mai guna kaban
1: ya. Iya.
0: Ane kaban make kaban.
1: Okey. Ya lagi masalah bukan
0: bertambah ge masalah ne. Okey.
1: Okey, selain harinya kita mega uliah makai pemakai ti seimbang. Adanya tau ngagak senaman serta tenyaklah cukup tinduk. Penting sebenarnya cukup tinduk tu tajak kita medak ya baka perkara mit. Tapi semakin kita nak cukup rehat, nak cukup tinduk, utainya tadi ngasuh kita makin stres.
0: Iya, uliah ngerugak pengerai makanan.
1: Iya, iya. Intinya kita uliah belajar cara ti uliah dikena nyaga pengerai runding serta belajar ngatur masa engkau manah lah. Lepas nari kerja tu kadang kita masa kita tadi mayuh tebuai bak kerja aja. Pulai rumah kerja, nurun kerja, nanggit sikit kerja.
0: Sikit kerja. Pulai rumah pun agak
1: kerja. Dia kita patut belajar magi masa lah. Ngambil kita bisik masa kena diri empu belelek. Udahnya belajar nyaga kaul engau ngembuan komunikasi ti manah lah engau balakaban serta orang atasan bak do kerja tu tadi engkau uliah apply baru kini nama tu gaya bejaku assertif bak do kerjanya penting begaknya
0: nyam pemaduk berguna ngambil ke kita itu uliah nyeliah ke stres madah ke terimpu berani madah ke terimpu
1: nanti bos ngasuh lebih-lebih asal-asal nak uliah terus terang ajak madah nak uliah
0: amat okey
1: kedanya belajar netap ke perkara ti dekat dicapai bak pengawak ke dikerja ngambil ke kita uliah fokus serta ransing dalam ngerja pengawak laban ialah hari tenyak tu tadi nama tu hari target tu tadi bunyi kurang kita nemu dini halah tujuh kita nama tujuh kita yang ngerja sitik-sitik pengawak lah.
0: Matlamat yang bunyi kurang
1: ya matlamat udahnya nanti semua cara ti sebut tu tadi nak gak berkesan engkau boleh minta bantu tau ke nasihat profesional lari orang ti pakar lah nyemak tanda burnout nyak merik penanggul nyentuk ke kita pedis dekat berjalai kemayuh bengkah pengawak bak dalam penghidup kita lah
0: reti orang ke profesional ngau pakar tu baka Cik Elika tau mentah ni pegawai psikologi nah ngambil ke kita nemu nama penanggulnya tadi minta sidak yang mantau punya tadi nah Okey, nak berasa itu Cik Lika lagi kak tu beranak kebenar ya. Tang tua ada datang berpengujung ranau tua ke ngali hari itu nama jakuk ke penudi atau ke pesan wan nuju bala pedinga tua ke ngali hari itu.
1: Jadi mayuh urangai madah ke diri sidak bisik penanggul senentang pengerai runding. Menyukurang ke ketegal stigma terhadap kesihatan mental deh.
0: Ya, malu nah.
1: Ya, malu ke madah. Tajak mayuh orang kalak ngasai ke tanda burnout tang sidak ngai madah ke diri ketegal irau di kumai orang remi ati, buruk gawak, tau ke nak nemu ngerja pengawak. Tang kebenar ya, genap ikut kita mensia ngembuan pengelandi pengurang enggau penegap diri tidak sama ngurang bukai. Angka kita mendak urainya uliah ngerja pengawak dan nak semestinya kita uliah gak ngerja pengawak ti sama ngurang bukai lah.
0: Aman.
1: Tajak pihak, nanti siapa uliah tan ngenat ke diri lebuah hendak ngetu dituntun penusah ngau penanggul. Kelebih lagi enti nadai cara ti uliah dikena mutar ke penanggul ti benu nuntun kita, tau ke nadai orang merik perangsang agai kita lebuah kita bisik penusah. Nyak lai bisik sekedar orang mutus hati dekat baduk gawak, serta bisik megak ke endak peduli ke tanda-tanda burnout ti diasai kesidak ya. Jadi amat meh kita itu tadi dekat gawak benar begigak ke duit kena ngidup ke diri ngau merik penyenang agai diri sebilik tang kita patut nyaga pengerai diri laban lagi bisik tanggung pengawak bukai ti patut dikemerat ke kita lah selain hari gawak tu tadi laban ti kita nak gerai berkening ngau berkening ngau laki kita berkening ngau bini berkening ngau anak-anak jadi apakah selama nyemak kita ngasai ke diri kita berguna kebantu ari sokongan psikososial kami bak upis pengerai Bintulu bisik ngagak perkhidmatan psikologi counseling tiap hari 1 sampai hari 5 kecuali hari besar tau ke cuti umum lah perkhidmatan tu bisik disedia bak klinik pengerai Bintulu klinik pengerai Jepak engau klinik pengerai Tatau nanti kita diau bak luar Bintulu kita tau datai ngagai klinik kesemai hari kita diau kena ngagak temu janji perkhidmatan psikologi counseling tu.
0: Okey, ha, terima kasih mayuh ngagai nuan Cik Elika. Ha, ya nya sikok pegawai psikologi counseling ya di klinik pengerai Bintulu ke penerang ko dah dikongsi ke nuan tu tadi lebih lagi berkawa ngau burn out. Ya nya penangguh pengerai runding ba ndur kerja. Ha, patut dia perhati ke nama utai ke disebut ya nya tadi bekeni kita yang mutar ke penangguhnya tadi nyuman ke diri ari burn out atau di namanya tadi tahu dititih ke cara ke di kunci ke yang tadi munyi kurang setiap masalahnya tadi tentu bisa cara dua kita ngadu ke yang mutar ke yang okey terima kasih mayu hang kenuan Cik Elika
1: sama-sama DJ
0: iya jadi apa ni ngah hanya nak mai kita bugulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu selamat ngali hari.
2: Dengar ke YFM Bintulu yang tengah hari 2, pukul 12 tengah hari, nyentuk agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.

Ya, terima kasih hingga kita kaki terus bergulai dengan kami peningat. Kelebihan bajam kedua ngelah tengah hari kita isari tahun 2006, tahun 2026. Lalu sekali lagi, merik selamat hari gawai hingga kita. Sari tahun hari kedua. Tentu munyikaku hari pun tadi mayu ambala kita sari to dekat nerima penatai orang ke ngabang tau ke kita empu ke dekat ngabang nah selamat ngabang ya ke dekat ngabang lalu selamat nerima pengabang ngagai ke dekat nerima pengabang nah ana nak nyangkung aku ke benuang kucah-kucah berjakok to ya kena uliah ngabang tu neh. Nak kena benda uliah lagi uliah ga udah miss kawak pukul 3 atau lagi nah. Terima kasih megak ke kita ke bisik ba live Facebook kami RTM Bintulu ngau megak TikTok kami Bintulu FM. Tajak pun sari tori besai, tajak pun sari tori gawai. Agi ke kita to magi awak kita tak ke magi masa kita bergulai dengan kami nah. Terima kasih mayu hangga kita. Bisi megak ya ke nyambut hari pengada sari to ne. Bakal peninga kita itu apai ca. Peninga kita ya ke bisik ba live TikTok. Nyambut hari pengada sari to 2006. Sama hari pengadah ngagai nuan. Ngarap ke nadai sampi bukai kita itu neng. Ngarap ke panjang umur. Makin bertambah rezeki. Ngau mujur buat semua pengawal. Okay, semina nuju apa cajaknya neh. Tang kita ke bukai. Ke nyambut hari pengadah sari tau. Kemarik gini. Tau ke pergilah. Tau ke buat bulan 6 tau. Selama hari pengadah ngagai kita. Dia megak nyau nak berasai pun kita itu dah nyingkang ngagai bulan 6. Nak berasai udah kira no tengah tahun lah. Dah nyingkang bak bulan 6 bak tahun 2026. Nak lama udah nyai lah. Nyau ujung tahun kan lah. Harap ke semua perambu kita kurang nak mau tai ke di perambu kita bak tahun tu. Uliah dijapai kita atau ke bisik sekedaknya tadi perambu ke digagak atau ke azam kita bak tahun 2026 tu bisiknya 30% udah uliah dijapai bisiknya baru dekat ngepun kini dan awak no ragu tu ni dan awak punya kurang ya bedau dijapai belubah kita ni ngerja semua pengawal. Ke pemadu penting kurang ya ke pemadu berguna. Ngarap kemujur aja semua taika di perambu kita. Okey, lagi moga dekat terus merinang kita tak peningah. Lebih lagi kita ke sanggup bergulai dengan kami, mendiang ke kami jam ke dia tau. Okey, tau Siti lagu hari Gwen. Lagu ke diberi nama Sanggup Aku.

Ya, sanggup aku peningat, sanggup merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, megak. Terima kasih bagi kita ke sanggup atau ke agi mengkang bulan kami. Bak jam kita ke dia tu. Bak ngelah tengah hari ini. Okey, terus mengkah berita ke dekat dikunci kaku ngau bala kita tu. Tok madah ke lebih lagi tok berkawal ngau gawai tu peningah. Dia pengawak ngabang berserimai ngau pengerami gawai. Uliah nyadi platform tok ke pelasar ya ke entap ya. Lebih lagi kena negut ke kawal bak pupu ramban bangsa serta megak ngangkat ke warisan budaya di Sarawak ya. Pihak ko Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing maya ya ke bisik datai ngabang ya ngagai 4 buah rumah panjai di Bintulu kemari enya ya bisik nemuai ngagai rumah Jalang Anak Seman, rumah Sagi yang Anak Layang, rumah Ius Anak Isik ngau rumah Tiut Anak Usit ya. Lalu penemuai ya ke datai ngabang megak di Sempulang Yuyang Yujing ianya Duta Besar Republic of China ngau delegasi ya ke Tok Mega oleh ngayan ke kawa ya kerat ya tau ke kawa ke mana menua kita Malaysia ngau Mega China. Lalu Dato' Sri Tiong Kin Sing madah ke ya ukai seminak datai ngabang ajak tang Mega ya ngambil awak ke Beketok endur ya dinga ngau berarti kena mau tai ke diguna rakyat. Pihak Mega pengerami hari terbuka hari gawai 2026 bergulai ngau komuniti ngau bala temuai tau ke pelancong bisik Mega diatur ya bak rumah panjai ianya rumah panjai Datuk Raymond Anak Plan di Gelam Sarito. Okeynya semengka berita dia kunci ngau kita kengali hari itu peringat. Jadi lagi megak dekat terus merindang kita tu ngau lagu gawai. Okey, lagu ke diberi nama

Yang harap kata perindang beh, hingga kita ke bisik minta lagu Tuak Darah. Lalu mic jam kita ngagai tinggal dia tu pukul 1.52 ni, kira 8 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Tentu ya bakal selama pukul 2 peringah. Mic kita mulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Bak dalam program Kini Kitai Sarito. Kini Kitai dekat Berjalan Rawun Sarito. Antik jap pukul 2 ngali hari tu lagi nah. Bagi megah nyapa sidak ya ke bak TikTok kami Bintul FM. Bayu aga sidak ke bisik komen dia tadi. Madak terempu hari Semenanjung ni. Mayuh ke nak pulai gawai nah. Bisik ke nyamadah ke Derimpuari Johor. Bisik madah ke Derimpuari Negeri Sembilan. Ngau mayuh lagi dor bukai nah di Semenanjung Din. Nak ngawak nanti nadai pulai gawai tahun tu. Bukan bunyi jakok ni nanti kita nak uliah kemisi tak kena uliah cuti. Pulai Christmas ilak kini, tahun baru ilak kini. Tau ke ni maya kita ke bisik kemisi ni boleh pulai jak ke menua. Tajak pun bunyi kurang vibe ya. Tau ke nak sebakar ni. Bakal kita ke nyambut gawai di menua na. Anang awak, anang sino, anang tu sati. Tajak pun kita jauh di menua orang. Kita asai ke Semak ni nanti kita ninga ke Radio Iban apa ya. Okey, jadi sebelum mai kita mending ke program Kini Kita Sarito, lagi megah dekat terus merinang kita ngak lagu ke udah di tusun ungkup Sarito. Okey, terus ke pengrinok kita bergelang kami YFM Bintulu.

program Kini Kita Sari Tu bah episod ke 22. Aku dah terbaru berkongsi dengan kita Kini Kita Sari Tu, kini penungak kita berjalai, kini penungak kita rawun. Jadi Sari Tu peningah, aku mai kita rawun ngagai belengian. Belengian ianya berpalan bak bagi menua tengah Sarawak antara Mukah ngau Bintulu. Lalu belengian tu ngembuan penyelai ke dirimpu ari sukut budaya rampak menua sungai ngau penghidup komuniti ke bak dia. Bak menua tu dikelala ngau gaya ti mana kaya ngau asil sungai serta ngembuan kaul rat ngau komuniti Melanau ngau Iban. Balengian tu megak peninga dikelala ngau nama Kuala Balengian ke Tegal endur ya ke Besemak ngau Nanga Sungai Balengian yang megak nyadi palan pentadbiran ungkup pelilih miat Balengian serta berjalai ke tanggung pengawak tiap berguna dalam industri bertanam bertupik berikan ngau tenaga di Sarawak. Nama Belengian dipelabak kedatai ari sungai di tengah kandang menuanya. Keliak sungai itu nya dijalai besai peranak menuanya. Berjalai ngagai kandang dur bertanam padi bukit. Sungai itu berguna amat dalam penghidup komuniti labanyak nya dipun perengka pengangkut, pemakai ngau dagang. Belengian ngembuan sejarah kesemak ngau bangsa asal Sarawak, baka bangsa Melanau ngau Iban. Ketbalgi rakyat itu dia bak rumah panjai tradisional ngau rumah nyembuah-nyembuah. Tak japan jampat mansang tak elemen budaya asal agi di Kemeran nintuk ke Sarito. Nanti kita medak di sukut ekonomi peninga. Sidak subak balat berpangai bak pengawak berikan undang sungai sagu padi ngau bumai. Dia tu kandang menuanya megak mansang bisik kebun sawit serta pengawak ngelumbuang arang batu ngau projek kuasa karan. Siti hari pemansang tiap berguna hianya palan kuasa arang batu belengian tiap berengkah berpresyen dalam tahun 2019. Kelimparinya perintah Sarawak megak cakah ngemansang kesitak tu ngau pengawak ngagak jalan alun palan komersial ngau bermacam perengkah guna mensiap mayu dikena ngangkat ketika penghidup peranak bak menuanya. Dini lokasi Belengian tu kebendara yang peningah. Belengian tu berpalan urung yang 60 km dari Mukah lalu bak jalai tepian tasik antara Mukah ngau Bintulu. Kandang muna tu bersemak ngau sungai Belengian serta tasik Cina Selatan. Jadi nanti berjalai dari Mukah ngagai Belengian dia berjalai dalam sejam berjalai nanti kita deriba. Lalu nanti hari Bintulu ngagai Belengian urungnya 2 ngagai 3 jam jalai ngena kereta. Nanti keliak perengkap pengangkut sungai tu tadi nyadi ke batang jalai dikena ngelawak Belengian tang nakak ke dia tu sekedak peranak agi ngena perahu tang lebih agi bak kandang hak menua ulu ngau rumah panjai ke Besemak ngau sungai. Endur ke semak sungainya tadi ngau pantai ngasuh kandang endur tuk ngembuan rampak menua asal tik narit ati serta nuan uli ngasai ke angin tadi nyamai lebuah ke nuan tadi duduk ba nebian sungai tau ke pantai dia tadi. Lalu siti ari pematak Belengian ianya pemanah rampak menua kandang endur tuk bedau kelalu moden. Lalu engkeman ungkup sidak di dekat ngasai ke antik nuan ke ngasai ke dia buat kampung tik likun serta sunyi serta sungai Belengian tu tadi nyadi batang penghidup peranak menuanya. Jadi sungai tu megak terbilang ngau ikan sungai tik baru laban mayuh orang keberikan datai kitu ngau berikan limparinya kandang endur kampung ngau jalai asal. Ngelingi Belengian megak narit ati ungkup aktiviti recreation baka berjalan kaki serta pemanah utai tumbuh dan utai hidup merik penelbak kenyelai ngagai temuai kerinduk ke rampak menua.
Lalu budaya komuniti sempat megak narik hati kebuah pihak laban bala temuai ulih medak penghidup komuniti Melanau Ngoiban kagik ngemeran ke adat asal. Bisik rumah panjai, kita megak ulih medak pemakai asal ngau pengerami budaya. Ti cukup ya unik. Jadi kelimpah ini megak peningat endur ti narik hati lebuah kita tadi nemuai ngagai belengian. Keturbaya Sungai Belengian. Sungai Belengian jadi batang penari hati bakar nak menua tu serta munyi kaku tadi sungai tu nang ya terbilang ngau pengawak berikan. Lalu nangkan kenyak pasar lamak Belengian. Pasar lamak tu ngembuan pengasai ti klasik serta ngelantang ke hati. Jadi bala temuai uli medak kedai-kedai lamak pasar mit tentu ya merik penelbak kenyelaik. Laban kita terlebak ngasai ke pengasai diau bak pasar kelimpah hari kita yang ngasai ke gaya tak ke pasar lama ti ngembuan pengasai ti klasik bak endur tu. Lalu ketiga, pantai ngau sungai. Kandang endur muara sungai ke besemak ngau Tasik Cina Selatan ngembuan pemanah rampak menua serta lemai hari megak peningah kita boleh medak orang ke tak ke perahu berikan tu tadi datai dari kandang Tasik datai dari pengawak sedai keberikan untuk tadi serta kita boleh ngasai ke tau ke medak penghidup rumah panjai laban badi tu kita boleh medak budaya asal pemakai menua serta cara penghidup ba sesebengkah nur kelebih lagi ba belengian dia. Lalu antara pemakai ketebilang ianya tentu ya undang sungai ikan panggang sagu ulat muluang ngau linut nyenyak pemakai asal bangsa Melanau. Hasil Tasik bak kandang menua tu baru amat tegal. Hasil tu tadi diulia terus dari sungai ngau Tasik ke besemak. Lalu peningah kena nyimpul kenyak belengian kandang dur kemit ngau bisik megak ngembuan pemanah rampak menua budaya asal serta pengasai bak menua tau ke pengasai bak kampung kenyelaik serta merik penelbak kenyelaik ngagai bala temuai. Dengan sungai kemana, pemakai asal kenyamai serta budaya menua tu kemana, belengian tentu ya nyadi palan keengkeman. Endur dagang temuai lepa serta palan endur ngasai ke pemana rampak menua. Berengkau guna jalan alun tik mana, agi megak ngemuntang ke pejalai ngagai kandang menua tu. Jadi ngagai orang kerinduk ke rampak menua tau keberikan tau kesidak ke dekat ngelala budaya Sarawak ngau lebih silik agi belengian tu endang ya palan tik narik hati endur datai nemuai. Okey peningah hanya tadi bekawul ngau belengian bak program kita ke saat itu. Jadi kita udah datai bak penghujung program minggu baru aku datai baru mai kita rawun ngagai menua kebukai. Ngaunya aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita sari tok madah kediri. Mupo dulu aku. Bye bye.

Ya, nyak lagu kuat tim tu. Begini ke tim kita peningah. Maya gawai tu. Menang kini tim kita. Ya kan, mayu orang maya gawai tu tadi ngaga mayu macam pekit. Kena ngerami gawai na. Ngarap ke tim kita menang mana? Ya kena menangnya munyi korang cuba lagi tahun depan. Kayaknya suina lagu ujak ne. Kena merinang kita kaki terus bergulai dengan kami. Tok Poli bisik nyawut buat TikTok tu. Yang ada menang tim kami DJ kot. Nak nemu meh yang menang berkeni tu. Pekit nama ke menang. Di menang Poli je ne. Tok Riz Ros kaya nak temu kuat. Kaya laban nak ngau berami berpekit. Laban Riz Ros tu ya gawak kot ya. Ya ke gawaknya. Kuat meh timnya tadi. Kuat gawak ne. Hana tu sehati Riz Ros. Tajak pun nak ada cuti menyikah ko. Kita ni ngarita orang ajak mana? Ni ngarita tim ya ke kuat. Munyi ke lagunya tadi. Okey, jadi pukul 2:30 tu lagi peningah. Aku dekat berlabuh dengan Natai ke pesan rindu hati, pesan dari gawai kita. Okey, tahu dianjung kita. Okey, dianjung. Tahu kita komen nanti anjung ya. Apa maknanya ni? Nanti kita nganjung kupis gitu. Kita tahu komen ba Facebook kami RTM Bintulu. Pia Megak ba TikTok kami Bintulu FM. Lagi aku dengan Natai ke pesan dari gawai kitanya. 2:30 ngali hari tu lagi.

Ya, sigat amat anak temuai. Ini nemu mesti nerima temuai kita jam ke dia tu. Nerima temuai ke datang abang. Tentu mayuah ke sigat ke bajik nah. Okey, jadi buat jam kita ke dia tak peningan bunyi ke di padah kaku tadi. Dua raku dekat belabuh dengan atai ke pesan Rindu Hati. Pesan dari gawai kita, sari tu. Hari gawai, hari kedua. Dua kita nyambut hari gawai. Sari tu, dua hari bulan enam ne. Entah bisnis kedaknya baru ngeledak ke ni jam ke dia tu nak nemu nama berapa hari bulan sarito. Sarito dua hari bulan. Oh, dua hari bulan. Sarito apa hari besar, hari orang nak gawak. Selamat belelak mengagai kita nak. Okey, merik semangali hari ngagai James Pengiran. Selamat tengah hari DJ Flora, kau ya. Okey, Yasmina, nyapa ajaknya. Biar megah tu hari Ibra Mat Akib. Selamat hari gawai DJ, kau ya. Happy Konti. Madah kerempu hari Lembah Kelang di Petaling Jaya di Selangor. Wellington Imai, semangali hari DJ Flo. Selamat hari gawai ngagai semua peminat setia Radio Bintulai Fans. Terima kasih Wellington Imai.

Yang megak tu hari renggah anak untang yang nuju ke pesari gawai tu ko ya ngagai apai ngau inai ya bak bintulo ko ya minah ngau untang selamat hari gawai ngagai seduaya tajak nak ulia pulai gawai harap ke seduaya gerai belama bakal selama lalu nuju ngagai apa inai ya di seratu ko ya sarito hari pengadaya ko ya ne selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Kayaknya pesan dari peninga kita ya. Rita benung meda live tok DJ minta tebah ke lagu Aib Mata ba Ari Gawai Ari Melissa Francis di kena merindang dari empu laban sino na ulih pulai gawai. Mayuah ga sida ke komen tu madah dari empu nak pulai gawai tahun tok. Ini kaku nak ngawak. Dini ajak kita boleh bergawai nak. Tajak payah nak sama ya. Nak sama bakal kita ikat di menua di rumah pancai. Datang anang tu sati. Laban bisik radio merindang kita. Kami nak lejuk ni merindang kita. Merindang hati kita ke tu sati ni kena pulai gawai. Frida Jo semari gawai nuju semua kena ada pulai gawai kami tok DJ bergawai ngau Aib Mata oh kasih mana. Okeynya pesan-pesan dari bala peninggal kita sebenarnya agak macam pesan ya ke bukai agak megak dekat terus merindang kita dulu ngau lagu kita ke sekali tok ukai lagu gawai tok. Okey, hatang sedia lagu ke diberi nama Aku Ditempaya Ari Richard Lee.

lagu aku di tempaya Richard Lee. Tajak pun sari tok rigawai. Selit ke ba, selit ke ga lagu ke lagu kai gawai na. Okey, hari megara kita terus ngenatai ke pesan bala kita tu, Ari Roy Kuang. Selamat ngali hari serta selamat gawai kedua DJ serta semua peninga YFM Bintulu. Selamat berjalan ke pengawak panas, Ari Bak Seriaman jam ke dia tu, benung gawak sambil ninga nuan tu DJ. Okey, terima kasih Roy Kuang. Joe Chris Tre, nyeri yang minta lagu Aik Mata di Ari Gawai. Biar selamat hari gawai ngagai semua peninga YFM Bintulu. Nur Agat, selamat ngali hari DJ Flora. Okay, selamat berjalan ke pengawak bakal ke ngali hari tau. Jadi ia minta lagu Tuak Dara. Okay, udah di tebah aku tadi Nur Agat. Jadi lagunya aku ya dikenak yang berindang. Semua peninga YFM Bintulu bakal ke ngali hari tau. Harap ke semua terperindang serta selamat hari gawai Dayak 2026. Nuju semua peninga madah terimpu hari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Flora Ladom, selamat berjalan ke pengawak lalu merik selamat hari gawai ngagai semua bala peninga YFM Bintulu serta ngagai nuan megak DJ. Okay, terima kasih ya. Boniface EP, selamat ngali hari, selamat gawai Dayak 2026. Jadi yang minta lagu Sakit Gawai, kaya dikena yang berindang orang keng lala. Ya, aku yang nak ngira tuai biar naklah dia sebut nama dia tu. Ngamga pesannya deh, ngamik ke kaban kita nak ringan, nanti nak dituju ke pesan eh, nak disebut nama atau ya, nuju ngagi semua nangira tuai biak ko Boniface EP. Pia mega hari Andy Mawa, hari Sri Kai ko yang meri selamat hari gawai ngagi semua bala kaban ya keng lala. Nya pesan dari bala peninga kita sari tu. Okey, jadi tau Siti lagu hari Sima nak ulih pulai gawai, lagu ke kena berinang kita ke nak pulai gawai tahun tu. Mayu sidak ke buat TikTok kami madah rempu nak pulai gawai nah. Okay, sama-sama kita mendengar lagu tu. Terus ke pengrindu kita, bunglai ngau kami YFM Bintulu.

Ya kira 10 minit lagi no kita bergulai bawa awak. Ngelatak hari sari tok peningah. Nak berasai gak ne? Nyau datai. Nyau kat datai buat pengujung pengujung randau gak? Salah ne? Pengujung namanya tadi program kita. Kelebih lagi buat segmen ngelatak hari sari tok peningah. Pemakai ujung-ujung tu sikit main. Oh, tak ke salah disebut. Nah. Okey, mari semua ngali hari ngagai Kennedy Ama. Kuih semua ngali hari DJ Flo Ari Lambir Miri. Jadi yang minta lagu Ari Anderson ngalai ngau Swelin. Kuih dituju ngagai semua orang kenglala. Kelebih lagi cousin ya. Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Serta ngagai sinas rumah harap kata perindang bakal kengali hari tu. Serta selamat hari gawai daya. Nyangkung, mayang, ngirup, out. Kuih selamat gawai megak. Ngagai Nuan DJ. Okay, terima kasih siapa tu tadi ni Kennedy Ama. Udahnya ia ke bukai tu ngigat dulu lampau pesan tu nemu nginzit gitu dah. Lada Ana semangat hari ke selamat hari gawai daya anggen Nuan DJ yang madah dirimpu hari Sungai Amang Selirik Kapit ku ya. Semina nyapa kita ajak mai peningah kita tu. Jelian Ubi, selamat hari gawai DJ. Kau ya pesan gawai tu dituju ngagai bala kita kengintu gawai tahun tu berkena asai sari tu kau ya. Nanya ke berita kita sari tu ya ne. Agi bisik pedis isik kau baik rami. Amat kenya angka mayu angka bisik sekedak madah rempu baru ngeledak ne. Pama kenya. Lalu ngagai DJ ngau bala ke benung gawak bakal ke dia tu sama berjalan ke pengawal habis kerja lagi ulih on ne DJ kau ya. Pihak meh Jelian Ubiah na. Apailah mai, selamat ngali hari DJ Flora sama berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu Tuak Darah. Ia kena merindang semua khabar Facebook ngau semua ya ke ngelala. Lina Bugis, selamat hari gawai nuju Nuan Ba Kunti. Kuih hari Kota Masai Johor, nya dia minta sebarang lagu gawai hari Angela Latajua. Dia kena merindang semua bala kabar belayan di Sarawak. Sidak es bilik megak di Johor. Kuih hanya ajak. Terima kasih, selamat hari gawai nuju kita semua. John Grang, selamat ngali hari ngau semari gawai DJ panas di Batu Niah. Jadi yang minta sebarang lagu gawai dituju ngagai anak ya Isabel telesai ba kucing ngau anak ya Aulia ba rantau kemayau manis. Lalu ngagai sidas bilik barumah Robin Sungai Dayat Ngkelili pesan selamari gawai gayu guru gerai nyamai nguan menua. Andrew Sabi, selamat berjalan ke pengawak bakal ke ngali hari tu. Selamat hari gawai ngagai semua kita. Lalu minta sebarang lagu dikenak merindang bala kabang belayan di sebarang dua diau. Lalu ngagai sidai serumah di Metung Ruban. Kaya serta apai ngoi indah yang megak ngarap ke gerai mujur dalam semua pengawak.

Nguyen ngagai hati tok kami Bintul FM Ari Siti Angau to selamat gawai nuju semua keng lala lalu nuju nuan mega DJ. Tapi yang megah tu hari pilih Junia. Selamat hari gawai dayak kena nuju semua bala kaban ya ke ngau gawak bak ladang keresa plantation. Mayu lagi sidak kebuka itu ni. Ha, benar gang ikat pesan tu tadi bisik ke sidak bisik nganjuang atau ke komen. YU tu nama TikTok minta lagu Sepating Bungai Jarau. Nyak me pesan ya kuliah di kenatai kaku halak berjam kita itu nyo serkat na dekat pukul 3 ngali hari maka selama pukul 3 tentu ya kita dekat Bugulai Ngawai FM Iban Kucing bawa rentak ngali hari dekat terus merindang kita lagi jadi aku kira nakak tu ajak main apa ni ngah. Terima kasih Mayu hangga kita kudah bergelang aku hari pun program tadi untuk ngangai jam kita ke dia tu ngonya beri selama hari gawai ngangai semua kita nak ngira dinindur gayu guru gerai nyamai ya ke ngabangnya selamat ngabang kan ibu semua gawai nah jaga penglikun kita Mayu bertengah ke jalan haluan nak. Okay, jadi ninggal ke kita ngau lagu ke sekali itu, Joget Indo, berbari gawai. Jadi, mau pukul dulu aku sama gawai semua. Bye-bye.

0: Segulai sejam.
1: Segulai sejalan.
2: Jadi aku ingat YB Datuk Wilson juga nak kumong Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kerja ku pesan ingat merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa Laban Bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Ambiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti. Hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita nak cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulia. Kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngupangan diri. Asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerikut suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita ini sudah berperang Amerika melawan Iran. Artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang melawan minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak banyak nikik magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita ianya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak megak mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik maka kami ke dia di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita ingat pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kau lih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih. Kita nganjuangnya leban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tikas tinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngap nudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari tu bau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi Bapi 260 Rijang, aku ngau datin nya beri selamat hari gawai ngagai kita semua alu lebuh kita begawai kita yang tak nak berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, tesma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta nya kita guna kauliah. Ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita ente dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita ente dek ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke Kak Dataila. Nyaja, terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong nya Keban Parlimen P216 Rejang.
0: Aku penuang anak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 bala lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Di tiap kedatuan tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya ngau program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang ngintu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngano masya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana tegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti meliai hirup ngirup lah ngano masya mana sampai kita mabuk layak mempengendiri ngai kota kena mana tau jadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilik sekali lagi saya terima kasih bagi semua balau sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu jadi bapak penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayu pengawal tu undang mana amat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap kita ini dia ke polisi perintah ke cuma kita inclusivity hanya mai semua rakyat semua bangsa dan bila agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena pengujung kerja ku aku dari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya ke semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bermenuk sisir. Lalu harap sudah tu gerai nyamai lantang senang muan menua. Harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembelih mana lagi hari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
3: Dalam dunia tu kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam. Amat baka berau, nak boleh secapan. Amat baka paku, nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak, hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawam runding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, enti sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku bana jimbat. Meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngaga batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Oh, selamat dari kawai hari Raban TTP ke ngalih hari tu. Selamat ngalih hari. Selamat dari kawai ngagap ninga kita ke ngalih hari tu. Hari YFM ke 19 Jalengo kita peningan. Nak ngira nyari gawai. Hari diau, hari gawak. 19 Jalengo kita peningan 24 jam sehari. Kelebihan maya gawai itu kami suruhan merindang kita ngau lagu-lagu gawai. Kelimpah hari yang natai ke berita kepatut dikunci dengan peningan kita ini. Jadi ya, tentu ya peningan kita yang tadi, mayu lagi kita tu tadi, benung ngabang jam kerja tu. Lepas hari itu, baru hari tik kedua pengerami kawai dayak di itu ke tahun tu. Jadi mayu kita tu tadi, benung nyambut menatai balap ngabang ke rumah. Nak ngiranya dari rumah panjai, nak ngiranya di negeri, sis kena tu tadi, nak boleh pulai ke benua. Tang asmi nak ngintu pengerami kawai di negeri ne. Tajapan pengerami gawai di negeri itu tadi nak sebakar rami di rumah panjai. Tang kita ngarap ke serta bersampi, ngarap ke pengerami gawai ke tahun tu seluruhan diberkat Tuhan. Lalu ulih nanggam kautik rat antara diri sama diri ne. Okey, bak awak ngelah tengah hari tu tadi kita baru dah boleh sejalan dengan YFM Bintulu, boleh dengan Flora. Lalu nampung program hari YFM ke ngali hari itu kita bergulai dengan aku, Rolana Gilbert. Ngarap ke berita kita seruan mana grind eh. Lebih ke maya pengerami gawai itu kita sama bak nemu maya kita ke gawai itu tentu yang tadi bunga betundi ngau pangan diri ne. Tante Japiak harap kita tarik semampai nyaga penglikun ke semiak bak bilik dirimpu tang rumah panjai tak ke genturung pendiau kita ne. Sis kedap ni kita tarik benon di rantu jalai jam kerja tu. Jadi engkan tarik nurun ngabang kini. Jadi harap kita tarik semampai berjimat ya. Tajak puan jalai kita nanti keberhati kita tarik hari serian ke semarahan, hari semarahan ke kucian gitu. Bisik kurang penyampau kereta kita hari buka selama. Dan tajak pihak enam kita tu tadi mai kereta kita yang tadi lebih hari yang penglaju ke patut ya. Patut lebih berat kaki penglikun kita ngambil kita tu tadi sama belak ulih ngatai ke diri ngagai nur ke dituju ngau likun. Lalu berita hari kami Pak Bandar Kuching ke ngali hari tu nya cukup hangat nah. Jadi harap ke kita tadi semampai nyaga pengerai lebih ke maya pengerami gawai tu kita suagin lupa kita ngabang lupa kita di rumah tu tadi nunga air kemanis ya air gis. Jadi anang kurang ngiruk air amat, ngambil kita yang tadi uliah nyaka pengerai kita itu tadi, lebih kik maya hari kesyukup angat berketuk ne. Bukai main nak ngasuh kita tu berami peningal, dan bisa takat yang pun lebuah kita itu tadi makai, ngirup. Ngambil kita tadi suruhan gerai, lalu uliah berami bergulai sejalai ngau diri sebilik, diri serumah, ngau diri sekaban ya. Okey, jadi jadi cerita bahari tik kedua tu gawai bahari tik kedua dan tajak piap sis kedap kini kita tadi benar berjalan ke pengawak jam kedai tu lebih ki sedak ke gawak shift raban trapai menua raban penglikun ngau kami pu tu mega

0: Gawak Shift, Niaga Kuta, YFM, Sepemanjai, Pengerami Gawai tau. Harap kita tarik terus ransi yang hati bercalai ke pengawak. Tajapan tubuh di tau bunyi ku sekedak. Tubuh bakonti tang hati itu tadi. Meruan ba rumah panjai, meruan ba menua ingat ke orang ke dikesayau. Sikit kaya ya, bisik sekedak tu tadi. Uliah kemisi, bisik sekedak tadi. Kapendak terus bercalai ke pengawak ya.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambo Minta KC.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari kawan.

0: Isi, isi, isi, isi. Dai, apa telah join aku bercalai? Nama otak banget di perumban kia tau ah. Isi, kini kede tu tadi, nama otak banget di perumban kede. Aku tu lelak mai, aku tu ngagai deh, ada tadi.
1: Nai, namanya Mel. Mayu pengawak aku tu, Mel.
0: Nai, lekat ke TC dulu, mi pengawak deh nya. Tu, aku kemadah kede, Min. Nama dek Min. Min mesti beli sofa dengan meja makai baru ah.
1: Hah? Min? Min? Amat nak kemaya. Okey, serinya ayah baru dah beli katil dengan tilam baru ke pada aku?
0: Amat ah, nak aku tu bulat kedai. Baru kemarin aku ada orang nganjung barang agar rumah ya. Nya penuh sedar luri nya ke barang ya.
1: Bah, bah, bah. Nanti kenyak, Maya. Aku kau mau beli sofa baru? Ngai aku alah laban Min nya. Arah Maya ngau aku muda berkedai nya, Maya?
0: Hei, ukai dia baru dah beli sofa baru ke bulan si tinjin kemarin si? Anak ngayah ke duit di si? Lagi panjai bulan tu.
1: Ngai ku. Ana ngirau. Laki nuang bisik benda Mel alai ku minjau. Asal Mel ku tupus hati lebih akhiri Min. Bah, aram Mel, aram Mel. Aram.
0: Apui, nuk tu. Sebut ke barang. Sikit lu beruman kan beli. Anu kai lu. Ku kan ambil biak ku nyen dulu. Tadi, mai dah mayu pengawak. Matus saya. Kabar ku sikut tu.
2: Ish. Anang berkenyak kitai. Nanti kak beli barang, mesti nitiah pemisik diri. Anang kak bertapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, hari kami YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mangaku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Pegerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
5: Jadi bak pengami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tiga acara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
4: Ya.
5: Raja Kita.
4: Raja Kita.
5: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengina Rintang Betong. Ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyekal pada bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dan

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Tengah awato, aku dekat meri selamat hari gawai. Gayu guru geranya mai, ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggau to, usaha aku ngaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, medri batok ngerti dulu ndak lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti perhatian kita pulai ke menua. Enggau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Aku Edmund Lim, dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji aku gayu guru, gerainya main lantang senang buat menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semang Panyukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Sigan dekat pesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sigan menuju semua. Oh, ha.

Okay, kalau aku yang tadi ujung ke jam kita peningat 38 minit lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari sekali lagi. Selamat hari kawan ngali peningat kita ke mengkau boleh secara dengan YFM ke lemah itu bawa rentak ngali hari. Jadi berarti ke berita gaya hari Rumit Malaysia atau peningat kenyari pukul 4 lemah itu lagi dalam pengalaman 12 jam. Kalau yang muak ke lemah itu peningat ribut kudik dia dan jadi di Sekedak Nur. Kelebih di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Sibu, Mukah, Kapit. Lalu pihak mekat di Bintulu, Miri, Enggau, Limbang. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari itu. Kalai hujan di Sekedak Nur, di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, pihak mekat di Limbang. Lalu nari hujan di Sri Kai, pihak mekat di Mukah. Lalu Tasik Menua Sarawak, Tasik Bergumpang RM4.1 nyentuk 1.5 meter. Ribut Puput hari barat, bak peneras 20 ngagai 30 km sejam. Tikas mengagai hari, enyak 24 ngagai 34 darjah Celsius. Terima kasih kepada Met Malaysia kau dah berkongsi dengan kita peningat berita gayari ke dikongsi dengan kita peningat YFM engkan tadi bisik kedak kita yang tadi bisik Prambu dekat Mindah dekat Ngabang kini muak ke lemai tu lagi tak ke malam tu lagi. Jadi harap ke kita yang tadi uliah merambu pejalai pemindah kita enggau mana persa dulu kereta pengangkut kita persa dulu rumah ke ditinggal kita sebelum kita yang tadi mupuak teka berengkah tau ke ngepun ke pejalai kita ini. Okey, nya tadi jaga tangkan kakai peningan kita ke bisik pulis jalan dengan YFM ke ngali hari itu.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang penik. Beruang hari baru asap, pansut mojampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
3: Jadi pesan pengibu ngakai peningau WiFi ke peki marambau pengerami kawai tu. Jadi harap ke kita ke tajapan benung berami jam kedia tu ya, harap ke semampai berarti ke utek ke depan tu di dapur ya, engkang kita tadi ku jakuk kat ninggal ke dapur nak lama ngemata ke pengerami tu ke bisik pengok kebukai ya. Tang kadang okey kita ngaji harang kang acok mata ulah ke ketuk lebuah tua terlalek tadi lalu nak ingat ke utek ke depan duk di dapur lalu krim parim gak perhati ke bala anak kita lebih ki sidak ti kena ke tak ke ngecas handphone siti plak tadi ada kunci ngau mayuh pelak nak ngecas telefon tuk-tuk megak ngasuh kuasa karan tu tadi muniko sekedak tu tadi overload lalu tuk siti hari kebuah penusah karam di darat nyadi nah? Jadi kita harap ke perkara tu dia diseliah ke rambau pengerami gawai jadi kita yang bersampi harap ke gawai tu tadi boleh diintu kita yang ngerti di lantang serta gagal ok semina ngetan ngira pengelikun bak rumah ajak terpinga ok semina ngira pengelikun lebuah tu atau tadi berbaik ke kereta berjalan dan megak harap ke kita yang tadi sampai ngemerat ke pengelikun lebuah kita yang tadi mulai ke diri ke menua mindah kini rambau musim pengerami gawai tu lebuah berkena ke sungai ya. Jadi nyebut berkawal ngau pengelikun pak sungai tu peningah bisi sekedar tak kesitik penusah ke bisi teriput nyadi kalai sikut lelaki ke umur 20 tahun ya udah ditetap ke lemas mudah perauk ke depannya bergulai dengan 6 ikut daki orang ya. Karam bak penusah kena di semak sekolah SK Nanga Balangkat Kapit pagi kemari. Jadi nanti ke penerangan di bilik operasi UPIS Bomba Sarawak. Cidak nerima kangau ngenyit bekal ngau penusahnya kenyadi urung 9.28 minit pagi. Jadi perautnya direport ke mai 7 ikut orang. Kalau 6 ikut ada sidaknya mujur nyelamat ke diri. Lalu siko untuk tadi ia ke bernama Adong Anak Rangkar ke umur 20 tahun lenyau ya. Lalu dia tetap ke lemas. Jadi berindi arinya. Mensemayu semampai dilalau ngambil ke semampai berjimat lebih ke maya tau lebih kita tadi kena ke sungai ya tetap ke kita tadi ngembar ke pengelikun kena ke jaket pengelikun lebih kita tadi tengah ke sungai nah jadi meri penyuluhati ngekai sidak ke ditinggal penusah tu jadi kita harap ke utai kenyadi tu tau nyadi ke lalau nyadi ke tengau ngagai peninga kita kebukai na. Jadi hanya tri berita ke dikunci ngagai peninga kita ke ngali hari tu 10 min akhir ke pukul 4 lemai. Okay, mungkin merenang kita ngau lagu-lagu gawai kelemai tu. Engkau yang tadi bisik pengerami Melah Pinang kini kelemai tu. Selamat Melah Pinang ngagai kita ke Melah Pinang kelemai tu. Bujang udara nanggam kaul maya pengerami gawai tu.

0: Aku Cigutubang Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tempoh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningang

0: urang punya 22 bini. Uhang, selamat hari gawai.
1: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau perlu untuk beri pesan selamat gintu hari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau perlu untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh tai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidi asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucuk kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: kemelikon jalai mah. Bila buah kita ni antriba mengasai diri nya lelak atau ke ngasai diri MC sebesar benih yang ke bisik udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke pengelikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya jadi aku nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak dia padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngos tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggal penusah jadi ngejakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Dori Sofia Broli Taban Perliman P202 Siamang.
2: Terang tertawa hingga memunyi tandanya di hari gawai tuai nembi.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
3: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Panduk No Mary.
5: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke MyTV
6: YFM segulai sejalan.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

Lalu tahun sebenarnya kita dipindah ngosti lagu Gawai Ari Rabat Masterpiece Nadai Ati Berami Tajak Pensis Kedak Kita Tadi Mayuh Kita Tadi Ngintu Pengerami Ngawati Tidaga Tang Pensis Kedak Tu Tadi Berasai Sinu Ati Laban pengerami gawai ke tahun tu bisik beda laban orang ke diksayang tadi nada lagi di TC udah midang ya. Jadi sama-sama kita bersampi ngarap

0: tadi nerus ke penghidup kita tang tajapiak kenang tip manis seruran di kingat kita belama ana jadi okey ngasuh hati kita tu sah peninga tang tu tadi rapku kita yang tadi dalam kita ke ngintu pengerami yang kelalu mai hati ketusah tang kita yang tadi patut berjalan ke nerus ke penghidup kita ngawati ti penuh sabar ya.
1: YFM segulai sejalan.
0: Okey, macam ni yang kita ke minta putar ke lagu setiap lagu sino ya. Lagu Gawai Ari Melissa Francis. Cuma meh air mata, Ba Ari Gawai.

0: Nay, nama angin baka pependiam Mel. Ya, manya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
1: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gik meh ku cia dik makai kempuah. Asuh dien, dujung dien kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenakan akak ke penyawah kereta indah tu. Nya tujuan tanjung din kengkah kereta tu piak.
1: Iya, nak mayuh telara. So kajak dia ni.
0: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nadai agi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
1: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lembenit. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti yang nak mayuh. Kat 30 kerik aja. Berdaunya ni ke kue, kiak, baju, tancut, kawan melanak gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, berdaun magang si, berdaun beli magangnya.
2: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si giamu, berdaun utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan berdaun hapus, nyawa ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kampuah, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tu nya penuh dengan barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
1: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
2: Pesan tu, Ari YFM.

rambu mana pejalan kita, pilih tak ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan tim.

0: aku Ed Malangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambom TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.

Ya, still aku gawai dari Richard Lee Gulai dengan Farish Leo Bebuti Maya gawai ya. Okey, hari kami empat benda kucing mengkang panas ke lemai tu. Tahan sekejap pihak nangis rapat ini untuk kita dia macam kita tak mengingat terus boleh secara dengan YFM ya. Lepas pukul bekas lama, pukul 5 lemai lagi kita semua pak mending ke berita 5 lemai dari Kota Miri Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak terus boleh sejalan dengan YFM. Awak rentak ngelari jam ke penuri, aku urutkan mic hitam dia ke drama panda dari YFM. Drama ke drama berserimbai dengan pengerami kawai kedekumbai pulai meh anak ya. Okay, terus merindang kita ke lemai tepninga.

0: club aku, club ngepat Nasriaman. Nda ditinggal pemegak ke gaya bala kami sebilia, ya. Painai aku, bala tua, ngau bala kabar nih pelayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang ngawan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Nasriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Nasriaman. Selamat hari gawai.

Hi sis, hi Bo. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Sama hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari.

Okay, terima kasih yang mendengar YFM. Kaki kau boleh sejalan dengan kami ke lemai tu kalai bawa rentak ngalih hari. Kita boleh dengan aku Rolana Gilbert kenyari pukul 3 ngalih hari tu lagi. Jadi abad jam ke menundi tak mendengar pukul 5:30 lemai tu lagi. Mari kita mendiang ke tanduk program Leman Berita Special Kawai. Nujub peningat kita kerindu mendiang ke Leman Berita. Anda ingat pukul 5:30 lemai tu lagi. Tak sudahnya. Agar minangnya tak ngau lagu-lagu gawai ke lemai tu peningat.

Temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu lah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu lah. Seraya kita kedua-dua bertunggak ngopangan diri. Aku merindang kita berdisi radio ke sekali itu. Anak jawab hari radio aku. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi Leman Berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di Munua India ada di Nupai lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Leman Berita tu nyadi baramati di Munua India ada di sanggup aku munyi leka lagu nya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kedek rindu nembiak kemaya reto nya meh pengeran nanti siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama da saya ko kita ana main-main nau pengrindu reto nan sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun. Nama ya Lata Bagwan Kare. Kalau kena kita medak setik cerita. Cerita ke berkawal ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Berkena cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi setik harinya tadi. Ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon, nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon. Ketegal laki ya, ketegal laki kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik Siti Arinya tadi, maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah, dia deh aki kita yang tadi, pedih dada, akai, pedih mendadak, aku tahu dia solo. Ko apa tuai itu tadi, naik nama mahal deh. Ko ini kita lata tu, nan mulai nasi itu jangan ko ke hospital. Kadang nato ko mai stroke kas stroke tu. Ko aki kita tu tadi, dah nyuang kian. Dah tay di hospital dan terpindah. Kita nemu bapa ni India dan luka bakal kita di tu hospital dia. Nadai hospital bayar seringgit, nadai hospital ke nak bayar. Hospital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita berkenyam tadi apa nanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita seringgit mayuah pengawak cabut ngelik seringgit nanti kita dekat x-ray tadi bayar seringgit okay bola-bola au. Jadi dia tadi dutur berhospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak the MRI tu nak tahu the scan tu okay sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisi duit tuan ibu ku dutur tu mendah nyajai tu jang jenyi macam bisi duit je kami tu yang misak ku ini tu tak nyak me tadi ente yang nak the MRI nak the perasa dalam jantung dia nak nemu kami ngubat ini no kak ngeripai. Kau dutur peningau. Tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang yameh dutur aku tu. Pulai dulu gak awak kejaga di tu ya aku nguji ngira duit dini no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningau. Nak jawab hari hospital kena nganjung lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main nasua tadi. Orang berjual teguri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan-juang ngagai emergency. Dia dia nyuruh orang adu semua dah. Nyuruh lapar perut ini kita tu. Dah tadi dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang kena kertas. Maya yang kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya gak baru mansau dia goreng deh. Dia terpedak kutai tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi. Minyak samosa. Alur pada ya pekit marathon diatur sekian hari bulan ya bisi pekit marathon peraya siapa peningal betul-betul ₹5,000 nanti ya pula ngagi duit kita ₹200 ya ₹5,000 itu duit India kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sano kok ya peningal jadi hari setiap amamai. Ya Belanda kasih aku medak peningan. Nanti kita medak cerita ya kebenama Lata Bagwan Kare itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngena baju sarinya ya. Baju sari sida Indianya. Nyak kena ya Belanda. Orang bukai. Ngena baju juging. Ngena kasut juging. Ngena tancut juging. Ya nak. Nah segi nade bekas suat ya tak Belanda ngena kaki ayam punya kurang tadi Belanda
menang ya peninggal. Tang ya okay menang ya ke marathon ungkup ngagai korang besarnya. Nah, ya menang berungkup ngagai orang ke udah longgar umur. Ia ke 55-60 tahun ke atas. Jadi penyawa yang Belanda nah dari jauh ianya seminat 3 km aja menang ya benar ya Belanda. Siko degeliah ya siko degeliah ya siko degeliah ke ngujuang boleh rumah satu. Nak cabang-cabang kaban. Udah nikik pangau derima duit 5,000 kesnya 5,000 rupiah lalu terus ke hospital. Lalu mayar MRI lakinya tadi. Hanya meh duitnya tadi. Nah dari daripada kejerita berkini ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kari tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda meriton ketika saya ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya yang tadi laman berita kita keterubah kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand dia ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan Peninga ya. Aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dokumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang nyengai bangkai di menua Thailand dia. Nama utai ke degagak sertuk maya nyengai sikut lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit yang tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biak baju yang nak baju tik seksi pan nang segi dekat ngau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak nama yang kena ada itu Winich berumur 59 tahun maya yang ke dekat mutus ke sepuat yang tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga ikut induk ke babaja memanah penyiau bertanda bak longon aku lah kena merindang semangat ko pama majom nya motek kan yang di pinang ada kangau resida tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian menyuh bala netizen mantah bisi megak ia kena mantah leban kau sidak ya tu cara ada kena berbasal dah peminta ya bekenya nadai kau ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau nopi ya leban sidak kena setuju yang tadi madah pun nadai adat orang tu nadai kalau orang bekenya selalu yang ti orang nadai tadi kita ngau kurang berlagu lagunya tadi lagu sampi lagu nak segi muji semangat orang kena dainya kau sidak ya apa dengar jadi nya mata tadi utai kenya di luar di Bangkok Thailand dia ya. Jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bertanda entur-entural sida induk tinggi ko nya bangkai Winich tu debai ngage wat tempanon ciu wat kedua raya dekat di tunu. Leban adat menua de din, nanti orang dah nadai sikit di tunu. Abus ya, sekali ke disimpan dalam genu amin, tahu ke tadi dia buai ngege sungai, buai ngege tasia. Hanya mah tadi, cara orang siku-siku ya, peminta orang siku-siku. Jadi cerita tu dikirim ke kaban aku hari miri, Jimmy MG, terima kasih genuan nunggal, sama gawai ngege nuan. Ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu, leman berita kita kedua. Kita mansang ngege leman berita kita ketiga. Leman berita kita ketiga ke sekali tu, Ari Jakarta di Indonesia dia. Nama otaknya di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak. Kita ada bisi anak bersekolah primary kini. Tahu ke sekolah secondary. Uji perasaan nama otak dalam bi anak kita. Uji cik kita dia tahu. Pedak nama otak dalamnya. Bisi utai dalamnya. Tentu ya bisi bom. Bisi namanya butul air. Bisi bekal sedaya ya. Kontainer bekal ya ke. Nak ingat de pansuat ke sida rebank. Udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil. Bisi pensil ke teberayan sebelahnya. Mayuh macam ya bisi nya tisu basah. Ya kudah kena buai saya dalam biak. Mayuh macam ya. Kita ditemu kita. Kerban-kerban bala anak kita. Kerupuk bisi sampah. Pengeraut pensil macam-macam.
tang nemu nak kita peningat di benua Indonesia ada den bak kampung kedekumai Cimaskara kecamatan Cibonong di Jawa Barat den siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja ukai seminak bob ukai seminak pensil ukai seminak penyuaran aja bisik dalam beaknya ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama ukai berbaik ke bekal ukai berbaik kai tentu kita nanti kenyebuan aku dekumai kita banggar berbaik ke ular amai ukai ular geteh nak segi ular hidup tang ular tu ukai ular kebisa ular ciet ke sedak ya. Dan segi ular kemakai ciet besai diri nyukira kebesai

kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nya kedengkah dalam biak den nemiak tu ya sigi rindu bermain ular nemiak tu tadi ya ke bernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan balai cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia ada ya dekat muka biak school ya saraya ke makan bekal ya bermain ular deng ke akibat pegu dekat ayam balai kabarnya pun sama datang ayam ular nya jinak diri ke ularnya. Jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indau ya tu nang sigi armet kelia. Umur 3-4 tahun na sigi udah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu gelik. Nya ya peninga. Ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jauh hari ular. Nurun skur ya mai ular, maya bermain bayam ular, ti tindu apa nak tau nak debeliat ular. Macam-macam. Jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngai gai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngai gai nuan kaban au selamat gawai ngai gai nuan. Jadi tiga-tiga leman berita ada tusi ke aku seraya kita berperindang. Nanti kita ke belala. Aku pun ke belala. Kita ninga ke dulu lagu tu. Dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita au.

kita mansang ke round kedua program Laman Berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung Laman Berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita mansang ke Laman Berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia, dan bak menuanya. Tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur, dan. Empai lama aku dah 26 hari bulan. Aku tulis ke cerita tu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerindu karaoke tu cerita kita. Tang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi nebah muzik. Lelaki tu ya bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam ya nebah muzik. Ukai dah kena merindang sedak sebilia. Okay, dia kena merindang orang ke dia ngelingi sidak tang, dia kena merindang siku capi ke dia tupi ya. Cukup dia kesayau ya capi itu peningan. Laki itu bernama Sutasmir, dia di Ndur Kedukumbai Lumajang Jawa Timur, dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku iku capi nyak mereka dia kemuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke ada ibuan ya dia jaga ya. Tang tinggi ikut dah mati ketika penyakit kedukumai atau penyakit kukut ngemulut kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngejelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi itu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja lagi capinya nyak mekedasi ke danal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana dia beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi dia beri ya lotion capinya kita mandi nak-nak lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalak ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capeknya awak ke capeknya nak stres ko ya siti ko ya nanti capeknya stres tusah hati dia capeknya tadi dekat sakit ke ngujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupi ke jelu kelebih lagi jelu ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capek tu orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki itu, Sutasmia itu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa kawan-kawan berlagu, berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak, ukai merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik, mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu dah baik ya. Dia kena merindang capinya. Tujuh ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gig kebukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peningan. Jadi sanggup nak kita kelebih gig kita ke nupik jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Ya, tadi Laman Berita kita keempat kita mansang aja Laman Berita kita ke menduni ke sekali tu. Nadai ku ngau nasi udah awak dah beri ngagi kita. Aku nusui ke kita siti Laman Berita. Kelebih lagi empat lama aku dah. Aku tu tarik maya ke deriba bak jalan luar nari semarahan ke Kuching. Betul-betul berpansak ngau sebuah lori besar tiga tingkat berbaik kebalang nguat cukup maimuah nyak aku madah segi dikena kita nyintu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu ni segi berkawal ngunya jadi di Xinjiang di menua China dedin berserimai ngau pengerami mayatau tentu ya peminta banguat nang segi maimuah. Laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi sebisi siku lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dia kerinduk orang laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisik ya lembut udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk lepti ayas siti kita dia ia nyamai nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke de saya tadi relax aja nadai nama-nama bisik rahsia peningal. Nanti tadi capi ke de jaga Sutasmir nyen di perindang nak lagu ayun lundai
tang babi ngut ke de jaga ba benua China den ya ke lelaki bernama Song tu de perindah ngena lagu disco lagu seseko ko kita okey bola bola nya nya ko ngai kita ngomai ko banggar tau peda kita berlah laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okey lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke beteki jamnya lampu berdalam pubnya sigi dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tahu ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu arah batas panggau lebu arah ke lagu lagu ayun lundainya tak ada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu batas pentas dia tepu arah dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Nya betul ni peringat leman berita kena kirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita ketemu baru aku terima kasih ngege kita merik selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senangan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih lagi bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih lagi maya rinam ngopi yang agak tanduk ya redua 5.5 lemai bersamping lagi kita awak ke mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai bersekat minta celah minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa oh ha salam ada gawai ngage kita pendengar semua mau pula aku ke sekali itu bertemu bamaya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Madi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Nancy Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Arewai Fine Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau dah pasal. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau seletamanya tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal. Anang berpangan ngau orang kelengkau seletamanya. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
4: Amat, aku nyau nyemata aku bawa utai teman satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban ulih menyau jekut lawat mempengaruhi tau ke ulih nampak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Nanti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tangtik kaban nuanya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jako, jahit mabuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu, bisik bakih aku nyebut utai munyi tu, subak sanu aku manah nal aku ya, nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngoranyen, lalu siwam mutainyen belama insapnya belama, lalu ngerja ulah oranyen, lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik ya bakih, ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakih ti betul. Serta mana bakih ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti ulih ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakih kita tik ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Lasar endul bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, sedar lemai kita ke lemai tu ya 2006 tahun 2026 hari gawai kedua. Okey, kita ke Diau di Bandar Miri, di Bandar Miri. Okey, di puak-puak Miri kebesar gaya hingga kami secara online. RTM klik tau ke channel My TV di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Kita boleh dengar kami dengan 101.3 FM 3 jam lubang ribut ya, berkaling berkaban gau DJ MA 2 kali ban sehari tu ya, pagi tadi pukul 9 dia tu pukul 6 sadalmai. Okey, gau lagu ke terubahnya, lagu selamat itu hari gawai hari Raban SKK Production tu. Kita terus mendengarkan lagu ke disada Larry, Tricia, Del Vincent, Gau Richard, Bergempur Ari Gawai. Kedua lagi ingin jauh lagu rancang Ari Ika Saiful, Gau lagu ya Malam Agi Muda. Okey, kita pergi dengan kami, Bapak Selampu Muda kita, ya kemudian Bapak perengkap-perengkap pengangkut berbaik ke kereta. Okey, ngarap kendangan tu, Anang mabuk menyakitai ke driver yang ambil ke Semalikun, Bapak Jalai Alun.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Aku Edmund Lim, dekat meria selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan WFM. Ngeje ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan benua. Oh.

0: Jumat Gawai Daya tahun 2026 bagi semua bala peninga, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 Gawai Daya itu selalu diintu kita pada bulan 4, bulan 5 pada laun pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita 4 tahun ke udah-udah. Jadi belabuh ada tahun 1963 Gawai Daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi saya ngau program terbari Gawai Daya tahun 2026 tu, aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu. Awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebih kita bertundi, berbuti, melihat hirup. Ngiruplah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupangan diri. Ngai kita kena mana tahunnya di Pak Penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Mari saya terima kasih lagi semua balau. Kau dah ngemujur ke pengawal Gawai Daya Besar, Ngau Ethno Culture Festival, peringkat negeri Sarawak aku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi bapa penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan aku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kemudian kata inklusiviti yang nyamai semua rakyat, semua bangsa dan yang bila agama yang latar belakang ngau magang nintu Gawai Daya kata-kata untuk jadi kena pengujuan kejaku aku lari ke Kamis Bilia akan beri selamat Gawai Daya agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utila mai tuah, mai limpah, ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah. Nyajar aku terima kasih.
1: YFM

Okey, kita berhati ke Gayari di menua kita di Sarawak di Keluarga Upis Meteorologi ya. Okey, bergerak pukul 4 lemah itu tadi. Dalam tempoh ya 12 jam lemah itu ya bisi hujan bersekadar nur api mega berguntur nya ya bak Kuching, Serian, Semarahan, Seraman, Sibu Muka, Kapit, Bintulu, Miringgau, Limbang. Malam lagi engkau tumu pagi lagi ya bisi ga hujan bak sekadar nur Kuching, Serian, Semarahan, Seraman, Betung, Sibu Kapit, Bintulu, Miringgau, Limbang. Nada hujan di serkai engkau muka gaya tasik di benua kita bergelum bang satu nyentuh ke 1.5 meter peninggi, angin berpuput arah barat engkau melaju ya 20 nyentuh ke 30 kilometer sejam kesuh pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, ya kebenung abang jam ke dia tu ngarap ke nyangkuang lah tu dah pangan dalam konti ni agi gawak 3 jam nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi lagu di sada LX1 ke jelumang gau Laila BJ joget ai pengayu kedua lagi nginjau lagu Eddie utai orang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, balik kita ke baru muka radio hingga kami. Terima kasih Sandang Lemai. Jam kita 6.39 minit lemai. Macam dulu, pesan ke bisi diterima kami di YFM ke terbatu datari Tuan Rumah Steven Anak Noeng. Madah ke pemati Betty, tau ke kedua balik nama Jenah Anak Noeng, tau ke Bini Ali Anak Lubong. Udah nadai kena ke 1.6 hari 1. Pukul 6.31 minit pagi, pesan dituju ngagai kebang belayan di Kampung Abuak, Limau di Dadak, Apiang, Sungai Tengang, Marau, Semawak, Keranggas, Muding, Mentu, Kara, Sapak, Gayau, Isu, di Tekuyung, Ubah, ngagai kebang belayan kebukai, kena oleh dirintai ke di Temagang, jadi niang tu. Dekat di Sengai, bak Kampung Empaling B, bak Tuai Rumah Steven Noeng, kena ke malam tu, lemai tu 2 hari bulan 6, lalu kat dikubur ke, kena ke hari 3, 3 hari bulan 6 tahun 2026. Pesan pemati kedua datari Budit Anak Jantai, tau ke Apai George, madah ke pemati Binia, Tani Anak Agas, tau ke Indai George, udah nadai 2 hari bulan 6, ni yang tu dekat di Sengai, bak rumah, Iempu bak Jalan Camar 1A1 nombor 1B, lalu dekat di Intu kena ke Lemai Temegak 2 hari bulan 6, ngau 3 hari bulan 6 dianjung ke Pendam kena ke 4 hari bulan 6 tahun 2026. Pesan dituju ngagai kapal belayan bak Nanga Gat di Kapit Nanga Ibau, Nanga Lajan Iran Suang Balih Kapit, Kampung Sentosa Sibu Bala di Sibu Jaya, ngau semua balik kita ke ngelala niang tu. Pendengar kecil atau telefon ngagai George Budit, Lumuria 018-9026-877 tau ke Kastina Budit, kena Lumur 011-6386-6174. Pesan pemati ketiga, datari pengajar Joseph Anak Salima tau ke Maria Anak Salima, madah ke pemati Apai Sidaya, Salima Anak Mardan udah nadai 2 hari bulan 6 bak Hospital Sibu. Kalau pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke Diau di Mawung, di Rayah, di Karangan Kerian, Karangan Bau, Rasan, di Matau, ngau semua kita kenalan niang Salima Anak Mardan tu. Kena boleh dirintai ke Ditu Magang, jadi niang tu dekat di Sengai Balamanyuh. Kena ke malam tu 2 hari bulan 6 bak Tua Rumah Ramba Anak Serang, Penyangkai Akai Macan Kenawit, dianjung ke Pendam kena ke hari 4, 4 hari bulan 6 tahun 2026 silia. Kita tahu telefon dengan pengajar Joseph kena Lumuria 013-579-592 tahu ke telefon dengan Alexander Mordan kena Lumuria 014-3309-334. Pesan pemati ke serat tu diterima datang Ritual Rumah Nangai Anak Enjob, ngari ke menjadi ia Aji Anak Enjob, madah ke pemati Jatun Anak Gihe, tau ke Apai Kine Dayuh. Pesan dituju ngagai semua kapal belayan ke Diau di Tatau, Labang, ngau di Sepemanjai, Jalai Ulu Sebawah. Kapal belayan kena boleh dirintai ke nama Ditu Magang, kita ke ngelala niang Jatun Anak Gihe, tau ke Apai Kine Dayuh ke Udah Nadai 2 hari bulan 6, iaitu dekat di Intu kena ke 3 hari bulan 6, hari 3 bak Fusiu Trading Company Batu 6, bak VVIP Room Nombor 2, dianjung ke Pendam kena ke 4 hari bulan 6, di Pendam Anglican Bintulu Penerang ke Silia. Kita tahu telefon dengan Tuan Rumah Nangai, Lumuria 019-5089-383, Aji Enjob Lumuria 014-889-3249. Pesan pemati diterima dengan email, orang ke nganyu pesan tu inya Bada Anak Buju Elias Ambrose Saran, madah ke pemati Ambrose Saran Anak Nalo, tau ke Dikumbai Buju, tau ke Apai Sedar, udah nadai 2 hari bulan 6 bak Hospital Bintulu, iaitu dekat di Intu, malam hari 2 hingga malam hari 3 bak Fusiu Funeral Jalai Batu 6 Nyabau Bintulu, dianjung ke Pendam kena ke 4 hari bulan 6 2026 di Pendam Christian Setiam Bintulu Penerang Kesilia. Tau telefon ngagai 019-8878-581. Pesan pemati ke penudi itu bak serak ke terubah dibaca aku datang ari lidar anak tinggi tau ke Indai Amos madah ke Indai sidaya timbang anak lidin tau ke timbung udah nadai 2006 pukul 3 ngali hari ni yang tu dekat di intu Balamanyuh baru mahimpu di nombor 2 lot 19385 blok 11 MLTD 1B Jalai Stampin baru di Kuching ni yang tu dekat dianjung ke pendam Anglican batu 17 kena ke hari 4 hari bulan 6 tahun 2026 pesan dituju ngagai kabar belayan di Kampung Sungai Laru, di Kampung Merdang Limau, Kampung Merdang Gayam, Kampung Sungai Nada, Kampung Sungai Bulu, Sampun Gerunggang, Kampung Stampin, Kampung Tabuan Jaya, Kampung Stutung. Enggak semua kita kena boleh dirintai ke di Tumagang, kita ke ngelala ni yang tu. Pendekan kesilih atau telefon ngagai lidar tinggi Lumuria 013-8092-524 atau ke Melissa 017-8015-615. Lagi aku macam baru pesan bang remgat kedua tu menggal program kita dulu sadar lemai ngau lagu di sada Stephanie G. Nujah Penguji.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, aku nyambung baru pesan berita imbau renggat kedua tu. Pesan berantu datari Jembul. Anak lekuang madah ke pengawal berantu niang binia. Ianya mawa sanak lang tau ke indai munggai. Pengawal berantu tu diatur kena ke 3 hari bulan 6 pukul 6 lemai. Baru mah anak ya. Ianya batu 2.5 nangga stras jalan KJD di Bintangur pesan. Ditujung ngagai semua kaban belayan kenala niang indai sidatu. Bala di rumah Jelani, Belawit Ulu Sungai Poi di Kenawit. Bala di rumah Lantiang nangga sekeruh ngak pebelayan Balsa Kayu Aik Poi Kenawit. Kebelayan di Sibu Bintulu Selangor Mukah Julau Miri Bintangur ngau di Brunei Darussalam kalai penerang kesilik. Kita tahu telefon ngagai Josephine Jembun Balumur ya 019-223-7519. Pesan pengawal gawai hantu kedua tu datari Stephanie anak Mukit madah ke pengawal berantu niang apai sidaya Mukit anak Giman. Pengawal berantu niang Mukit anak Giman tu dekat diatur 3 hari bulan 6 pagilah 6 lemai baru masih dampu. Bak batu 2 jalan KJD nangas stras meradung di Bintangur pesan dituju ngagai semua kawan belayan ke ngelala niang tu di serata skimbi Bintangur Sibu Kuching Sarukai ngau di sebarang alai Nur Diau. Pesan tu sili lagi kita tahu telefon ngagai lumur 011-1551-7748. Ngalih ngagai pesan berantu tau kegawaian tu ketiga tu datari Thomas anak gajah sebilik. Madaka pengawal berantu tau kegawai antu niang indai sidaya perida anak ni tau ke indai tul kena ke 4 hari bulan 6. Hari 4 pengawal berantu tu dekat diatur di rumah gawung Sungai Sah di Kenawit pesan dituju. Ngagai bala kebablayan di bawan tuah pidai berjahit lukut nengadap nengalijau suung Seri Aman Ranan Kenawit Selidap Bintulu Macan gau semua kebablayan kena boleh dirintai ke Dito Magang. Penatai kita sigi di kelalu ke Magang ke Kia. Terima kasih ya. Pesan ketiga tu pesan keempat pesan ngetah seulit ngelupas entebalu datang dari Will anak entry ngari ke sidak ia sebilik. Madaka pengawal ngetah sulit ngau ngupas entebalu niang entry tau ke Saban tau ke Apai Will. Pengawal diatur 6 hari bulan 6 hari 6 ianya pukul 9 malam ba Sungai Nyigu di Bintulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Mas, Sungai Arif, Sungai Balingian, Selangau Mukah, Sungai Entajum, di Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, di Sungai Penyarai, bala di Tubau, Jelaluang, Belaga ngau semua kita kenala ni yang tu. Penerang kesilik telefon ke Will buat lumur 012-575-6433 atau ke Roland Jimbai lumur 013-600-3929. Pesan ke penudia basara kedua dibaca aku tu datari Emilia Uyung anak lang madaka pengawal ngetah sulit ngau ngambi entebalu apa ya niang lang anak ugat tau ke apa itawi tau ke laki tuan rumah Jacqueline anak rengga pesan ditujung ngagai semua kabar belayan di Batang Sebawah bala di Batang Kemena di Batang Binyok Sungai Lengan Sibu bala di Kenawit di Sibu di Miri ngau di Selampur menua kita Sarawak itu bala kita ke ngelala niang. Pengawal ngetah sulit ngambil entebalu tu diatur 8 malam kena ke 6 hari bulan 6 hari 6 kena cara sembiang diatur bak Fusiu Trading Batu 6 Jalai Nyabau kalau penerang kesili atau telefon ngagai anak ya Emilia Uyung kena lumur 011-3703-7018. Mendingan lagu remisa Francis Ai Mata Ba'ari Gawai. Kedua lagi mendingan lagu lama Ari Dato' Zamri Amera Ambai Hati. Jam kedua kita nyingkang mendingan program Aram Mansang Tanduk Program. Udahnya menggal baru engkau lagu-lagu kau dah dirintai ke ungkep ya. Lemai tu ya 2 hari bulan 6 tahun 2026. Sudah kita mendingan berita lemai pukul 7.30 minit lemai tu lagi.

0: a Jedi.
1: Sama bertemu baru dengan aku balap ninga bak program Arah Mansang. Setiap program yang dikeluarkan dari Indo Upis bertanam menua Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu aku dekat mai kita ninga ke randau aku dengan siko usahawan bertanam, ianya Encik Kaju Anak Atang, dari Rumah Gendek, Sungai Gebilang, Tanjung Bijat, Seri Aman. Engkau tahu aku ngalau kenuan, Tuai Kaju, agak randau program Arah Mansang. Jadi randau kami dua ke minggu itu, ianya berkunci penemu ngau siko usahawan nyulut bak pengawak bertanam ke sayur kena nambah ke perantai misi. Jadi minta nuan tuai madah hangit bala peninga program Arah Mansang. Bekeni nuan tau berpun nanam sayur ngau nama sayur ke bisik ditanam nuan.
2: Jadi rubah ke berpun nanam sayur. Jadi aku bisik berpusa dulu rubah pak bat mudok bayi tisi mudok. Kalau bisa maka aku berkhusus hari
1: yes, tanam
2: hari upi hari upi tanam lah bak air kaca ada. Kalau bisa maka hari kebajikan asal aku berkhusus bak air koneknya. Kalau bisa khusus pasti kasih hari kebajikan.
1: Ah, orang itu
2: hari kebajikan masyarakat.
1: Nama sayur kebisi ditanam nuan deto deto ai.
2: Maka sayur kebisi ditanam aku bakal ke deto. Bisi aku nanam terowongnya ada segi bisi lama.
1: Oh.
2: Lalu buka pria entimun sedak kecolanya. Malah sejangkuk bisi megamai nak.
1: Tuh tama kena tanam nuan to sayur terowongnya nanti tuai.
2: Sayur terowong. Lalu nanam utai buka bisi juga aku nanam padi banyak.
1: Oh.
2: Berkebun, buka nanam getah bisik buka aku nanam buah-buah milir.
1: Ya, tuai dalam kandang sehari ambil kebanding berapa anggaran hasil tuan nanam sayur teruang tu?
2: Enggak hasil aku nanam teruang tu.
1: Berapa ikan, berapa pemerat ya?
2: Bisik buka kena cara ikat aku, lalu sikat RM2.
1: Sikat RM2.
2: Sampai setelah 150 ikat bisik mah. Aku sekali nyuang dalam
1: seharinya. Ini tuai ini alai nuan nganjuang serta nyual hasil utai di tanam nuannya.
2: Bu aku nyual ya, nyuang aku agai tamu Seri Aman ya.
1: Oh ne.
2: Kerimpah hari Seri Aman ya. Bisa enggak aku nyual, kan kalau menyuruh terus jual aku agai hanya seluruh pintu kami tengah bicara itu. Kalau bisa enggak orang hari ringannya ngambil, enggak jual beringan.
1: Oh, yang terbaik nuan kejual bak tamu semanggang terente beka bisa lebih terenya. Begini nuan selalu ngau tuai.
2: Kalau lebih nade. Karena kadang lebih aga. Karena kadang jual yang pom lebih aga. Lebih lama aga. Sudah ada pasar
1: dia. Dalam pengawal tanam sayur atau tuai nama penanggul ke udah di tape atau ke diasai nuan kumbang kerja ke pengawal tanam sayur atau.
2: Tanam sayur atau oke, sudah diasai ke aku. Sudah ditakti ke aku. Maka baja kalau umbar main. Maka racun-racun.
1: Oh.
2: Ya, mah. Maksud itu. Tetapi aku. Balat agak barang umbar dan dikit. Maka.
1: Kira kos tadi, kira kos ke nanam tadi. Lalu meningkat jadi itu ayah. Mungkin ini nuan mutar ke penanggolnya tadi itu.
2: Aku mutar ke penanggolnya. Kamda aku bisa enggak? Karena kadang no macam orang arif ikut kenian nulung aku.
1: Oh, kau kira bisa nulungnya orang kaki penanggul nuan dalam nuan sayur atau yang terentu ay?
2: Ya, aman tidak bisa nulung baja kenyang atau tidak kenyang? Nyelompong gitu ya.
1: Boleh nuan kunci ngobala peninggal kita antara bantu kekalak di boleh nuan?
2: Oh, bantu selalu boleh aku. Tak mah bantu orang beri orang baja aja mah. Ke inya pelau bisik ya. Tanya beka sap manjet beri orang.
1: Hari UPS bertanam Sarawak.
2: Hari UPS tanam ya. Tinsu bisik.
1: Jadi nanya latihan ke udah kalau di pelajaran nuan keterubah jadi usahawan bertanam sayur tu. Nama kalau nyat nuan tu?
2: Terubah ko belajar coba. Bang kami udah berkhusus ya, Pak. Ini sisi mudah tuh, Pak. Belajar nanam sayur mau kami coba.
1: Sayur teruang tuh?
2: Sayur teruang bisi magang. Muah sayur sayur. 20 minggu kami coba.
1: Pak ETC dia tadi.
2: Ya. Lama udah. Nah, lalu bisa enggak bakal dia tuh cara mudan dia tuh bisa enggak kurang hari usahawan WBS nya nganjung aku berkhusus cara mudan itu enak cara aponiknya. Enggak putih kasih.
1: Putih kasih ke hidroponiknya. Nama Julatin Wan kenang mansang kage projek tanam sayur maka kudah dadu nuan dato dato.
2: Kau tahu itu dadu kudah dato. Kira aku minta tolong pertanian nolong aku baru lah. Udah nolong aku baru.
1: Baka bantu ke dia nyata.
2: Baka bantu. Baka bajang orang cuan
1: lah. Bajang orang cuan.
2: Minta tolong tidak ya lah.
1: Awak ya junya kiranya julati nuar dia tu kira
2: kira julati ku dia tu
1: kira wansa kaki teker
2: ngarap pesida ya oleh nulung ku baru
1: kuliah nuan mereka jago peransa ngai bala peninga kebisa julati dekat bepun jadi usahawan petanam sayur tu
2: jadi peransa aku sebagai bala sayur ngarap kasih kita sida kebun kebuka yang enggak tahu enggak ngati ke diri nggak bisik murah nolong kita ya lah
1: kiranya kiranya kemanya jago perancang nolong lagi malah tidak ke berkebun terkira anak-anak
2: berkebun lah berkebun leban bisik nggak sih agak ini bisik kita nyuang
1: lalu dikenanya di perantai bisik
2: lalu jadi ke perantai bisik kita impung ya.
1: Kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak mereka besar terima kasih yang kagai Nuan Tuan Kajo dan Atang laban mereka awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peninga buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu dengan mereka tahu muka ke penatai misi orang bertanam bertupik dengan bumai. Terima kasih ya.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: di Sidian, di Kemerik, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Bangsa Dayak. Nangira bah dini-dini alai harap

Ruby Jenggau lagu ya pengingat begulai gawai. Okey, 15 minit lagi nyuka pukul 7.30 minit lemai. Agensi Penerian dan Maritim Malaysia APMM Sarawak yang mujur nyelamat 8 ikut Zidatuk ke depan bot ke Besi Penanggul kiraya 0.3 km nautika timur laut pantai Teluk Pasir Santubung nitiah kebenaran Redirector APMM Sarawak Laksamana Muhammad Khairi Abdul Aziz yang ada operasi ngiga engkau nyelamat. Okey, udah bekau sidak kerima report bekau engkau Zidatuk ke betapi engkau bot ke Besi Penanggul. Okey, urung dia pukul 3.45 minit kemari 1 hari bulan 6 kalai bot penginau kilat 22 sudah dianjung berjalan ke pengawa ngiga engkau nyelamat semua sedia tu ditemu selamat magang udahnya di bayi ngagai jelatung komtas sebedau ke di persa pengerai ya. Okey, sedia tu sudah ditentu ke selamat serta stabil kalai operasi ngiga engkau nyelamat diketu ke secara rasmi pukul 6.40 5 minit lemai kemari yang berkenang ke sidak ke depan bot apabila kita ke pulai atau ke mansang ngena jalai airnya wai sama-sama kita berjimat ya nanti lihat sama ngena jaket pengelikun. Okey, anang kelalu syarat lepas kita ke sama depan bot tau ke perahu ya ngambil nak pulai ngagai penanggul kita ke ngena jalai tasik tau ke jalai sungai. Okey, sama-sama kita berjimat jalai bertasik jalai badan semuanya tahu magang ya. Okey, kira ke fokus lepas kita ke sama tengah ke jalan alun ngau jalan sungai ngambil ke likun kita nyak pulai atau ke mansang begawai tu lagu disada Jonas Johnny Aman Ibun Pengerindu Tua kedua lagi nginjau lagu Andrew Bonnie James sambut salam hari gawai.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Desi Tambom Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rintah Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh dan

0: program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai masa yang konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 8 buat kekarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Perlengkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

Rasa. Hai, aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Jam kita di atas pukul 7.30 minit lemai. Selamai, dia tu menabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena kelemai hari 2-2 hari bulan 6 tahun 2026 Batang Berita. Sarawak ngerebut peluang kerjasama semiconductor Korea Selatan. Atur dinegap ke program TCF Pengerai Riman Orang Induk di Kerembai. Kita mending ke isi berita. Sarawak terus menegap ke penduduk jadi palan beranak ke pukuk berteknologi tinggi tu dengah kerjasama strategik engkau industri semiconductor Korea Selatan dikenang nyampat ke pemansang ekosistem di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan nemuai berjalai ke penguat rasmi ngagai Pangyo Tech Park Korea Selatan ngambil ke beranda engkau gerempung industri semiconductor Korea KSIA senentang sinergi ngau access market ASEAN. Ia mega bisi ngatur awam ngau firma modal Interverse Company Limited ngau company portfolio ya tu dikena mansik peluang beranak ke pukuk dalam sektor servis semiconductor ngau digital Sarawak. Kelimpah harinya randa megat ngemerat ke potensial nubuah ke rantaian bekal perengkap pengangkut elektrik EV. Inisiatif tu seluris ngau strategi pemansang pasca COVID-19 2030 di Norget Sarawak jadi ekonomi berpenatai pemisi tinggi berpelasar ke innovation ngau teknologi. Penyedar pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit riman tusu ngau riman sarang anak patut ditegap ke dikenan nentu ke manyuhagi orang induk berperasa pengerai. Menteri Orang Induk Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah akses ngagai servis pengerai ke berkualiti patut dikerembai ke ngagai komuniti menua pesisir. Timbal tim merancang ngagai program TCF pengerai riman tusu ngau HPBDNA nyata ngayan ketika penyedar Malaysia Manyuh pasal nyaga pengerai majak nambah yang maksud ke jakunya bak pengerami nutup programnya di kampung Sungai Kut Muara Dalat. Ia nambah riman tu sunggau riman sarang anak agi nyadi penusah besai nuntung orang induk nyalai pengawal nyidik tumu ngau program penyedar patut ditegap ke dengan kerjasama Manyuh Bengkah Raban. Pengawal ngagat Jematan Batang Lupar Satu mandang ke pengerangsiang perintah Sarawak ngemansang ke sosioekonomi rakyat. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harujinat madah jematan sepemanjai 4.8 kilometernya ngemuntang ke peranak meludam Ngau Sebuyau ngelaku ke asil Tasik Sidak lalu harinya mantu nyungkak penatai pemisi. Ia ditemu RTM bak pengawal rumah terbuka yang di Bung Konis Bau Kuya empas positif ke sebakan belak diasai ke peranak lunduk Ngau Sematan dengan pemujur pengawal ngaga jematan Batang Kayan sebab tu nyalai kuya pengawal nyedia ke infrastruktur bakal jematan ukai seminat ngemudah ke pemindah tambegak nyadi pengerandang besai ngagai ekonomi menua tu. Pengurami gawai ta'i kemarik mujur matak temuai ari dalam gau menua luar pengeraminya udah ngangkat ke kampung ta'i nyadi palan dagang temuai budaya ti majak buliah parati. Cerman Komiti Pengatur Pengurami Dr. Christopher Kiyui dengan penerang berita madah ke pengurami tahun tu nerima penatai temuai luar ari menua China, Kanada, United Kingdom gau Amerika Syarikat. Batang pengawak berjalan berbalam manyuh gawai sepanjang 5 kilometernya nyadi ke bukti komitmen komuniti menua tu ngetan ke pesaka ngau main asal bidayuh. Pengeraminya udah dipenyadi Kaban Parlimen Serian Dato' Seri Richard Riot Jaim.
pengawannya kemari begak, bisi mandang ke perengka pengangkut ke dias pakaian asal, kelimpah hari pengawak mandang ke main muzik ngau main asal. Pengurami itu, dekat diteruskan jadi pelasar ngedegap ke dagang temuai budaya ngau kaul komuniti di Sarawak. Kita ada tu benda-benda ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching. Gong replika kena dikelai pesaka asal komuniti Dayak di kampung Kuop Dayak dekat diangkat ke pemanah ngau agih belanja sebenyampau RM30,000. Kaban Kunci Negeri Adun Setakan Dato Hamzah Ibrahim Madah tujunya ngambil ke replikanya di kemanah ke nunda tukuh gong kebenar. Ia mansik ke jakunya rambau berjadi ke replika gong berserimban ngau pengerami ngintu hari gawai di genturung simpang rundim kampung Kuop Dayak. Endurnya bisi potensi nyadi palan endur ngetu serta mata temuai datai yang mengamuji pengawal komuniti peranak bergenturung pendiau dia tiba benar ngetan ke identiti budaya ngau adat asal kuya gong ukai seminat kerban tabuh asal aja yang jadi kelai pesaka sejarah ngau ngemegah ke hati komuniti Dayak tiba tu ditan ungkup rebak dudiari. Sikup mangsa penusah bot karam di sungai nak jari sekolah kebangsaan Nanga Balang Gad Kapit didiripat kelenyau-kenyau hari Minggu tu tadi udah ditemu pagi tadi. Ditiah ke penerang hari upis penjara api ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak. Mangsa ditemu peranak rumah panjang pukul 7.10 minit pagi sebedau raban berkuasa dipadah ke. Mangsa dikelala ngau nama Spielberg Dylan Sekunyir 32 tahun ditaban ke arus doai deras. Sebegitu bot ke di tepan ia ngau nami kuagi sidak kebukai karam ketegal ngelantak batu bak tengah sungai. Nami ku sidak kebukainya mujur nyelamat ke diri. Berduduk hari penusahnya mangsa diripat ke endak ditemu udahnya. Hari kedua operation ngiga ngau jelamat SAR dipalsu 5 ekor raban pemesai bomba ngau bantu hari polis. Berbangganya siku lelaki berumur 30-an di pelabak kelemas pengudah perahu ke di depan yang diripat ke pecah lalu karam bak sungai endajar rumah Carang Banting Lingga tengah hari itu tadi. Palan operation JBPM Sarawak Madah ke sidak nerima kangau ngenyit urupukul 1.15 minit ngali hari. Seraban pemesai hari upis bomba ngau penyah penusah Seri Aman dianjung agendur penusah kenyadi urung 40 km penyawah hari upis bomba. Penerang ke terubah madah ke mangsa lelaki diripat ke lenyau pengudah botnya karam bak sungai. Operation ngiga ngau nyelamat udah berengkah di pejalai. Tajak pihak identiti mangsa berdauliah ditetapkan. Seekor induk peranak menua tu berumur 29 tahun benung di pansiak polis pengudah ngaku diri ngagau report palsu berkaul ngau kes kena rumpak di Pujut Miri Minggu Siti Nyin kemari. Kepala Polis Pelilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah bak sebegah penerang madah sebedau tu dia induknya bisi ngagak report madah ke diri dirumpah 4 ekor lelaki berbaik ke senjata bak TC Jalai ngimbai gereja Miri Gospel Chapel hari 3 tu tadi. Ia ting report ke penusahnya madah ke diri betapi pengrugi mata duit ngau barang ngia sendiri di pelabak keberga RM3,130. Hasil pansiak tik silik pengujungnya, induknya ngaku penusahnya endang-endak nyadi. Barang kediri pekelenyaunya agi diwania. Kesnya dia tu benung di pansiak hari baru Seksyen 182 Kanun Keseksaan ketegal meri penerang tik palsu ngagai pengerja pengawak perintah. Kena ujung ke berita lemai kita itu batang berita dibaca baru.
Sarawak ngerebut peluang kerjasama semiconductor Korea Selatan. Atur tindegap ke program TCF Pengerai Riman Orang Indo di Kerembaika. Berita lemai kita ke lemai itu ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak mengatur pengerami meri midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Tiudah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanah pangkat diberi ngagai sidak ti kalak ngelaban penyelawai komunis di Semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 ikut orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alas tujuhnya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Anang nukung di obat isi ke kia berami maya gawai. Di jembe bergawai bak konti ni. Okey. Nangkang itu lagi 9 give call 12 tengah malam. Pemerintang malam kita bak malam tahu ke hari kedua kita ingin gawai 2 hari bulan 6. Pagilah 3 hingga 4 hari bulan 6 juga lagi ditetap ke hari kemisi di menua kita Sarawak itu ya. Udah ke ditentu ke tahu ke ditetapkan jadi hari pemisi tambah nganti hari Wesak ke ditentu kita itu tadi. Firmaga dia kena nganti hari pengada yang di Pertuan Agong menua kita yang laban ke berserak gau hari bulan menurut kita ke ngintu hari gawai ke tahun tu ya. Kalau kemisi tambahnya tahu ke kemisi gantinya di pejalan diatur ni dia ke Section 5 Ordinan hari kelepasan am udah ke nerima pembenar hari tuai pemegang menua TYT Sarawak ya agi panjai cuti balakaban kita ni. Mending ke lagu gawai Ngabang Andu Gawai lagu berdayu di Sada Faye Edmund udahnya mending ke lagu berpadu nyawa Marilyn Gau Sabah Desmond hingga lagu sedua ya Mabuk Tindu Wai kekia udahnya kita nyingkang ngagai jam ketiga Sada

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, hidup kaya amai, hidup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Smoking.
3: Aku Desi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

lagu gawai. Bala kita angkanya benung berumah jam gede tu nada minda. Kita kedekat beranda gawai kami di konti. Ngatai kebesaran dari gawai. Atau talia lau dia tu ya ku 082-258-633 atau ke 258-634. Sebedau kita mending ke main asal pukul 8.30 minit malam tu lagi ya. Beri peluang kita ngatai ke pesan lelengau tau ke pesan Ari Gawai.

Yang tiba-tiba kita pedang baru sedia dekat bertali alang. Okey, hangganya agi kiruah ya. Laban kebisin terima pengabang. Kedua yang kanya benung derba mengancam ke dia tu. Aku merindah kita engkau lagu gawai keamatan. Lagu ke disada Karen Libau engkau Cynthia John. Merindah kita sadalmai engkau kami di YFM Segulai Sejalai.

0: Aku Cigutubang Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Gampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re, selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, pantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bilik. Selamat Hari Gawai

ya, nyana berasai berarti ke jamba dinding bako nanti kami pukul 8:19 minit malam neh. Harap ke gari kita kawal untuk nyangkung di serata menua kita serot bumi kenyalang tebal lagi pula kita ke benda dereba anang ngantu anang mabuk lebih kita ke dereba ya fokus ngambil ke semalikun ngegepalan ke di tuju bala kita ke malam tu neh. Lagu gawa kita isa 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Sada Jim Rockers Elvis M di Medgau Gerald Tuckson. Lagu kedua ya penudi udahnya ditangkan gau lagu Saum Entua Maya Gawai Hade-hade kanya di kini. Lagu berpadu nyawa Tony M gau Lakuang Ading udahnya kita mending ke main asal kita Iban main lama ianya Timang Jaluang malam tu ya dikenatai ke jingan engkau lindung anak lancang nutup sada lemai kita ungkap ya lemai itu 2 hari bulan 6 tahun 2026.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengarah Rentang Betong. Ya. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam jika penam mengenai kepada bak tempat masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh dan

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Amal Steven Kolonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

Oh, jalainya dua. Kita betulnya tubuh. Oh.

Nyalai tarino gagoy gram kanye nyamai bram daningon sumar ngenuan nungal kemenuh pesilar ular meresian ningo juloa nuande ungal munuh samboa munuh samboa dekdet loa luboa dalam daningo jaglo ngenuan di ungal munuh sawo nyengkalan nasimo naga be jalan laban tuang not bujang lempuang manuk sabuang kuruang tuan lebuah nadi yang terbujang kriang ketarini yang da tebiang tanah malayan lebuah laban wan kebekerja di melaya negeri semilan kena udar keminuah kampung dalam laban jilu gajah kampung agi jeruang babas mana udo ke lalu balat mangah kebenyawa dua-dua nande tanah lenggang mata langguang mempran nyalaya singa pagi bermayuah cerita menua melaya negeri semilan nyale dia nuan bujang pantuan telbe rambuan panter juan debe limuan nabiluan tuan nyak baru dia gelain bujang besai datai penyangkai tise manalan tanah bernyang dunia balingang doma bujang kena paransang batu lempang juak kumang seruai mempangan kebal asal bujang mancal nangkal de sengal kerigai kanan pelias bujang rumpas nak-nak tipas brian negan nyelo malungang lalu ngulo nebujang nemu ketagan no terus kaulo cina pe tangan melungang nedom bujang ke pahang kampuang dalam data daku yang nebujang kriang setaliang niti gentiang garis manalan betima nebujang biak nyeng setak-setak masak jaga bedil Miriam nyalae dia diaten bujang Martin ade bos ni trip bebade toruge mantai danyan dia derbah jelu gajah ke tanah lenggang mata langguang mempran be nyawa dua-dua mati udah patah pah maparae berendam dia panjuang nebujang lempuang at kawang-kawang menyentuk da kebuang langit nyeraruran pumpuang der kuang mutus kiaruang netak penanelan laban ke diono bakabe dengah sabung raja britis ae ngelantang gok paloknya nebaik gelai nuan pulai ke rumah tanggok tede rampok melupok tebiang kanan nyalai bekau nyok diok de

betu tajam sebaka bakong berita tu kanang kebulih bintang tikah pahlawan nyok ngalai diok de dadong bujang malisa lengan ngakanan ngenuhan kunang dok meruan de tepan lekat ngabintang nyalai patut ngagasan nuan de gelok ngelok ka diri anak manyas ucapan tinggi je jam besai katam katam banyak singam singam ngambuk ngadire kok nelan.

nyalai tarino deleko tangkai kamai tuke tawo nengok raso dah buang lanai tuai untuang seka pumpuang dulu nga parai kena labo tu ningo berito non tadi ayo ceduro jawah ngo jelai ningo baju luak nuan kementap samua de teluak lubuak besai ningo man sumbar.

esto, tengo un sorry que estoy hace esto de le kanang ko gini prot besai ketawa gago di gago turio rindu ngorimai di ganyai ganyai ukai nak meduang keda tuntuang darah lempuang lengau aku duang jari nantai nyelenuan tanang rawan di dalam kandang ko rigai laban nate nuk marte tudu barani betul amai nyalai sekali jawang nyinuan tengawong urang uji bolelang ko batang ulu kutai nyelebir nuan nepan biluan mensang terbae nyeletor engkah nekedah tanah mata ngolanai talu tubuh bagas muap ngeras-ngeras termasuk babas hati obe guai nyeleko lamo lalu ngaliliat tucuang bukit nyemerai ko kutai nyalai tenok ko lamo dia ngo tino nutop do ko anyu jelu singo serta dua sama berimai nyo alai telut mengkelak bujang biak munyi kemasak caga bedil berunai.

untam temunyi pangko hujan bleman labu bako berai pedo asap kemolap balat be makai nyo alai bekau nyo telur hari di luar babi kati se ulu sungai nyalai telur sinta nolo lengak pedang panjai pumpuang nodor kuang paras de gunai nyeleran dok lebanuhan kemalik kau kibok nguyang kau bukai pedok jawang tubuh mekang ragi kau kinang mansang be jalai telu dah tangkap nembujang sigat keempat baik pulai nyalai de bekau nyok entang mendengah kau dia nak sobakong dengah kelio nak sobakong dengah gilo apai bunai tegik kolio meruan gelai tu bisik salai atas be dilang tak manyo ngari ka manyo pagi tu leban ritong nuan saduro do dingo remo nuo tanah kita nyele perintah gaga mada udung rah mre utai laban ngoglai tembok ndak barupai baju panyai no caci bae sangkiang bintang laban ritong nuo saduro jauh jelai doglo daro bulo ibo glai daglo glo urang sino lamo sulu ambai nung lo nua nabayo be bangai

Wah, entik be kenyak lalu lengkak gintran jakoknya. Dini ledih tesak, nundak kesak, nerinsuang sarangnya baru atau tekuap.

Nyalairua toyo wae tuganya e nyamai ai ase tuganya da binci yang detaruna tuken duan daro ibu ngo jale eto inu apanae do cungae tunjua e asite nanci anci ngagak buahnya lae lane muntang ukae no tu ndot lan simpan geman sengke ngle sapinah maten samunying batang o ai bonyo besar ge enti abo bai o

Tani lah ayo, makai beramai ganyai tuntunak bujang lemambang tupai timang tengah ulang dabuang lanai pilo lusok tawan kempai seruran ngagelai tiap pengawak maya gawai gelai salu makai entik sorarai timang tu jaluang ya jaluang.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Jadi aku YB Datuk Wilson juga anak kumong Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kita kau pesan banyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sangai semua kita ke bangsa Laban Bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak Amiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu nya pelabak aku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah apa penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya kesederhana.

0: anang bambis karta bambis ke duit bambis ke ngonak kaulia kita paket ngepangandiri jadi ini buah kita paket ngandiri asal kita nyebleh mintu kayaknya hari gawai kayak satu ada bulan 6 2026 to. Jadi aku ngaidak ngelalau lebih lagi sebagai malam menteri digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang una peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang neka nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak teleponnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telepon kita anda nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak leban dalam telepon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal dianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penatap misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih lagi kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjang setiap bantu kecukup mana jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita ada menolu jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke datas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mereka mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke dia ada menolu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tika setinggi awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih kita nganjuangnya leban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu lalu ngapnudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi Bakpi 260 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai, kita yang tak nak berjimat. Berjimat dari segi kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang nak kereta, hanya kita yang nak kauliah. Ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke Kak Dataila nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong nyak Keban Parlimen P260 Rejang
1: aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N36 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala peninggal lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita bulan 4 bulan 5 pada lawan pun

0: Tu kita kena satu rebulan enam tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia. Jadi saya ngau program terbari gawai daya tahun 2026 tu. Aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai itu. Awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu. Ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia hirup ngirup lah ngon umbasya anang sampai kita mabuk layak mempengendiri ngai kota kena mana tau jadi Pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi mari saya terima kasih bagi semua balau sudah memujur ke pengawal gawai Dayak Besar Ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1.5 sampai ngaga 24.5 kuda tu. Jadi bapa penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayu pengawal tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita. Ini dia ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa dan milia agama dan latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena pengujuan kejaku aku hari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya ke semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bambung sisir lalu harap kusidak tu geranya mai lantang senang muan menua. Harap ke tahun baru tila, mai tuah mai limpah. Ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah. Nyajar aku terima kasih.
1: Memerindah malam.

lagu dari Joshua Josh merindang kita serta mungkal pemerindang malam kita sehari itu. Hari 2 sehari itu 2006. 2026 2 hari kita sudah bulan 6 out tahun 2026. Jadi 2 hari mega kita sudah ngintu hari gawai Dayak 2026. Jadi hangga tu merik selamat hari gawai kayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua nuju kita semua ke ngintu hari gawai Dayak. Ba pemerintah malam pengelama 3 jam tu dia tebal lagi aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu gawai leban lagi mood gawai deh. Jadi kita lagi berperindang ngau lagu-lagu gawai kelimpah hari bermain ke pesan gawai ke bisik Bok YFM. Nyalai anda minah ke frekuensi kita terus menggelengah aku nyentuk ngagai penghujung program kita pemerintah malam sehari itu 2006 2026. Terima main lagu ke sekali itu berkumpul Ari Gawai lagu Ari Larry Trisha Del Vincent Engau Richard pemerintah malam YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyak ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendia Bahan. Oh ha.
1: Aku Cuk Belau yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

Joget Ari Gawai, lagu Ari Mae Franklin merindang kita berperindang malam. Lagu malam tu Nangia bakal kepada aku tadi. Tepat lagi lagu Gawai, laban agi bisik mood Gawai. Kita ke dia berumah panjang jam ke dia tu di menua. Kita harap ke terperindang mendiang ke YFM. Jadi kita ke angkanya nada cuti nada kemisi tahun 2026 tu anan tu sehati anan irau laban kita endang ya sikit orang ke berjalan ke pengawak angka uka gintir kita cuti tahun tu tahun 2027 tu ialah harap ke bisik cuti bisik misi pulai ke menua bertemu engkau apa inai diri sebilik diri menyadi engkau orang bukai buat rumah panjai au. Jadi udah tu lagi kita bisik lagu hari Barry Presley selamat hari gawai. Jadi tudi kenyak lagi dia bisik lagu hari Matthew Sandora pia megak ngau lagu Ari Veronica Natasha featuring Richa Rosana Bujang Pengabang Aku Suba. Kesekali tu dengar ke dulu lagu Ari Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Aku Cigutuba Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuan Tu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Gampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tahu gawai daya tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuan Tu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Daya, ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peninggal YFM Iban.

0: Uha, selamat hari gawai.
1: Aku Emma Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Raja Smoking.
4: Aku Densi Tambum Takeisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Emma Johnny.
1: Kami RYFM Iban di Kuching.
7: Hai, selamat hari gawai.

Hai hai hai, aku Dorin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap ke kedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: Selamat hari gawai kayu guru gerai nyamai. Hujur semua kita ke benar mendiang ke kami buat YFM. Pukul 10 malam tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM di Kuching itu Jalai Piramli.
1: Pagi rewind.
2: Nganai bala anak mana puak ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke belisinya? Anang temu kak pakai aja.
1: Aku ya. Betul-betul. Ya, Jakub mana? Dua merangsang.
2: Bala
1: anak Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ni yang akik ku sebab. Ngesal ke aku ni dengan Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu. Sebab ni akik kalau ngajar aku, dek, ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya.
2: Apa?
1: Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu ngesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menama aku buah. Sekali kau menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesale nesale. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
2: Oh, baji.
1: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
2: Ya. Nanti bawa anda hempurau dia lula.
1: Nya kepada. Okay, ni aku kunci kuno muzwa. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanyong ku
2: begini gim nolu.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Dato' kami nak bur ke berita malam kena 2006-2026. Tradisi Ngabang Maya Gawai Dayak terus nyadi pelasar besai negut ke kawal penyerah kuap engau ngerapit ke kawal antara rakyat Pupu Raban Bansa di Sarawak. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof madaka tradisi Ngabang ti dikemaran ke komuniti Iban. Ukai semina Ngabang mai musim pengerami ajak. Tak megak nyadi pelasar negut ke kawal berbakiah ngerami ngau narak semangat begulai. Bak penyelai nyadi ke kelai peneguh ti ngujung ke Sarawak nyadi contoh pengelantang ngau penyelakup ti dikemegah. Ia madah munyinya bak sitik penerang Facebook pengudah Ngabang ngagai rumah ex-sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang berserimbai ngau pengerami Gawai Dayak. Ia ngarap ke semangat Ari Gawai majak jadi jematan ti nyambung komuniti ngerapit ke kawal berbakiah ngau berterima kasih laban begulai ngasai ke pengelikun engau pengelantang. Rakyat Kediah Bak Sita Parlimen Serian dipinta anda nukar alamat asal sidak dikenak rekod ngerjister pemilih. Kaban Parlimen Serian, Datuk Sri Richard Riot Jaim, madakanya dikenak nentu ke penyampau pengundi Bak Sitanya ke majak nambah. Ia madah penyampau pengundi Bak Sitanya di pelabak ke nambah hari 60,000 gagai kira 80,000 ikurang. Perkara tu berindia ari pengawal berjalan ke sistem register pengundi otomatik kenyau ari umur 18 tahun. Ya madah tajapan dia tu mayuh peranak asal Serian dia ontap serta gawak di Kuching tau ke kandang benuh bukai tang sidak patut ngetan ke nama pengregister diri nyadi pengundi di Serian nitiah ke atur engau pematut. Ya madah munyinya ngagai RTM bak pengerami rumah terbuka Gawai Dayak bak rumah ya Kampung Picin Serian. Ya megak madah penambah penyampau pengundi berguna benar dikenal tentu ke sadar engau pemerat rakyat bak sitaknya terus nerima perhati. Harinya megak oleh berjalan ke pemansang serta kerjasama dengan perintah ungkup pengelantang rakyat. Raban Pekerja Pengawal RTM Sri Aman dekat ngasai kendur diau lebih lantang agi. Projek ngagak kuartas barunya dia tu benun dipejalai ke tujuhnya dia ke ndur diau ti nyamai agi berkualiti serta berurun. Inisiatifnya ngayan ke pengerasi yang ti semampai dipejalai ke kena negap ke pengelantang pengerja pengawal RTM. Lalu arinya ulih nyukung pengawal ngeratai ke servis penabur ti lebih sikar agi ngagai komuniti. Nidika benerang ari Facebook Opis Kerja Raya JKR Sarawak projeknya sudah berengkah di pejalai ke kena 4.2 tu tadi. Lalu di sadang tembok kena 3.8 baru nyin ilak. Skop projeknya nyengkaum ngagak kuartas kelas F ngau G, rumah muai waras, rumah pam ngau megak, perengkah guna sukong kebukai. Perengkah guna tu dikarapkan oleh nambahkan pengelantang rakyat Raban Pengerja Pengawal RTM. Kelimpah nyawab sidak numpu ngagai pengawal ngenatai ke penerang ngau program ngagai komuniti. Berita tika penudi. Pekit slingshot tertutup lawas 2026 ngembuan potensi nyari pengerami nintian tahun ti oleh matak mayuh agi penyerta ari serata pelilih lawas. Hari peketnya megak oleh negap ke agi semangat lumak ngamain bak Raban Bansa. Tuai Kampung Batu Dua Lawas Haidan Dolah madah ke peketnya megak nyadi pelasar ke pemadu mana dikenak nyerungkai penau baru. Yang madah lumak ngamainnya mengkang relevan kena ngerapit ke kawal penyerakup ngau nyaga warisan budaya. Yang madah bunyinya lebuh berjadi peket slingshot tertutup lawas 2026 bak gelanggang gasing Kampung Batu Dua Lawas. Pekit kreatur Komiti Pemansang Ngau Pengelikun Genturun Pediau JKKK Batu Dua Bugulai Ngau Kelab Wacas GBD slingshot mujur mata 100 siku orang kengau ngambil bagi bak pekitnya. Tunakan kita mendengar berita malam Ariwai FM Saritu Kena 2006-2026. Beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai Ari Bila Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 2006 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak mengatur pengerami merimidul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani ti udah beramun ke nyawa lebuh menua ke agi siga. Bidul ngau tanah pangkat diberi agai sirah ti kalang laban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia gau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 ikut orang ia kekalak gawak gau polis di Raja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jadi aku ianya YB Datuk Wilson Ugak nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang. Kang Natai kerja ku pesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sangai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Benua Malaysia pihak Megak pihak di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Benua punya Siti. Hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antis mak teleponnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telepon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran. Artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bekenya tang barang melawan minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak hanya nikik magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngona kaulih bekas Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjang setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kan inga jako ari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke dia di menua ulu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngagi tikas tinggi awak sedar boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya leban tu nang sarana nyaman berumat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tika sek tinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Hulu Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita pegawai kita yang tak nak berjimat. berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama ame kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita entet ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong nya Keban Parlimen P216 Ulu Rejang.
1: Aku Edman Angi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambum Takeisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.

Ya, lagu ni menua berimai maya gawai hendaknya hak tentu hak gagit asati hak bergulai engkau ke pembelayan diri menyadi apa inai hak bisik bergulai engkau kita maya pengerami ngintu hari gawai tahun tu nah. Jadi bab pemerina malam agi bergulai aku bab jam tiga kedua tu agi merinang kita engkau lagu-lagu gawai pemega mayu pesan-pesan gawai mega dekat di tebah merindang kita lebih lagi kita ke benung belalak kini udah ke sehari itu tadi nerima mayu pengabang datang ke rumah kita jadi kita ke angkanya benung gawak jam ke dia tu anda boleh pulai ke benua lagi merindang kita enggak lagu-lagu ke udah disedia ke kami merindang kita ke anda boleh pulai tahun tu harap ke anak tu sahati lagi ngerja pengawal ngau hati ke gagal regas laban kita nak nemu tahun ini lah boleh pulai kemisi ngintu hari gawai lagu ke sekali tu merinsak anda pulai gawai hari Ika Saiful.

0: si Kasaiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, ngagai semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji tak semua, berjimat nih maya pulai ke menua, nanti asing ngantuk medri batau ngetu dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua, enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Aku Edmund Lim, dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningap-peningap WFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat pesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sheehan menuju semua. Oh.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap ke kedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Rami Wai Langguari Roslina ngujung ke jam di atas 37 minit lepas pukul 10 malam. Sekali lagi merik selamat belalak dengan kita ke baru bergelengok kami bawa YFM ke Mengkang Mendiang ke YFM Mega. Terima kasih ya, Labah Milih YFM jadi ke Siti Ari Station Pemerintah kita malam tu. Jadi tu peningah menung aku ke macam ngelansa medak berita Facebook berita RTM Sarawak tu kalai nanti kita bisik berarti ke Kandang Sari 2 tu tentu kita bisik meda abak media rama berkawal dengan orang kelemas keterubah ya tu kenyadi ndak jauh hari sekolah primary nang balang gat kapit orang kelemas tu udah ditemu jadi udahnya tengah hari tu tadi ba sungai ndak jauh hari rumah Carang Bantia Lingga Mega di pelabak ke lemas pengudah perahu ke di depan pecah lalu karam sikok hari sedak ke depan perahu nya pan bedau ditemu lalu lemai tu mega tadi peningah Siti Agi berita ke sama ke alai SAR ngigak sikok lelaki di pelabak kelemas bak hidro batang air lubang antu jadi bomba udah ngaga hidro batang air tu berjalan ke operasi ngigak ngau nyelamat sikok lelaki di pelabak kelemas lebuah ke mandi bergulai ngau sidak sebilik tengah hari tu tadi jadi lelaki tu dikelala ngau nama Rudy anak Lan 31 tahun ia ke diriput ke lenyau pengudah nyemerai pukul 6.5 minit lemai jadi ngenang beritanya tadi peningat harapkah kita lebih lagi kita tik suah bertengah ke sungai ngenak perauknya sama berjimat meh lebuh bertengah ke air.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngambil semua kitai ke bebangsa gaya. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai.

0: di sidian di kamari selamat hari gawai ngake kita semua kayu buruk nyamai lantang senang wan menua oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak dan ngira bah dini-dini alai harap ke

Ya, lagu dari Ricky L. Segelas. Lagu Kebisi dipinta peningan kita Boniface Ipih. Minta tebah ke lagu hari Ricky L. yang tadi. Kena merindang, renggak-senggak. Apa yang mau, apa yang megak James Anyau, Roy Kuang. Lalu dituju ke yang megak ngagai CDS rumah. Bak rumah hanggang Sungai Selepin. Hari Boniface Ipih Kebisi minta tebah ke lagu hari Ricky L. Pemegang Amri, selamat malam. Selamat berlelak ngagai kita ke penuang mendiang ke kami bak YFM. Kelebih lagi kita ke Barantu Jalai jam ke dia tu ke berjimat kita kengka kita bisi driba jauh malam tu berarti ke Jalai mana-mana kita nyaga diri po penglikun diri po. Jadi tu Ari Emilia Amy Richard abisi mega minta tebah ke lagu Ari Melissa Francis Aik Mata bak Ari Gawai kena merindan dun di 100 Stamos Davis Stay Love Eric Jang Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam Emilia Sam apa mega Shasha Amanda Catherine Robin Sindown Idi Michael Amy Roslea Mayu lagi kawan yang kebukai kebisi di tag about Facebook YFM madah ke diri Sino laban dah boleh pulai gawai tahun untuk laban bisi penanggul ti ndak disadangnya dinya Ari Emilia Amy Richard ke habisi mega ngatai ke lagu peminta ya lagu gawai lagu Ari Melissa Francis lalu mari selamat malam mega ngagai BBF Sadong selamat berjalan ke pengawal aku ya mari selamat Ari Gawai ngagai Nuan isi ke terima kasih minta tebah ke lagu gawai Ari May Franklin ngancau tika ikada merindang sida ya kebenung berami ngintu Ari Gawai nya Ari BBF Sadong malam tu agi berami sida ya malam tu nah okey jadi itu hari bulan pegari selama hari gawai kagenuan bulan pegari minta tebak ke lagu hari Sylvia Banyi anak temuai kena merindang Dreampo Zeta Sebili di Miri Zario Fiona di Lubantu Roslinda Nduk Mir Jerry Doni Pelian di Betung Ziko Robika Sida Sebili di Kenawit kaya engkau kaban belayan yang kebukai kenglala bulan pegari lalu pesannya selama hari gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang celak linda anguan menua tu lagu ke bisi dipinta bulan pegari tu harap ke terperindang terus boleh ngau kami nyentuk ngagai penghujung program kita pemerintah malam 2006-2026 pukul 11 tu lagi sama mai kita mendiang ke tanduk drama gawai hari YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba, berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku bela meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas nanguan menua. Oha.
3: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Noa Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terbayarnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kita.
3: Raja Kita.
4: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentang Betong ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pun 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betong ia ke 6 majlis jamuan teh dan

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke My TV.
3: Nintiang tawen apa induan suahmat belawak kai mata telebagi ari gawai nyu majak sesema. Ya suah mengenang niang ina induan ngenang balana ke gawak ba mengeri lama nda pulai ke menua. Maya niang ina induan lagi hidup subak ya menduar apa induan mantai ke sebana ndak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari nyauka sesilawari apa induan berasai sinu duduk ke diri baruai tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
4: Sunyi mata wentau nanti inuan lagi ditau inen duan ndak aku tau teke diri beketau anak tuanya mayu tengnyak meh sidaknya bekakar nadai apa yang nadai nai. Ya bisa ke kita itu agi dia menua di tau. Nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belana orang bukai din. Oh nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedap pulai sekolah. Naka me pengelantian hati. Nindun. Bakang lama tau me. Tentu ya pulai. Ngagi menua tua ya didin. Kadang magi ingat kita ya. Ikat kenyak di telepon dengan gaya madah ke diri benung kiru benung kiru nadai hari maka tu nama pengujung belanak ke tu kuat nadai boleh mulai ke diri nadai kemisi kenau ke. Seminak tu memang ajak maka bisik maya gawai tu sinu mat gak ku ngenang sedah ya ti nadai ya nadai maka tu ya agak nak dapat tu nendun nendun apa maka tu di tu.
5: Pendun, ingat kenuan jago aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah nadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Ente nak nadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuana pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh antik beranak mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.
3: Meang baru datai bapalak tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
6: Apai? Oh apai? Apai? Apu? Amat apai tu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu tu? Jauh amat tergendung apai?
4: Ni, akai lama anu dah datai mang. Makai amai nak medak nuan kau tu tadi mang.
6: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu hari baru tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Kumbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
4: Dek nganjung
6: dek kodin. Aku tu apai?
4: Wah kai, penyak menang. Nyudah tua-tua itu demang. Sikit gaya ya.
6: Dah tu telepon lagi nduan nuan.
4: Kau nyak. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Tadi nama dah sonike ne?
6: Iya, ya tu tadi nda boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik emang aku madah ngasih ya tamak.
4: Nah, kasih ya betul dah. Nah, nike memang. Apa yang kita biar dek? Kumai ya?
6: Nah, tu. Kita beri kabanku tadi kesan babi.
4: Apa? Bisik nak tu kelawak tu lagi ni ya.
3: Pagi 31 hari bulan 5 tuan rumah ngeras sedar serumah panjai berkawal ngau pejalai program Lemai 31 hari bulan 5.
7: Jadi Lemai tu kita serumah bisik makai serumpu baruai Seria kita ke ganti tengah malam gerada ke air pengayung. Jadi Siti lagi ngena gelalau nesau kita di serumah ngambil ke sampal. Anang dah nyikap diri bakal ngelamat tu meh kita bising lalu ke petara. Berkena ke garis mana depan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan nak.
8: Hidup ke rumah, hidup ke rumah.
3: Apa induan udah nengnya gerah hari tua rumah. Dia ia lalu ngijak Meng. Beguai mai Meng ke pendam dulu paginya sedau nurun ke pasar. Laman ia segi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sino nak ransi yang hati ia dekat ngintu warga wai ke tahun tu.
4: Oh Meng, Meng tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan sumpuk munyi ke tu rumah tadi. Kepenak ni tiah kurang memah. Ti ni tiah ke anak ti ku ditu. Tak lemau naga tanya men tadi lepas kita nyok sawam serumah tu. Ni buah berbeli ku temai. Wah tua lagi. Buan pak tu aja sudah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngak kenyungai aku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin. Nyak metua meli air manis mimin. Ingat ke lagi lemang au. Pendam dulu tua.
6: Au dia tu pi apa eh?
4: Au dia tu.
6: Aw, arah mang nanti ku bergerak dulu dah lama. Udah ku apa? Aram dorong tua?
4: Maram memang.
6: Apa? Bisa mai Diana tadi apa?
4: Dian. Apa nadai ku ingin dah ingat ku mai Diana hari ini tu boleh Dian memang.
6: Ya, dorong pasar dulu ke tua beli barang udahnya. Alung ngetu buat pendam udah tu lagi.
4: Aw, nyak dia ni buat jawahnya tuanya berkedah siang dia lagi.
6: Oh, aw ni buat pasar dulu lah.
4: Ni boleh buatnya kedai siang tisi jalan bisa.
6: Aw, aw. Apa rupa amat ke Baba Zito apa? Bisa main dukung nanti tadi?
4: Bisa, Mak.
6: Main rumah tak nak ingat nanti apa?
4: Ya, bisa. Itu yang ada tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita. Ya, ya pada adanya yang jiman yang bisa. Tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya dia. Jiman nanti jalan mana?
6: Aw, aw.
4: Ya, pada ada penam inai kita mang, mang ya. Pur pak meto. Mang berita nenendun.

0: Halo Nun, nama berita kita apa ini tu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, lama dia nak dengar Rita kita, telefon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang, nama ke dia telefon buat lama apa, nama tekak deh.
0: Nai, nanti masalah aku telefon ke kita Nun, nyun lengau aku tu Nun. Mang bising aku di tau nya, ngau aku, kamu doa itu tak pasal apa beli aku tahu.
1: Ya nama mende telefon lama apa, kami tu benar gawak tu.
0: Okey, biar anak. Aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbeleka lama re aku. Nyun telefon ke kita aku tu nyun tanya ke kita gawai tu nyun pergila ke nyuka gawai. Benda mu puak kita Nun.
1: Nadai pulai kami tu apa. Udah gemadah ke derinya kami tu nadai pulai. Nemu de apa sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Biar nai sunyi makanua mang te pihak de ura bukai penuh magang Nun. Sida selinanya sebilia pulai magang. Namanya laki apa pulai ri tasia ngau magang sida dia. Nadai rom berapi di tu Nun. Amai nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai. Udah gemadah ke dek serinya apa kami tu nadai pulai. Dek nya bekenya madai dek telepon ngasu pulai. Udah nya kami pulai lagi. Baka kami menyadek mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian ke dek. Dan nyamai hati ku apa yang nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh balam nyadek bukainya pulai.
0: Iga gede kenyak dan Nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama Nun Tamadam ke telefon lagi kak. Berendau dengan Nun. Halo berdau ke berjakuk dengan belau cuk.
2: Nah, anda pulai sedak kak apa-apa. Engkau nak lelengau ke kita ikini apa?
0: Nak munyi nyaman ke yang kak. Penusah siku-siku nak dah kita nemu Nunnya ke. Dia bukan nak nemu mangah Nun. Mengah menyadik dia nya. Nguji telefon gigat ke tu. Ni telefon ke tu. Tadi apa nombor telefon ikat tu ni. Ikat tu mayah na nombor telefon. Atau apa-apa ku. Ikat sigat ke tu
3: Ngoi. Siapa telefon tu? Kamu tu dah apa ni? Apa ni? Nama apa ni? Aku tu benung gawa. Aku apa kali madana ngacau mai aku gawa. Tika telefon ke aku. Malam lagi apa ai? Bakal serinya dia nanya aku mai pulai. Tahun tu segini nak pulai aku apa ai? Dia nemu tiket milon tu mahal ka? Kami sebeli 5000 nemu dek 5000 tiket pulai mansangnya. Bekeni ke dah? Pulai lagi nadai hotel baik lagi. Nadai hotel belanja. Dah pulai ke gawa tu lagi nya. Dah apa dah apa? Gawa dulu aku gawa dulu. Bye. Selamat gawa ya.
0: Balan ha gede tu ni gat. Tak selekang ko nyo beti-beti manuan nyawat aku. Wah mai apa mau kita anak. Hai bangan nak tahu dia telefon kita tahu.
2: Igat dah ga boleh pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya aku mendah ke de mang tu sa. Telefon ko ga genduan nyo munyi ke nama ya nyembur aku. Telefon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku dengan telefon ini. Kenyata tidak tahu. Segini ingat ke aku. Lalu saya tidak tahu. Tusah nak balana. Kata demang mang. Kenan kita nun. Di nunda sidanya mang.
2: Tak dapat. Nak ngawak mepai tu ajak ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh ke silanya mang. Am tu apa beli kutai. Dia tu dulu. Ngigak dagian dulu. Ngakil lagi habis. Lepas orang lagi.
2: Dan nunggu apa. Kengirup dulu ku. Dah. Am.
4: Ba rumah panjai, menuang hari memesik, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya

0: Apai? Apai?
1: Oh, Meng. Nis, duai.
2: Nai, duai nyawat. Kumai kuno nak pulai tu. Medak akak engkau ikan nak pulai.
1: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kaku di pihak.
2: Lengau, nama terbaik dekat kaku.
1: Eh, mayu, meh. Am, nikit tu.
2: Am, am.
3: Eh, bisik pulai wat di pihak. Tawun tu. Sama narai mai bini gaya. Hei, sayau-sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana berbini ya lu berdau. Cuma aku nyabuang ngau nuan aja ngai nai silanya. Malai ku jakau. Ha, mayuah, mayuah kedali ya.
4: Eh, ni kau ngau minai. Munyi kau lagu jenerino jeraki. Nalai kempuak tanah seberai. Nak dah tunduk orang ke ngai nai. Ni buah peninai tu orang dah ngai.
3: Eh, ya, sepai asal. Sepai asal nak bini. Ya, kawan kalau milih, berat deh. Kumai merincak kita itu nun. Kumai merincak kita itu. Berat deh. Ya, nama utai kena raih bilik kita itu. Ha? Nama kekurang ya. Ha, ya, ya. Ha, tahun si teh nak berbini. Tahun si teh nak berbini. Ya, kumai ya. Kumai ya, nak tulah kusidak ya. Uduh. Udu milih rindu tau kenyang milih ke menantu ke bini tau asai pak ya
4: baya inai kumai sigap lama gamanya kia mu tuai ya
3: amatnya nuan urang ai kapaknya nuan nya bisa seni paknya nya tau ni kunti ale bisa pulai kau ai tau. Mari tanya ya buah mari besai sawah kapal nyak tahu nyenu.
5: Lemai 31 hari bulan udah makai serumpu baruai malam gawai nyadi ruai benong capuah mayu hana ucuk sedas rumah pulai magang ke tahun tu ni ke benong karaoke ni ke benong petanda ngajat udah tembuk makai serumpu baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang barumah panjangnya neresiko na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke biak. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
3: Oh, baiklah mas sida datai cari tau.
6: Apa?
7: Ni nama tu ada kangau pun antri ni ajak rau.
3: Nya. Sebenarnya lai.
7: Hah? Nai. Boleh makan kita nak.
8: Apai, selamat hari gawai.
9: Nuhun nigara kai ku mai guna bulai seruai teh. Kai kita pun ni ucu akai kita ucu kita akai. Apo baru muat ucu akai
10: nama. Jumpa hari gawai.
9: Sama kita ngagaku ketundun ni gak ku mai guna pulai kita.
8: Eh, sikit pulai kami dua igat tu apai. Tanya tak ada meh. Sikit ke rindu kan undek dek apai. Sikit pulai kami dek. Tanya nak madah ke dek.
9: Nama terbaik kita nun.
8: Eh, nak tak mayu lah utai baik ku tu apai. Utai kuliah beli aku. Mehnya utai kata baik ku tu pulai. Laban bati ku tu. Nak ngerundi yang mayu lah. Mimik utai kata beli aku. Jadi aku puas hati apai. Nanti udah bertemu dengan nuan. Nyalai ku tu pulai. Jadi utai kemimik baik ku nyam ke tempat kita.
9: Iya, nengiranya luan-luan. Aku tu, ni buah dibeli ke kita utai aku nak di ruah nak dengira ke. Utai kebuguna baku dia tu luan balau cuk pulai, nuan pulai, laki nuan pulai. Ya cukup baku ni buah berbaik utai. Mai dari pun cukup menuan. Ha, terima kasih ya luan kita aku dah datai. Gagal mai pun luan kita datai. Balau cuk aku tu aku tidur malam tu.
8: Au, baik menyapai terundi yang sudah berkenyak, Pai. Terima kasih ya, Pai.
11: Ya, mapai kami itu segi kena terpulai kerja segi amat mayu lah mapai tang. Ya, mentadi apa si ko aja di dunia tu. Ya, kami kangen bas nuan pulai gawai tu. Ya, minta ampun mah pai leban nya meh lu ada sino nyo brai ke kami nda pulai gawai tu nya meh kami minta ampun apa sigi pulai ke meh pai ni rao ni ni mang tu tadi mang nian mang nolong ko mai nian tai dempa nian mai na bobo nian bekerita nian tadi ni ka ilmu lemen nian menya ai ku tai meruti meh cabe eh mai wa manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabar stand nian din lai ni bo nya dia tu ni tadi bisi ko menda tadi ro rawah ngangau ka pai bo tu bo tu capi ngede ku ya tu nya bagi kita senyang ko mai wa sangkong ko dah nian nga pai bo spend ni bisi sangkong tu bo kita bo
3: bo nama tarawahnya apa nya baru wa mak mai wa bareng beli ikan nya aja enggak deh nak makan dua nian beli barang niat dia berlama dia agak tua tidak nyari patut ia beli mewah barang ia gawa laki gawa gak ia nak kalah kak nyangkung kita itu aja nak bakal ikat tau tak ada ikat tau ya capai lambangnya beli ketua tau
9: ya baru capuh ramai gawai tahun tu ini Sino ko ngenang ni nuan ti nuan di sini tu. Ya bro penuh bini atau tahun tu nemang.
2: Selamat gawai.
3: Selamat gawai.
5: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakan ni pandur kita ngiga jereki ngiga pemandai. Sagi kita bisa apa indai di menua pulai mikitai. Tajak pihak ambil meh ajar ari cerita tu. Anak bercipian ngobalana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pulai gawai tu ukai sukat pengerindu ke balana. Ke pemadu berguna, balana pulai ngabas kitai kapai indai. Biar mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apain duen Edmund Langi, inain duen Penny Ribut, duen Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambom, menyadi apain duen Nancy Nanggai, petunggal duen Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambu Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RY Fan Iban di Kuching.
6: Mari

Dah bising hirup air bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titiah ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, lungkat neraja. Berkebung baka langit.

Tapi bala peninggal YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk meri pesan selamat itu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh putai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, ke pemujur umai kita tahun itu. Anak ucuk kita sudah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Ya lagu Oh Ha Selamat Hari Gawai lagu hari Klemaman Gau Raban TTP Merindang. Kita buat apa merindang malam hari tu 2006 2026. Terima kasih kagi kita kagi Bengkang buku lain dengan aku buat apa merindang malam hari tu setengah jam lagi dekat pukul 12:30 malam. Jadi tu berkongsi dengan kita Siti berita kalai siku induk peranak benua tu berumur 29 tahun benua di pansiat polis pengedah ngaku diri ya ngaga report palsu berkawal ngau kes rompak di Pujut Miri minggu Siti yang kemarin. Jadi kenal jakuk hari kepala polis pilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee madah ke sebenar tu dia induknya bisik ngaga report madah ke diri di rompak empat ikut lelaki berbaik ke senyata bak TC Jalai Ngimbai Gereja Miri Gospel Chapel hari tiga tu tadi. Lalu ia tik ngeriput perusahaannya pada kediri tapi engkau pengerugi duit engkau barang ngias diri di pelabak ke Berga RM3,130. Jadi hasil dari pansiat si TC Lia dia induknya ngaku perusahaannya endang ya ndak nyati. Jadi barang ke diriput kelenyaunya agi bisik Diwan Yempo. Hanya Siti berita ke ngenang berkau ngesiko induk ya ke umur 29 tahun agi di pansiat udah ya ke ngagak report palsu. Oh, hanya kena kita sama berarti ke nama berita ke bisiknya di maya tu jam. Okey, jadi tu lagu kena merindang kita lagu Ari Kimara Band nyambut bala pengabang udah tu lagi dia Ricky Anderson ngau Melissa Francis dekat merindang kita pegawai merindang pengabang pemerintah malam YFM. Yes.

Hai Bob, aku Ulat Lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bob, engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai, pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham, maya driving jauh-jauh tu kita deriba, nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM, huhu, maninya. Selamat hari gawai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Jelit anda debit lagi Hari Persatuan Pengusaha Kartengah Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Kerai Nyamai Latang Senang Wan Menua. Oh.

0: Dengarkah YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, 24 jam merindang kita. Terima kasih. Jadi itu nak kita buka lengan aku bawa pemerintah malam 2006-2026. Berjimat kita ke Bandar Deriba jauh malam. Harap ke kita datang bandar ke dituju kita ngau likun. Ngau tu selamat belalak. Selamat malam.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
1: Aku Cuk Belau yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengangkut ke dikenal kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerainya mai lantas nang nguan menua. Oh ha.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu yang revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada je sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeramkan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tangan mung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: nanti kita berarti ke apa penghidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
1: Oh.
0: Tang lebu maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
1: Iya. Yeah.
0: Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
1: Iya. Yeah.
0: Kati bisik jam tok ke maya khas kini do kita bersampi.
1: Bak kita nadai berjam-jam kita kak berandau ngopangan diri ini ya. Lalu lebih orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tok tua berandau au jam ni. Kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita yang ka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita. Prambu kita. Lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi no Tuhan. Dektinya bersampi. Tang kena ku nyawat sekedak utai ke sebutnya tadi au. Dinga anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utai ku aku nyak dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat kaya. Kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku anguas rumah aku, tolong aku. Ya sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita, kita boleh berandau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jawah sejawah na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk nadanya kita bersampi di ni nol. Bayak kita bak umai, bayak ke kita benong deriba, bayak ke kita benong bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datai ngagai Tuhan.
0: Sebarang maya.
1: Sebarang maya. Nanti kita nak boleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nul nuan, baik Tuhan ngau nuan, bersampi ngagai ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak biak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah, tam dak dikemata. Menjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 J.

Boleh munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: kami suba na. Nan mo nga na utang na lusian na kaura dito. Pudaan mo. Jadi kupul niya, duige ya, telo manang waktu kurang. Masay, 5 ringgit na suba. Kumay mara niya. Kemardu, bisa ga kupua kami merah ni. Jod pakuyo tu apa apa, nak ulah mayung wah. Nuna anta ino melayu kami kapiat ian. Teladan dia. Marinya suba penuh kujaku. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu suba setiap mulut kami tahu. Dawan nana dan pertas. Ia ga pertas tu penuh kujaku suba dan pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tenyana. Ia ga bisa kuta yang pun eh sekutanya suba. 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu luat
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami di sini berida kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Nintiang hari.
2: YFM. Segulai

0: Tuan, tuan, tuan, tuan.
1: Ha, yes.
0: Dito, dito, dito tuan ngatu nyamai kolomi dito, dito tuan apa kolomi?
1: Oh, dito ya?
0: Ah, oh.
1: Dito tempat ada nyamai
0: ya? Ngatu, ngatu, ngatu.
1: Barat tuan, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama matu si kanak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Napa aja, nyukainya muka sejam. Tuan dito. Elak ni ada ram.
0: Oh, gak ram, ram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah dito, enam pulai tuan.
1: Eh, yes, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nih, ni motor aku. Ni motor aku.
0: Nih, berani nyin.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan tuan.
1: Motor aku. Luan ku berdoa biar ki. Udah getet pati.
2: Ah, tak apa ndak lama kita getu pas siti-siti tidur, anang nak ingat ngelok butuh sikal kita. Pencuri ndak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun. Ha? Bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan ndak? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti ikut tiga lagi.

Ngikir kayak gunung. Kemamanya, tasik menua kita itu. Dan nama kebua. Setiap kali dia tutup, kita nuduk kaki. Kita mendaknya penuh uras, penuh kopis yang uci, ubah kacang. Pusing mengganya tutup, butuh buang. Kadang-kadang yang pusing dah, kita sudah sipar. Malah kali dulu ya, tinggal kurang dia. Nama punya tutup. Kadang-kadang yang bisa bunyi ke lagu, telinga kita tali ucup. Ya kami pemusir yang pak menua kita tutup, ucup. Kayak tentunya itu lah, semua malas baru ngalai kita. Lalu kita ini tinggal, nggak penuh syah, tidak disadar. Nyanyi ucup, ya kami pemusir yang pak menua kita.

0: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngalai diri subilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: tay mà đi nó tao thì cái tay mà đi nó tao mà đi nó thì cái tay mà đi bắt súng ngay là mẹ đi tụi nó đây mà đi bắt súng ngay ra nó tao mà đi cái nó bắt tung hôn tuột ao ngay kẹt thì bắt tung nhận là bắt cái nó mô nhà đi ăn nặng cái tay làm ruột nó ăn đó là lắm mà nó bắn tuột
1: và có vấn đề cái tay tên ăn luôn nhá đây đi chứ là đây nhà đây là đây tao nằm nằm đi o mày cái nó cái tay nó mô đó ngay cái giá ri anh nặng cái tay bị chạm bèn cái nó
0: mày ao đang bị xì ra bắt tao cái mặt gì nhá cái gì được nuốt tuột cái gì mà Ubu ngau sebu, tadi tak tahu di mai mulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik jari udah mati baru tahu tahu kau dah kata kulit baru tahu mengambil tubuh.
2: Begitu, je. Di mai orang bisik mati, kita yang tahu yang ambil tubuh, tubuh tu kurang tuai kaya sama tu cincin sebayan kurang.
3: Jadi menolak begitu, laban kami sebagai betul saya sebayan sebabnya. Nah, kami tubuh mai orang parain tadi. Nah, kita mati. Suruh tukar tubuh, lepas tubuh tukar suruh dia tumbuh dan aku pun berkenyak nak tahu dia baik main orang parai. Nah, kita disuruh tukar takut kurang.
0: Ngeku tu kutip malih main kita bumai, ngeku tukar pagak keku. Jadi aku kami ditutup main kita bumai deh. Main yang ngetau tukar main kita tanam ketuku kami ditutup. Nggak tahu ngelampat mua pangan. Nggak tahu ngelampat mua orang. Dia tadi tajur-tajur sekali. Gue nggak tanam kenyau. Nggak tahu kenyau. Mali taro. Kami di tau. Tau ke tim ayah ngepal. Mali kengkai keruo. Si gue menginyak gue. Nggak tahu ngelampat mua pangan. Dia kali bumai bukai. Bawa umai itu. Manyung lah petit mali kita bawa umai itu ya. Maka kita ngetau. Pintu orang tuh. Nggak tahu sebut kita penuh. Meruak tuh kami di tau. Gak keruo. Gak keruo.

Jadi aku ianya YB Datuk Wilson juga nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang. Kang Natai kita ku pesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Pak Benua Malaysia pihak megak ambil di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah Pak Benua punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngaya nak ngelalau lebih lagi sebagai Malam Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita yang berjimat. Satu, laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedai register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penatai misi kita yang tadi berdau berkenyak tang barang melawan minyak asal minyak tu dikit semua barang kengguna minyak minyak dikit magang-magang melawan kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Cetik bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Diatul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita. Ianya orang ke atas dia mesti kak mendak. Akar rubi. Pihak mega mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih lagi pakai kami ke diau di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti ngolakan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedar boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke di ke dulu subak. Bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kaulih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar ba universiti tempatan kita yang tadi mana kau leh kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Nusa Sarawak ke bisa ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Nusa Sarawak tu. Halo ngau penudi aku mere tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum bala pengundi aku di Batang Rajang bala pengundi aku di Balih di Mujung Merirai ngau semua bala pengundi bak P216 Rijang aku ngau datin ianya mere selamat hari gawai ngagai kita semua halo lebuh kita pegawai kita entah nak berjimat
berjimat rezeki kita yang berjalai, sesma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta, akhirnya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu. Ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita entet ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih ariaku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong hanya keban parlemen P2 16 Ulu Rejang.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngaga semua kita ke berbangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai direk serta pengelikun direk, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngake kitai semua, kayu buruk, kiranya mai, lantang senang, wan menuan.

kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut.

0: Nanti kita pada kapal ya, Mbak Tasiak Dien. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
0: Tangnya bisi uling, kok kita tanya uling kemit. Ti uling nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uling kaku dek, bakal kita bisi perawatnya, bisi te kena kita nguyek kianya tadi. Oh. Ti babiluan, baik kok. Jadi ti kita berarti ke, ya uling mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi, kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke, bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekat pilih kita. Laba jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekat disebut kita ya tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk ajar tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: klub aku, klub ngepat na Suriaman. Udah ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilia, ya. Bayinai aku, balan tua, ngobala kabar nih belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman, ngau kabar belayan di Betung, ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Nancy Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang enak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tenda kuat itu.
0: Nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beradio deh pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu hari namnya gawa jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Alamu nyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tahu ketukarai tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gendulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ari YFM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun atau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kleda temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

info aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka. Ia nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi. Nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabun darah spital besar Kuching tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Yang tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Kau megak bertanya ngagai puan Roslina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigit berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info aktiviti Y.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

going and I'm busting with some laughs.

0: Apo.
1: Why seberai?
2: WAI
1: YFM. Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

Proyek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai di kedua panjang di Sarawak di nyambung Pulau Bruit dari Daro ke Muka. Masa Tanjung Manis terus ke Sibu, Ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Ngau Palu itu, hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patini Tan Sri Abang Johari Tonopeng buat tahun 2017. Kukus RM600 juta projek naga jembatan itu mega dikau naga air payip ke baru naga Pulau Bruit. Besai benar pengarap bahwa pemujur projek Jembatan Lasa itu tahu menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak Bakal Muka Serikai Ngau Tanjung Manis dibilang bak hasil agriculture ngau pengawal berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpeh hari tau kena penyakit dia nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nyak mana haji.
1: WAI.

0: kau tidak sangat seram kali men. Ah, sekali tahu turunan petiang lagi.
1: Ku gajap, pakai bacaan lah soal lagi.
0: Oh seram, di sliparku.
2: Nai, nama angin baka pependiau Mel. Ya, menyaa. Mel, oh Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke tak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
3: Beh, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk gi. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Lagi meh kucia dia pakai kempuah. Asuh din, dujung din kereta ku.
2: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenaga-naga ke penyawah kereta indah tu. Nya tujuan tanjung din kengkah kereta tu piak.
3: Iya, nama yang telara. So, kajak-jak ni.
2: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nadai lagi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
3: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lemonit. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti yang nak mayuh. Kat 30 kereta aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiannya sih, bedau beli magiannya.
4: Ancik deh, utai kena beli mayo pengrami itu. Mata si kamu, bedau utai kena jual orang, tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, bukan nama, takut bulan bedau hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
2: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makan kampuah, makan kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tu nya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
3: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
4: Pesan tu, Ari YFM.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ah, iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Mania. Selamat hari gawai.

6 pagi. YFM, menyinar kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalan.

Selamat pagi, Arab kita dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kita. Oh Petaraku, oh Petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sidak tuju nuan ti pemaduk besai. Asuh sidak nitiah kejaku tangkan nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sidak, oh Petara, dalam kerja sidak, lalu beri sidak pengeriang gawak kenuan. Oh Petara, anak nejuk sidak kediri, tang iriang singkang sidak ngenak nampak penemu nuan, lalu kelantang kati sidak ngenak pengerinduk nuan. Amat benar, nuan endang penolong sidak, engau Tuhan sidak, bahaulah. Bahaulah ada di menua Persia dalam tahun 1817, lalu nakak uliah ngereja pengawak dikena ngangkat serta ngemansang ke pelajar sekolah orang di menuanya. Ia nerang ke pasal penyerakup mensia di dunia, lalu madah ke semua mensia di tempat serta buliah penghidup arisiku Petara ajak, ti rindu serta pemaduk kasih ke mensia. Ia ngajar lalu ngemansang ke batang penemu yang kaum pengerata kuasa antara lelaki ngau Indo, munas ke penemu sangka, madah ke penemu sains engau pengarap mesti setuju, engau pemesai guna pasa pelajar sekolah di serata dunia mesti sebaka. Bahaulah nyebut, pun semua pelajarnya penemu pasa Petara, tinggi kemulia ia, lalu tu enda uliah di kuliah kelimpah hari penemu, pasal seruan Petaraya. Lalu Abdul Baha nyebut, ia madah ke pengawak ngambil kurs pelajar tik sama ungkup lelaki ngau induk. Anak induk ngau anak lelaki mesti nitiah ke kurikulum pelajar tik sama. Lalu arinya uliah ngangkat ke penyerakup antara lelaki ngau induk. Lebuh semua mensia nerima peluang pelajar tik sama, lalu kuasa sama rata antara lelaki ngau induk dekatnya dinyata. Pelasa perang dekat hancur habis. Entik nadai kuasa sama rata, perkara tu endak uleh nyadi. Laban semua bida engau ti endak sebakanya kondusif ngagai penyarut ngau layak. Dalam sembiang tu, kita minta Petara ngiring kita ngeremai ke ajaya. Oh Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, oh Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bakmua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan. Dikena ngemulia engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngegen nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sidak kengempu darah ti dipilih nuan. Kedikena manjah kayu penetap nuan. Lalu harinya, ngeninggi ke leka jaku kudus nuan ti nak ulih diubah. Dalam sembiang tu, kita minta Petara ngiring kita ngerembai ke ajaya. Oh Tuhan, bekal ke penyampat, pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, oh Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bakmua revelation penetap suci nuan. Awak kebebuah nitih ke penekak nuan, dikena ngemulia ngau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan, lalu ngemesai ke nama nuan, nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggit sidak kengempu darah ti dipilih nuan, ke dikena manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan, ti nak uliah diubah. Oh anak mensia, anang melakang ke perintah aku, enti nuan rindu ke pemajik aku. Lalu anang lupa ke lalau aku, enti nuan dekat buliah pemanah penyamai aku. Oh anak mensia,
Rindu kaku awak kaku tau rindu kenuan. Enti nuan nak rindu kaku. Pengerindu aku tentu nak ulih datai bak nuan. Temu tu oh nembiak. Nya ajak terima kasih ya.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung, tak mudah balik rimbak. Entai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ga anang mindah, susah baka subak. Burung ga odah danyuang, ngetu nak lama. Tiap ga hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ga kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ga getah perang, ambik. Belanja kamanya nyak, tuk benakak jaku, gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Okey, lagu gawai Brenda kita kalai cerita ianya hari gawai ke hari gawai kita cerita ianya hari gawai ke 3 hari bulan 6 2026. Bergulang aku dengan Stephen kita cerita pagi hari 3 cerita 3 hari bulan 6 kalai aku dekat meri awak ngagi kita ke dekat nata ke pesan mega bekas lama mai bab Simon pengerap pagi kita ke dekat nata ke pesan oleh nata ke pesan kita bab WhatsApp kami bab YFM WhatsApp kami ianya 0138624 22 serta email yfmiban@gmail.com. Okey, kena tak ke pesan berat kita sudah tu lagi berkongsi ke info atau ke mega headline surat kabar ungkup Sarito ke dicelak Sarito. Terus bergelang kami ba YFM segulai sejalai pengerap pagi.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix Gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nama perkara kepatut digagak antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau

simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web titi asus skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang tiudah.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

Okey, lagu hari kerani bangga Cynthia John gawai kematan merindang kita bawa YFM pagi tu. Selamat pagi. Kita akan baru ningga ke kami, baru bergulai dengan kami bawa YFM. Okey, menyika daripada kekut tadi serta hari ketiga hari gawai tahun tu. Jadi, perempuan kau mayu kita lagi mengkang dia bawa rumah panjai, lagi mengkang dia bawa menua tang kita ke udah mulai ke diri ngagandur kita ke bekerjanya tadi. Selamat ngepun ke pengawak baru meh udah kelama kita permisi. Okey. Headline surat khabar surat itu dipun kaku ngga berita ke diambil aku bak berita surat khabar utusan Sarawak tu. Jadi bak utusan Sarawak tu si mantai ke berkawa ngga birara gawai ta'i ke 56. Jadi itu pengawal ke dia tu berserimai dengan orang gawai diatur buat menua bidayah di ta'i di tu semak kucing serian di tu. Lalu mayuh utai ke dipandang ke biarara gawai tu sedar ia barak mah tahu ke berjalai berbala mayuh hanya tadi mantai ke pakaian asal kena mayuh macam pakaian asal sedar ianya tadi. Okay, ini berkawal dengan biarara gawai ta'i ke 56 tahun sudah kebenarnya biarara gawai ta'i itu sudah diatur. Udahnya tadi berita bukai dua operasi SAR di Lingga dan Kabong ditangguh. Jadi itu berkawal dengan pengawal di bergiga ke orang di pelabak ke lemas. Jadi opis bomba Sarawaknya tadi nangguh ke SAR atau kengetuk ke dulu SAR-nya demalam. Laban ada tadi pada demalam. Jadi sedaya dekat ngepun ke baru nganti hari udah siang sarito. Jadi mayuh meh utai ke nyadi tu di Lingga bisa nyadi orang ke karamnya tadi atau ke perahu sedaknya bisi ngelantai utai nyentuh ke sedaknya tadi nyau labuh ke sungai. Okey, jadi nya berita di Lingga ngau mega sekedar lagi indoor bukai ke bisi perahu karam. Lalu bagi mega berita berkau ngau orang ke lemasnya tadi siko lelaki di pelabak ke lemas maya sedak ke ngelantang kati ba hidro batang air udah ditemu mati. SAR-nya tadi sudah tertemu kia lalu operasi itu tadi diperjalai ke malam maya sedang tiba-tiba kia ia ditemu malam kemari. Jadi opis bomba madah ke ia Kanada itu berumur 31 tahun ditemu pukul 9.41 demalam kebenarnya 9.41 demalam. Jadi pengawal SAR dipun ke udah kenerima kangau hari mensiamanya 7.30 malam. Lalu dia pasukan penyelamat di air PPDA Betung udah dikangau ke ngau nyelamat ke tau ke ngiga orang ti dipadah ke lemasnya tadi. Jadi ni yang tu ditemu kira 5 meter penalam ya arindu dia ke penudi di pedak. Jadi nak tu jauh hari ndo ya ke lemas tau ke hari ndo ya ke penuh di pedak ya ke ditemu ya tenggelam buat dalam ni dia. Okey, ni bukan enggak siku orang ke lemas ya ke udah ditemu. Terima kasih ngagai upis tau ke raban ti berkuasa meh ti mantu bagi gak ke orang ke lemas tu tadi bisi ko dah temu bisi ko dah temu meh. Okey, Seminar City tempat aja ya menyika daripada ke kota di Lingga mega bisi jadi tu city area tu ya ke ditemu ba dekat air di batang air. Okey, sudah lagi nampak baru baca info bukan berkongsi ke info bukan terus bergelang dengan kami buat YFM lagu sekali itu Ika Dorentia Sasa Celia Tiffany ngau Steve Segan.

0: Buat baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngam madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikebenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

Okey, lagu ngai tu dia dari Lucy M lagi bukan lain kami ba wifi muka besar itu 3/6/2026. Okey, nguji benda berita ke Narit Ati Mega, berita ba suara Sarawak tu, berita ba suara Sarawak ke Besayam ba surat kabar tu, industri semiconductor antara fokus pembangunan Sarawak. Yang madah ke ba berita tu industri semiconductor tu tadi dekat di Kemerat ke menua Sarawak atau ke perintah Sarawak. Lalu lagi buka engkau berita perahu ke karam, 8 mangsa bot terbalik ditemukan selamat. Hanya akan ditulis buat berita tu. Lalu buat berita bukai, 4 mangsa selamat dalam kemalangan Kendiri di Limbang. Untuk penusah ia kena di Limbang, penusah aksiden ia kena di Limbang, 4 ikut selamat dan keretanya pada aku nyo kali gambar keretanya lebuh ke lebat dah, lebuh ke parit ba di si jalannya. Nya berkawal dengan berita di Limbang. Taman tema air bakal dibina di Serian. Tu Siti Ari Palandung Lantang Kati dekat digagak di Serian. Jadi projeknya kira ke nyengkawam 12 ringkat flat ya ke dekat digagak Jemaah Ilah. Okey, lalu berita bukai, trauma cyber semakin menghantui kanak-kanak Malaysia. Jadi tu bukau engau sidak ke anemit meh di berkena ke media sosial. Okey, ni akan boleh dikongsi berita surat kabar suara Sarawak, sekedar headline, serta mega sekedar berita ke narati untuk kita semua. Okey, kita ke dekat nanti ke pesan berat. Kenatai ke pesan kita ber-email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Cikgu Tumbang Ana Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Dengar peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Lebih lagi menuju peninga YFM Iban.
4: Aku Dampi Anak Datuk Tutong Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re, selamat Hari Gawai Dayak. Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, kalau boleh ya berkat sebuah kita ingin tahu gawai daya tahun tu.
5: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu dekat meri pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, sekali itu nanti ke pesan bawa YFM, jadi pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan dari Elizabeth anak Tom, engkau sidak ia semadi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kemblayan di Batang Paku, Batang Rimas, babu nanga telinting nanga kesit nanga menyebat kemblayan di budak munggo prin munggo tunggal serunggap suri laleng engkau tengah singaleng engkau semua kemblayan kebukai ya ke nalah di rintai kerito. Jadi pesan tu madah ke Mary anak Kadir, Mary anak Kadir tau ke bini ex terumah tum udah nadai kena 2006 2026. Jadi niang dekat di Singgai ba rumah rayung dengan lup rimbas debak, lalu niang dekat di Singgai kena 5 2006 2026. Ini hari 5 serta dekat di Anjung kena 6 2006 2026. Jadi nando isi berita tu kalau pesan madah ke Mary anak Kadir, Mary anak Kadir udah nadai kena 2006 2026, lalu dekat di Singgai ba rumah rayung dengan lup rimbas debak, lalu ni yang dekat di Singgai kena 5 2006, ianya hari 5, lalu dekat di Anjung kena 6 2006 2026. Penerang ke silik telefon ngagai Elizabeth Tom 014-577-5698. Okey, ni pesan pemati. Okey, pesan ke sekali itu pesan dari Gora Valentina Ross. Jadi pesan madah ke Roslin anak Runggai. Roslin anak Runggai ia ke menggak di Kangau Cigo Roslin udah nadai kena 1 2006 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai malam hari 3, ianya malam tu ba rumah Runggai anak Muning, rumah nombor 5 Semukui Empegang kilometer 76 Jalai Serian Seri Aman. Lalu ni yang dekat di kubur Pegila ianya pagi hari 4 4 2006 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kemampelayan ba abuak janeng, abuak jalai, abuak temawai, kemampelayan di Balai Ringin, Semukui Empegang, Entayan, Merbau, Sungai Kabang, Rasau, Belimbing, ngau kemampelayan kebukai kenal yang disebut di itu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia, telefon ngagai Gura Valentina Ross, ianya 011-1260-5518. Nandu isi berita pesan tu madah ke Roslin anak Runggai, Roslin anak Runggai tau ke mega di Kangau Cigo Roslin udah nadai kena 1 2006 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai Sarito 3 2006, ba rumah nombor 5 Semukui Empegang kilometer 76 Jalai Serian Seri Aman. Lalu ni yang dekat di kubur pagi hari 4 4 2006 2026. Okeynya pesan pemati, lalu pesan ke sekali itu pesan getas ulit dari robot anak rantai dari Bintulu madah ke getas ulit serta muain terbalu ni yang rantai anak lugum lemai kena hari 6 ianya 13 hari bulan 6 pukul 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan dituju ke ngagai tua rumah ubung anak Serikai, Lid anak Imbul, Geruna anak Imbul, Brayun anak Imbul, Idah anak Usah, Mung anak Lugum, Manja anak Lugum, Ngau Tambi anak Sambang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai robot 011-2641-657. Dato lagi nampung baru macam pesan ke Bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntu. Bepalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana. Tuh bagi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngangkat pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
3: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
4: Produk babas digagak ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
5: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
6: Okey, lagi nampung macam pesan. Jadi pesan ke sekali itu hari usian anak sentan. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Sungai Rian, rumah Danggat, Sungai Kawi. Semua kapal belayan di Bakung, Sungai Gemuan, rumah Rabung, Stras, rumah Junis, Kelepok, Bintango, rumah Wong, Bak Stras, Kanyan, Anak Giram, Bak Jambu Kerampak. Ngau semua kapal belayan ke Bukai. Jadi pesan madah ke gawaian tu. Gawaian tu ni yang sentan anak senabung tau ke Apai Usin. Ya ke dekat diatur ba rumah Dipa, Sungai Lemayung, Bintangor. Jadi daripada ke itu megak pengawak bertasak kena 4 hari bulan 6. Lalu gawai dekat Nyadi kena 5 hari bulan 6 2026. Penerang ke siliak telefon ngagai Usin anak sentan 014-225-4727. Ya, pesan gawaian tu. Lalu pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit. Pesan Ari Telma Anatra anak ngadan. Jadi ia madah ke pesan ngetas ulit ni yang apa ya? Ianya ni yang ngadan anak unya. Tau ke laki Rebecca, tau ke laki Rebecca Jonathan Langi, tau ke dikangau apai Tracy. Jadi pesan ngetas ulit ni yang ngadan anak unya tu dituju ke ngagai semua kampung Melayan di Batang Krian, Batang Awek, Batang Kabo, Bajau, Payang, Kabung, Rumah Linggo, Pakut, Sebuti, Bakas, Keritang, Gau, semua kampung Melayan di Miri, Bintulu, kampung Melayan ke Bukai di ngelala ni yang ngadan anak unya. Jadi pengawal ngetas ulit ianya kena 6 bulan 6 2026 pukul 7.30 lemai barumah nombor 38 lorong 6 Taman Tinggi di Bintulu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai Telma Anatra anak ngadan 013-2498-544. Ya, pesan ngetas ulit ke bisa dikenatai ke ngagai kami ba YFM. Lalu pesan ke Bukai oleh dikenatai ke kita ngagai YFM ngam megak ba WhatsApp. Pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit ni yang Roslin Lada anak inggang. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ngam muan terbalu ni yang Roslin Lada anak inggang. ianya bini tuan rumah Michael Jalak Kendawang kena 5/6/2026 nguan ulit lalu dekat di kertas ulitnya kena 6/6/2026 ditangkan kengau pengawak nyuan Tebalu malam 6/6/2026. Jadi ini pesan hari tuan rumah Michael Jalak. Lalu pesan ke bukai WhatsApp ngam mega email ngagai kami ba yfmiban@gmail.com. 7:30 tu lagi kami dekat mic kita ninga ke berita hari YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai sis, hai bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okey? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Huhu, mania. Selamat hari gawai.

hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisa hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu tamat, baka nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

Selamat pagi, itu kami nak buat ke berita pagi hari 3 hari bulan 6 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek Palan keluar ke Kupi Mambung. Dia tu masuk berenggat di Pejalan ke menjadi hub ke terubah ngemansut ke Kupi di Sarawak. Program berarak ngau bipajak gawai bisgu. Patut dikemeran kenyadi siti pengerami nintiang tahun. Kenangetan ke pesaka asal daya. Pemansang tijampat di Serian. Pengeransiang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat benua pesisir. Ia batang berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek Palan keluar ke Kupi di Mambung dia tu benar masuk renggat di Pejalai. Nyadi ke hub keterubah kandang durnya ngemansut ke Kupi di Sarawak. Sopit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai Datuk Dr. Drip Susil madah ke projeknya mungkur kandang dur kira 600 hektar pemesai di kaum Kampung Bayur Ngau Kampung Jambu. Projek muka ladang Kupi besainya disukung Hari Raban Pemeranak Pukuk serta di Pejalai ini tiah ke prosedur operasi standard kena tentu ke pengurusan projeknya berurun lagi. Sekena raban pengurusan ti nyukung merambu berjalai ke projeknya yang kaum Palan ngumpul Kupi. Tabak nanam gau kebun berdandang besai tibisi potensinya di Palan mata temuan atai. Yang madah munyinya bah program berarak ngawi pajak gawai bisgu edisi keempat bah kampung Segu Benek Padawan. Ia menggamadah pemansut Kupi hari kandang menuanya ditagak oleh diekspor ngagai market serta muka mayu hagi peluang ekonomi baru ngagai rakyat buat menuanya. Berbangaunya program berarak ngau bipajak gawai bisgu patut dikemeran nyari siti pengerami nintiang tahun kena nentu ke pesaka asal komuniti Dayak terus diintu serta ditampung ngagai rebak dudi hari. Sopit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai Dato' Dr. Drip Susil madah ke programnya jadi pelasar tik nyerakup ke rakyat pupu raban bangsa hari genap renggan umur. Programnya diatur meri awak dengan rakyat tik ngerami gawai ngau cara kebesai agi kelimpah hari meri kelala pesaka asal menua tu ngagai temuai hari benua luar. Ia madah bunyinya bahawa program berarak ngau bipajak gawai bisegu edisi keempat bak kampung Segu Benek Padawan. 21 buah kontijen tik ngari kemayau bengkas serakup ngau komuniti bak Padawan ngau ngambil bagi bak pengau berjalan

dalam bayuh 2 km penyawa. Pemansang ti jampat dibagi benua Serian jadi kebukti pengeras yang perintah Sarawak memansang ke ekonomi rakyat menua pesisir. Kaban Parlimen Serian Dato' Sri Richard Riot Jaim madah ke mayu macam inisiatif hari baru pegai Premier Dato' Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg. Udah mai ubah ke besai dengan landscape pemansang kandang menuanya. Sekadar projek di merimpas ianya memansang ke baru kandang Tasik Danung ke Subak. Kelimpah hari pemansang perengka guna pengerai. Kedia tu jadi penyungkak penumbuh kandang pasar baru di Serian. Ia mana bunyinya bak pengerami rumah terbuka hari gawai Dayak, bak rumah ya di Kampung Picin, Serian. Rakyat menuanya megak ngarap ke projek pemansang kebenung di Pejalai ke dekat meri penguntung timpuh panjai dengan cara nama ke peluang gawak. Ngangkat ke perengka guna pemuan, akses internet serta nyungkak industri dagang temuai bak kandang menua sidak. Rakyat kedia obasita Parlimen Serian dipinta nak nukar alamat asal sidak dikenang rekod register pemilih. Kaban Parlimen Serian Dato' Sri Richard Riot Jaim madah kenya kena tentu ke penyampau pengundi bak sitaknya ke majak nambah. Ia madah ke penyampau pengundi bak sitaknya di pelabak nambah hari 60,000 ngagai kira 80,000 ikut orang. Perkara tu berindik hari pengawak berjalan ke sistem register pengundi automatik kenya hari umur 18 tahun. Ia madah tajapan dia tu mayuh peranak asal Serian diau entap serta gawak di Kuching tau ke kandang menua bukai. Tang sida patut ngetan kenama pengregister diri jadi pengundi di Serian nitiah keatur ngau pematut. Ia malah munyinya ngagai RTM bak pengerami rumah terbuka gawai Dayak bak rumah ya di Kampung Picin Serian. Ia mengamadah penambah penyampau pengundi berguna benar kena tentu ke sada ngau pemerat rakyat bak sitanya terus nerima perhati. Harinya mega oleh berjalan ke pemansang serta kerjasama ngau perintah ungkup pengelantang rakyat. Kita datang menemani ke berita pagi ke Ditabur Terus, Ari YFM. Raban Pengerja Pengawal RTM Sri Aman dekat ngasai kendur diau lebih lantang lagi. Projek agak kuatas barunya dia tu benung di Pejalai ke, tujuannya dia ke palandur diau kenyamai lagi berkualiti serta berurun. Inisiatifnya ngayan ke pengeransi yang tis mampai di Pejalai ke kena negap ke pengelantang pengerja pengawal RTM. Lalu harinya oleh nyukung pengawak ngenatai ke servis penabur ti lebih sikar lagi ngagai komuniti. Nitih ke penerang hari Facebook UPS Kerja Raya JKR Sarawak, projeknya sudah berengkah di Pejalai kena 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu di Sadang tembuk kena 3 hari bulan 8 tahun baru siti nyenila. Skop projeknya nyengkawam ngagak kuartas kelas F ngau G, rumah muai uras, rumah PAM ngau megak perengkah guna sukung kebukai. Perengka guna tu dikharap oleh nambah ke pengelantang Raban Pengerja Pengawal RTM. Kelimpah hari nyawab sidak numpu ngagai pengawal ngenatai ke penerang ngau program ngagai komuniti. Berbak gaunya pengelikun antara menua dekat majak ditegap ke agi dengan projek masang pagar anti panjat ke baru. Projek tu dipejalai ke bak kompleks immigration, custom, quarantin ngau pengelikun ICQS Lubu Antu Seri Aman. Skop projeknya yang kau masang pagar anti panjat ke baru peninggi 3,200 mm. Engkau megak perengka guna ia kebukai. Projek itu disarang temuk kena 3 hari bulan 5 tahun baru siti nyenila. Pengawak berjalan ke projek itu dikara boleh mengangkat ketika pengelikuan bak pintu penama antara menua. Kelimpah hari mengangkat ke pemanah pengawak nyaga raban kuasa serta nyamin ngelingik kanandurnya ungkup pengelikuan pengguna. Paket slingshot tertutup lawas 2026 ngembuan potensinya di pengerami nintiang tahun yang boleh matak mayu lagi penyerta hari serata pilih lawas. Hari pekiannya megak, boleh negat ke lagi semangat lumak ngemain bak raban bangsa. Tuai Kampung Batu 2 lawas, Haidan Dolah madah ke pekiannya megak, jadi pelasar ke pemaduk mana, dikena nyerungkai penau baru. Yang madah ke lumak ngemainnya mengkang relevan, kena ngerapit ke kaul penyerakup ngau nyaga warisan budaya. Ia madah munyinya lebuh kebejadi paket slingshot tertutup lawas 2026 bak gelanggang gasing Kampung Batu 2 lawas. Paket ke diatur Komiti Pemansang Ngau Pengelikun Genturung Peniau JKKK Batu 2 bergulai ngau Kelab Wakas GBD Slingshot mujur matak 100 ikut orang ke ngau ngambil bagi bak paketnya.
Operasi ngigak ngau nyelamat SAR agi dipejalai ke kena nyidi siku lelaki ke dikirau ke lemas. Udah perahu ke ditepan ya karam bak sungai Banting Semak Rumah Carang Lingga kemari. Nitih ke penerang hari JBPM Sarawak madah ke sudah nerima kangau ngenyit bekal ngau penusahnya urung pukul 1.15 minit gali hari. Sebelah raban hari upis bomba Seriaman dianjua ngagain durnya. Gerald Lansam ke umur 42 tahun diriput ke Lenyau. Udah perahu ke ditepan yang ngau 8 ikut orang rusak enjin. Sebenar perahu nya terlungkup ngujung ke debai arus air. 8 ikut sidak ke depan perahu nya mujur diselamat ke orang. Ia ke dia bak rumah panjainya genap perahu. Pegawak ngigak ke penudi bak palannya lemai kemari ngujung ke mansa di pelabak ke Lenyau. Operasi berjalan ke pengawak nyidik mansa ditampung baru pagi tu. Kena ngujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Projek palan ngeluar ke kupi mambung. Dia tu masuk berengat di Jalaika. Jadi hab ke terubah mansut ke kupi di Sarawak. Program berarak ngau bipajak gawai bisegu. Patut dikemeran kenyadi siti pengerami nintiang tahun. Kenangetan ke pesaka asal daya. Pemansang ti jampat di Surian. Pengeran siang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat benua pesisir. Tudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: kerja kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai jalan.

0: 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Aku Rafael Anak Suleiman dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.